0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, semenjak pos pantau didirikan, jalan veteran bebas dari pedagang liar. Setelah cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi di jalan veteran, akhirnya Satpol PP Kota Malang bersama di Subkota Malang mendirikan dua pos pantau di jalan veteran terhitung sejak Selasa pada 23 Juni lalu. Kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya, pos ini dijaga oleh petugas gabungan mulai dari Satpol PP, Dishub, Diskopindag, dan juga TNI Polri. Pada Sedikit FM, kawan, Mustaqim mengaku sudah tidak ada lagi pedagang liar dan parkir roda 4 di lokasi. Kawan, pagar gedung Grahadi rusak akibat demo yang berujung ricuh di Surabaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Andi Karyono menyesalkan perusakan gedung Negara Grahadi yang terjadi saat aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di Surabaya kemarin malam. Menurut Adi, kawan, kerusakan gedung Negara Grahadi merugikan warga Jatim karena gedung ini simbol resmi pemerintahan provinsi. Sebelumnya, aksi yang semula diisi penyampaian aspirasi jadi memanas setelah massa membakar tumpukan sampah di Jalan Gubernur Suryo sampai pengamanan di lokasi ditingkatkan. Informasi lain, kawan, tim voli Indonesia hadapi India di semifinal EVC Men's Cup 2026. Langkah timnas voli putra Indonesia menuju partai final akan mendapat ujian besar karena skuad merah putih dijadwalkan menghadapi tuan rumah India pada babak semifinal ASEAN Volleyball Confederation Men's Cup 2026. India tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan menyapu bersih seluruh pertandingan sejak di babak penyisihan. Hasil itu menjadikan India sebagai salah satu tim unggulan di ajang ini. Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung hari ini dan menjadi penentu langkah Indonesia untuk merebut tiket ke babak final. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.

City Gate 9, 1 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih dengan saya, Bulan Indriani. Dan seperti biasa ya, waktunya pagi hari ini kita masuk di IGN Talk. Dan untuk IGN Talk pagi hari ini, kita nanti akan membahas kaitannya dengan goal ekonomi dari Piala Dunia. Seperti yang kita tahu, bagaimana antusias dari masyarakat ya dengan digelarnya Piala Dunia ini. Bahkan beberapa tempat ini juga mengadakan nonton bersama gitu ya, nobar di beberapa titik, di cafe shop, dan di beberapa tempat mungkin Anda juga sempat ya hadir dan menikmati nobar ini. Boleh nanti Anda ceritakan di mana biasanya kalau Anda nontonnya gitu ya. Kemudian nanti di jam 8 kita akan diskusikan lebih banyak lagi, karena ini kaitannya dengan perekonomian. Sejauh mana sih dampak dari perekonomian khususnya di wilayah Kota Malang ya dengan gelaran Piala Dunia ini. Jadi nanti di jam 8 kita akan sambungkan bersama dengan 3 narasumber. Pertama dari Ketua BPC PHRI Kota Malang, Agus Basuki. Kemudian ada juga dari dosen pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dr. Naim. Sekaligus ada perwakilan dari Kedai Kopi Pro. Jadi ini sebagai salah satu tempat gitu ya yang menggelar nobar Pildun atau Piala Dunia. Nanti diwakilkan ada Mas Dimas Bagus Januar. Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Anda bisa sampaikan bagaimana dari sudut pandang Anda. Anda bisa sambung di 0811 36011.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Setelah tadi beberapa catatan yang disampaikan kawan-kawan City Guide, mungkin ini masih melanjutkan juga ya, seperti apa kondisi di sekitar SPBU, karena di beberapa terakhir ini banyak kawan-kawan City Guide yang mengeluhkan jadi antrian untuk yang mau isi BBM jenis solar dan juga Pertalite. Bahkan pagi hari ini kita juga masih menemukan antrian ya. Ini kabar yang disampaikan juga dari kawan-kawan City Guide lain yang sekarang ini sudah mulai perjalanan. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Sebelumnya kita akan coba sambung ya bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Jadi pagi hari ini seperti biasa kita akan minta bagaimana update untuk stok darah, kebutuhan darah, termasuk juga mungkin kegiatan PMI Mobile, karena biasanya juga ada ya yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan City Guide juga yang ada rencana mau donor darah. Nah, ini kita masih coba untuk sambungkan tapi masih belum bisa ya. Oke, kita coba geser dulu ke informasi lainnya. Ada Pak Nano, selamat pagi Pak, terima kasih ya. Exit Tol Singosari, wah ini sudah mulai ramai Pak Nano ya. Pagi hari ini kawan, lebih banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang terpantau pagi hari ini. Cuaca juga masih cerah berawan. Terima kasih banyak Pak Nano, hati-hati di jalan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, nanti Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Oke, kita sudah terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Daerah PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dahlia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Puan.
0: Bagaimana hari ini, lagi libur?
1: Alhamdulillah,
0: dapat jatah Sabtu ya, nanti bisa malam mingguan Bu Dahlia.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, Bu Dahlia, seperti biasa pagi hari kita minta update untuk mengawalinya mungkin dari stok dan kebutuhan darah ya di PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu Dahlia.
2: Ya baik, terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah dengan produk whole blood atau darah lengkap, golongan A 61, golongan B 145, golongan O 138, dan golongan AB 22. Kemudian untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A 204, golongan B 511, golongan O 406, dan golongan AB 74. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A 29, golongan B 21, golongan O 37, dan golongan AB 22. Kemudian untuk produk darah FFP atau plasma segar beku, golongan A 248, golongan B 313, golongan O 427, dan golongan AB 64. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti hemofili faktor, golongan A 69, golongan B 51, golongan O 104, dan golongan AB 37.

0: seluruh masyarakat Kota Malang tetap dapat mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu Mbak Wulan.
1: Baik, Bu, ini khususnya yang mau donor ya, apakah hari ini ada kegiatan PMI Mobile?
0: Ya, untuk hari ini kegiatannya ada di XL1 Malang di Balai RW 12 Pandanwangi. Begitu Mbak, sekaligus ada penyumbangan dari Gereja Tumapel di UDD PM Kota Malang. Itu saja Mbak kegiatannya, yang di luar hanya satu.
1: Oke, nah mungkin kawan-kawan sedikit yang kejauhan gitu ya, atau mungkin ada opsi mau donor ke kantornya langsung juga bisa kawan ya. Nah untuk syaratnya,
0: iya, betul.
1: Bu Dahlia, ini mungkin yang pertama kali ya khususnya, syaratnya apa saja kalau mau donor?
0: Oke, baik. Untuk syarat donor darah tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya Mbak ya. Kemudian untuk usia di rentang 17 sampai 60 tahun dengan interval dapat mendonorkan darahnya 60 hari sekali. Yeah. Kemudian untuk usia di 60 sampai 65 tahun dapat tetap mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan harus lebih dari 45 kilo. Kemudian 3 hari terakhir harus bebas obat, jadi tidak dalam pengobatan atau pengonsumsi obat. Kemudian untuk tekanan darah di 100/70 sampai 160/100 dan kadar hemoglobin di 12,5 sampai 17. Jadi jangan khawatir bagi yang mungkin baru pertama kali donor darah, nanti akan kami lakukan seleksi donor di UDD PMI Kota Malang. Jadi nggak langsung diambil darahnya, begitu Mbak Wulan.
1: Oke, baik. Bu, ini mungkin bicara soal proses pengelolaan darah ya, pasca pengambilan gitu dari kasih pengelolaan darah itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan poin-poinnya.
0: Oke, baik. Jadi untuk pengelolaan darah, setelah pendonor diambil darahnya di bagian seleksi dan pengambilan darah, itu ada yang namanya kantong darah yang sudah terisi, kemudian dan sampel. Nah, sampel darahnya ini menuju ke bagian pengujian darah, di mana pengujian darah di sini akan diperiksa untuk kesehatan darahnya. Jadi terhadap infeksi menular lewat transfusi darah itu dilakukan pemeriksaan untuk hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian kami lakukan juga konfirmasi golongan darah dan screening antibodi pasien. Nah, untuk darahnya sendiri kami lakukan pengolahan darah, di mana di situ dilakukan proses produksi. Jadi dipisahkan komponen-komponen darahnya menjadi beberapa produk yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti sel darah merah pekat, trombosit, plasma segar beku, AHF, dan kami membuat plasma untuk produk fraksionasi, begitu Mbak. Nah, jika itu sudah selesai semua, darah dinyatakan sehat, barulah kita lakukan untuk pelayanan darahnya. Jadi pelayanan darah di sini adalah mencocokkan antara darah donor dan darah pasien agar aman digunakan untuk pasien, begitu Mbak.
1: Oke, nah itu kawan ya proses pengelolaan darahnya. Kemudian Bu, untuk mungkin dari pasien atau perwakilan pasien yang mau melakukan permintaan darah, itu tata caranya gimana ya Bu Dahlia?
0: Jadi untuk pasien yang membutuhkan darahnya itu bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang. Biasanya dari keluarga pasien atau dari petugas rumah sakit yang datang ke UDD PMI Kota Malang dengan membawa formulir permintaan darah dan contoh darah pasien, begitu okay. Mbak. Nah, kami juga melayani melalui bank darah rumah sakit. Jadi ada beberapa rumah sakit di Malang Raya itu yang sudah memiliki bank darah. Namun untuk ketersediaan darahnya tetap dari bank darah rumah sakit itu adalah dropping dari kami Mbak. Jadi untuk mempercepat pelayanan ya, jadi supaya nggak terlalu jauh ke PMI itu ada bank darah rumah sakit. Namun yang belum ada bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang, begitu Mbak.
1: Oke, terima kasih Bu Dahlia sudah lengkap informasinya. Selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga ya Bu, sehat-sehat.
0: Sehat selalu Mbak Wulan.
1: Baik, selamat pagi Bu Dahlia.
0: Pagi, salam sehat selalu.
1: Nah, itu kawan ya, beberapa catatan yang ditambahkan yang dijelaskan dari Bu Dahlia, perwakilan dari PMI Kota Malang. Buat Anda yang mau donor, seperti yang disampaikan Bu Dahlia, Anda bisa manfaatkan PMI Mobile atau bisa juga dengan datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota

0: Kota Malang. Nah, program ini sebagai kerjasama CityGate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda juga bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Sekali lagi, alamat di Jalan Buring, nomor 10, Kota Malang. Terima kasih Pak Dani pagi hari ini menambahkan update voice note yang dikirimkan. Langsung kita putarkan.
1: Antrian pom bensin depan area juga aman. Kelihatannya solarnya habis. Ini antrian pom yang di Arjosari yang kalau nggak diatur dari sekarang, mumpung antriannya belum sudah meluber, tapi masih belum sampai menutup jalan, itu nanti akan terjadi kepadatan. Kalau diatur mulai sekarang kan agak enak ya. Karena ini base-base yang mau keluar karena kehabis solarnya mungkin menipis, akhirnya ngantri di pom bensin. Ini antriannya menutup sebagian, menutup pintu keluarnya bis. Kayak gitu.
0: Baik. Pak Dani, khususnya di beberapa SPBU yang dikabarkan kosong ya solarnya, itu ada tulisannya tidak ya, pemberitahuan kalau memang stoknya sudah habis begitu atau mungkin masih dalam pengisian ya, karena yang ditakutkan nanti sudah terlanjur ngantri akhirnya balik kanan gitu. Mungkin Anda kawan-kawan CityGate yang mau menambahkan juga di beberapa titik pagi hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Tim Polresta Banyuwangi yang diwakili 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogo Jampi dalam ajang bergengsi Gebyar Pocil atau Polisi Cilik Polda Jawa Timur 2026 berhasil menjadi juara runner-up atau juara dua dalam ajang yang digelar di Mapolda Jawa Timur tersebut. Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis, tim Pocil Banyuwangi harus mengakui keunggulan tim Polresta Sidoarjo yang berhasil mengukir prestasi gemilang sebagai juara pertama dalam ajang kreativitas dan disiplin baris berbaris tersebut.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. PT Python Operation and Maintenance Indonesia POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros di Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Senior Manager PT POMI Yoza Jamal bilang, selain mendaki juga dilakukan penanaman ratusan pohon berbagai jenis, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng. Pohon tersebut ditanam di kawasan hutan lindung di kawasan Gunung Loros. Kegiatan ini kawan mengusung tema mendaki, menanam, dan memulihkan hutan. Adapun kawan, puluhan peserta mendaki ke puncak Gunung Loros ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan jarak tempuh 7 km.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Ribuan P3K paruh waktu Pemkot Batu dibina tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 1.218 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Batu mengikuti sosialisasi dan pembinaan yang digelar BKP SDM Kota Batu secara bertahap pada 22-30 Juni 2026 di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap aturan kepegawaian, memperkuat motivasi, serta mendorong profesionalisme dan kinerja para ASN baru. Pembinaan mencakup tiga materi utama, yakni motivasi dan peningkatan kinerja, pencegahan korupsi, serta penguatan integritas ASN dan sistem kerja P3K paruh waktu. Pemkot Batu menegaskan P3K paruh waktu memiliki standar kinerja, disiplin, dan pelayanan yang sama dengan ASN lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, penghentian sementara program MBG selama libur sekolah tidak mempengaruhi penyerapan gabah di Kabupaten Sukoharjo. Penyerapan tetap berjalan setiap hari untuk mendukung program SWA Sembada Pangan Nasional. Gabah hasil panen petani diserap sesuai harga pembelian pemerintah, dan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi dari berbagai pihak, mulai gabungan kelompok tani, pelaku usaha penggilingan padi, hingga Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, masih bersama dengan saya Bulan di pagi hari ini. Ada tambahan informasi dari Bu Krisa. Ini tadi informasinya di SPBU aman daerah Brimob, barusan beli dan gak ngantri. Exit tol Sawojajar sepi, aman alhamdulillah gitu ya. Terima kasih Bu Krisa sudah berkabar. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Update informasi dari PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, ini masih pantauan ya seperti apa aktivitas Gunung Semeru di jam 5 lebih 4 menit tadi kawan. Jadi tinggi kolom abu teramati kurang lebihnya 700 meter di atas puncak, dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan dan barat daya. Erupsi juga sempat terekam ya di seismogram. Sekarang untuk Gunung Semeru masih di status level 3 siaga. Jadi untuk Anda direkomendasikan supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara, khususnya di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km, kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, termasuk juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kemudian untuk informasi lainnya, kita akan coba terhubung kali ini bersama dengan reporter CityGTFM, ada Heri Prasetyo kawan. Kabar yang akan disampaikan, rekaman CCTV bongkar aksi pembobol rumah kosong di Malang, pelaku ditangkap polisi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, aksi pencurian di sebuah rumah kosong di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang berhasil diungkap polisi berkat rekaman kamera pengawas atau CCTV. Seorang pria berinisial DW, 36 tahun, kini telah ditangkap setelah diduga membobol rumah dan membawa kabur sepeda motor milik pemilik rumah. Peristiwa itu kawan terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 ketika rumah milik BU 56 tahun di Dusun Tempur Sari Wetan, Desa Sumber Tempur, sedang ditinggal penghuninya keluar kota. Kesempatan itu diduga dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono bilang, kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga yang melihat seseorang mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah yang diketahui sedang kosong. Penyelidikan polisi mengungkap pelaku masuk ke dalam rumah dengan memanfaatkan tangga bambu yang berada di lokasi. Setelah mencapai bagian atas rumah, ia merusak engsel jendela untuk memperoleh akses ke dalam bangunan. Dari dalam rumah, pelaku kemudian membuka paksa pintu dapur sebelum mengeluarkan sepeda motor milik korban. Aksi itu sempat diketahui warga sehingga pelaku terburu-buru meninggal sepeda motor yang digunakannya dalam datang ke lokasi. Untuk kembali mengambil kendaraan yang ditinggalkan, pelaku meminta bantuan seorang rekannya mengantar ke lokasi. Polisi memastikan orang yang mengantar tersebut tidak mengetahui bahwa pelaku baru saja melakukan pencurian. Berbekal rekaman CCTV, keterangan para saksi, dan serangkaian penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya menangkap DW pada Kamis 25 Juni 2026. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya sepeda motor milik korban, tangga bambu, rekaman CCTV, helm, sandal yang digunakan pelaku, pakaian saat beraksi, tabung LPG serta kompor gas. Polisi menduga pencurian dilakukan dengan motif menguasai harta milik korban untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat maupun keterkaitan pelaku dengan kasus pencurian serupa. Akibat kejadian tersebut, kawan, korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Saat ini, DW ditahan di Polsek Wonosari untuk menjalani proses hukum. Ia dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya, dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga, nah, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak, yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota saya langsung ke sana meninjau, dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan siap minum ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya enggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang yang terlihat di situ, dua orang dan pakai motor. Dan situ agak buram, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ora usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
5: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
4: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
5: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
4: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
5: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
4: Kalau ternyata katarak?
5: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
4: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
5: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
6: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan di pagi hari ini. Kita menerima update ini tadi dari Paprio. Terima kasih banyak. Kali ini video yang dibagikan kita langsung putarkan di Visual Radio.
1: Selamat pagi, Nayan Buatan Event dan seluruh pendengar. Dilaporkan Jalan Raya Sri Katon Pakis, jalur dari Malang menuju Tumpang, dilaporkan terjadi kepadatan. Rata-rata kendaraan yang antri mau masuk ke stasiun pengisian BBM lumayan padat dan lumayan ramai. Penyebabnya antrian di pom bensin pertigaan ABD Saleh.
0: Baik.
1: Demikian, tetap sopan dan santun di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Prio. Nah, ini tampak sudah mulai panjang antriannya, kawan, hati-hati. Kemudian ini tadi Pak Arif Tommy, exit tol Singosari, antriannya juga panjang pagi hari ini. Beberapa dokumentasi foto juga sempat dikirimkan ke kami, kawan. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Gumiyaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Gumiyaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga, namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Pagi Anton. pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, penjagaan di pos pantau Jalan Veteran terbagi jadi 2 shift. Kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya, setiap pos pantau dijaga sekitar 7 personel gabungan dari Dishub, Satpol PP, Diskopindak, dan juga TNI Polri. Mustaqim menyampaikan operasional pengawasan terjadi di 2 shift, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, dilanjut jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sementara itu, kawan, titik pos ada di dekat Bank BNI UB dan satu lagi ada di dekat kampus UB. Kawan, pagar gedung Gerahadi rusak akibat demo yang berujung ricuh di Surabaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyesalkan perusakan gedung negara Gerahadi yang terjadi saat aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di Surabaya kemarin malam. Menurut Adi, kerusakan gedung negara Gerahadi merupakan merugikan bagi warga Jatim karena gedung sebagai simbol resmi pemerintahan provinsi. Sebelumnya aksi yang semula diisi penyampaian aspirasi memanas setelah massa membakar tumpukan sampah di Jalan Gubernur Suryo sampai pengamanan di lokasi ditingkatkan. Informasi lain, kawan, Ombudsman dorong ratifikasi OPCAT perkuat untuk perlindungan hak asasi manusia. Ombudsman Republik Indonesia kembali mendorong pemerintah segera meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture. Langkah ini, kawan, dinilai penting untuk memperkuat pencegahan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi. Anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, mengatakan ratifikasi OPCAT akan memperkuat mekanisme pengawasan sesuai standar internasional. Ombudsman juga menjaga komitmen untuk mengawal perlindungan hak asasi manusia melalui penguatan sistem pencegahan penyiksaan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain warna FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk ya. Kita akan bahas soal gol ekonomi dari Piala Dunia. Di segmen sebelumnya tadi sempat dispil juga ya oleh Wulan. Karena seperti yang diketahui, Piala Dunia ini kan bukan hanya jadi panggung kompetisi sepak bola terbesar di dunia, tapi juga merupakan industri dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Di balik setiap pertandingan itu ada investasi bernilai triliunan rupiah, ada hak siar, industri penyiaran, sampai aktivitas ekonomi yang ikut bergerak di berbagai sektor. Nah, di Indonesia, antusiasme masyarakat untuk bisa menyaksikan Piala Dunia juga dimanfaatkan dari hotel, resto, kafe, bahkan juga pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan seperti nonton bersama atau nobar. Tapi kawan, ini kan juga memunculkan pertanyaan ya, yang mungkin barangkali Anda juga nih bertanya-tanya, apakah euforia dari Piala Dunia benar-benar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat atau hanya jadi hiburan yang berlangsung sementara? Nanti kita akan bahas kawan pagi hari ini di program Ijen Talk. Ada perspektif dari ekonomi ya, dari akademisi, kemudian ada pelaku industri hospitality dan juga dari pelaku UMKM. Nah, untuk Anda juga yang mau join bersama kami, saya ingatkan Anda bisa ikut interaktifnya langsung di 0811-3600-911. Pagi ini kawan ya, di program Cafe ID kita bahas gol ekonomi dari Piala Dunia.

0: Sedikit 91 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masuk di program Ijen Talk untuk edisi 27 Juni 2026. Kita akan bahas soal gol ekonomi dari Piala Dunia. Nah, seperti yang diketahui, Piala Dunia sebagai ajang olahraga paling bergengsi di dunia yang selalu menyedot perhatian miliaran pasang mata. Tapi kawan, di balik kemeriahan pertandingan, ternyata juga banyak aktivitas ekonomi yang tidak kalah besar, mulai dari industri penyiaran, hak siar, kemudian sektor perhotelan, resto, kafe, sampai juga pelaku UMKM yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti nonton bersama. Nah, fenomena ini kawan juga menunjukkan kalau olahraga bukan cuma jadi hiburan, tapi bisa menciptakan peluang ekonomi. Pertanyaannya, apakah dampak ekonomi dari Piala Dunia benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah? Atau justru euforia ini hanya bersifat sementara? Kita akan bahas kawannya dengan narasumber. Di pagi hari ini sudah ada 3 orang yang sambung dengan saya. Saya mau sapa langsung ke 3 narasumbernya. Saya mulai dari Ketua BPC PHRI Kota Malang, ada Pak Agus Basuki. Selamat pagi, Pak Agus.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat hari ini Pak Agus, libur ya tadi katanya.
1: Alhamdulillah sehat, libur ya. Sabtu Minggu saya libur. Jadi kerja mantau dari rumah.
0: Baik, Pak Agus, terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk join bersama kami pagi hari ini. Tapi Pak Agus, ini ada kendala di kami untuk kameranya ini ya, landscape ya, tapi miring. Barangkali bisa dibetulkan dulu, Pak Agus. Baik.
1: Oke, okay, ya.
0: Ya, sambil menunggu dari Pak Agus, kawannya kita juga sapa.
1: Gini ya.
0: Oke, seperti itu cukup bagus untuk kita terima. Selanjutnya saya sapa juga kawan, ada dosen pendidikan ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Ada Dr. Naim SPD MPD MM. Selamat pagi juga Pak Naim.
2: Selamat pagi Mbak Nurul, sehat selalu, semangat.
0: Luar biasa, semangat sekali pagi hari ini. Sudah di kampus kan Pak Naim atau lagi di rumah nih?
2: Ada di rumah.
0: Sudah libur Pak ya?
2: Libur, santai aja hari ini.
0: Baik, terima kasih juga loh Pak sudah menyempatkan untuk ngobrol di Ijen Talk pagi ini. Selain dengan dari BPC PHRI Kota Malang, kemudian juga dari akademisi, pagi ini kita juga hadirkan langsung kawan ya, ada dari salah satu cafe shop yang selalu menggelar kegiatan nobar gitu ya. Salah satunya ini dari Kedai Kopi Pro. Ada Mas Dimas Bagus Januar. Selamat pagi juga Mas Dimas.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Halo, pagi. Pagi hari ini lagi di mana nih Mas Dimas? Sudah di coffee shop kah atau lagi di mana nih?
3: Lagi di kantor Mbak, lagi di kantor.
0: Oke, baik. Sehat juga ya Mas Dimas?
3: Sehat, Mbak Nurul, sehat.
0: Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di program Ijen Talk. Di pagi hari ini saya ingatkan dulu untuk para pendengar Sidiger FM, kita lagi bahas soal gol ekonomi dari Piala Dunia. Jadi kalau Anda pengin join ya bersama kami untuk obrolan pagi ini, boleh untuk manfaatkan di 0811-3600-911. Untuk mengawali saya mau langsung ke Pak Agus Basuki nih dari PHRI. Di momen Piala Dunia ini kan memang jadi momentum yang dinantikan masyarakat gitu ya, dari sisi sektor perhotelan, resto dan juga kafe. Apakah antusiasme ini benar-benar memberikan dampak pada usaha gitu Pak untuk yang di Malang?
1: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naim, Mas Dimas, dan pemirsa di rumah, apa pendengar di rumah ya. Jadi untuk saat ini memang sebetulnya event-event nobar kalau kami bilang ya, itu memang hal yang salah satu apa ya, yang kami jadikan peluang untuk untuk memberikan apa nilai terhadap apa revenue daripada usaha-usaha hotel restoran. Ya ini karena euforia dengan apa Piala Dunia itu akan berikan dampak yang positif juga. Karena kami berharap dengan adanya Piala Dunia itu bisa memberikan ini kami bisa mengemas ya teman-teman hotel, teman-teman itu mengemas paket-paket acara yang tentunya juga apa ya menambah revenue karena konsumsi biasanya para tamu itu mengkonsumsi makanan ya kemudian membeli minuman terus kemudian barang-barang ya yang diperlukan untuk misalnya kostum dan sebagainya lah ini peluang bagi kami kemudian dampak itu yang materi ya yang kemudian yang bukan yang tidak non materi itu biasanya ini merupakan sesuatu yang positif karena memberikan semangat untuk lebih giat berolahraga. Namun saat ini Mbak Nurul kami belum terlalu banyak merasakan karena waktu jadwal pertandingan itu saat ini masih nggak kurang pas karena waktu istirahat dan sebagainya. Tapi kami berharap nanti di saat-saat yang lebih mungkin setelah bapak-bapak tertentu kemudian kebetulan saat ini momen liburan yang pun sekolah ini kami berharap bisa memberikan sesuatu yang bagus bagi kami untuk revenue baik hotel maupun restoran. Kemudian yang kedua itu yang ini kami juga mungkin mewakili teman-teman. Jadi kami pun sebetulnya kan kebanyakan trennya itu utamanya anak muda itu banyak menggunakan kafe, restoran maupun ya itu yang jadikan untuk nonton karena masih melihat kalau di hotel itu mahal. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman di hotel itu tidak memberikan tarif yang mahal untuk ini dan bahkan kenyamanan yang mungkin tidak kalah dengan kenyamanan yang seolah-olah kita nonton live betul gitu. Demikian harapannya kami ingin jadi sesuatu yang sangat memberikan nilai bagi kami semuanya. Karena apa? Kalau kami jalan itu perekonomian yang lain juga ikut ada imbasnya. Jadi kalau kami hotel, restoran jalan, kemudian dengan bahan-bahan konsumsi, kemudian bahan baku, kemudian produk-produk UMKM bisa kita pasarkan di sana. Gitu.
0: Okay.
1: Itu Mbak Nurul yang bisa kami sampaikan sementara ya.
0: Baik, jadi sejauh ini memang masih belum begitu merasakan gitu Pak ya?
1: Ya, mungkin masih belum seru untuk ya.
0: Belum klub yang besar-besar banyak, gitu mungkin ya?
1: Gitu ya, mungkin di babak berikutnya. Ya, babak yang ada steam gugurnya dan sebagainya itu mungkin nanti akan lebih seru ya.
0: Oke. Baik, tapi sejauh ini apakah sudah ada datanya juga begitu Pak dari beberapa resto ataupun hotel yang ada di Malang yang mengadakan kira-kira juga masih banyakkah atau bisa dihitung berapa gitu Pak?
1: Dari teman-teman sudah hotel-hotel yang besar sudah mengadakan, sudah mulai mengadakan, bahkan mereka untuk nanti di babak-babak tertentu akan memberikan suatu paket-paket yang menarik bagi calon pengunjungnya gitu. Dan okay. Karena mereka itu kalau sudah bermitra dengan salah satu vendor yang mempunyai paket rahasia, jadi kita teman-teman hotel itu biasanya yang menyajikan itu dia sudah bermitra dengan vendor yang memiliki lisensi untuk nobar gitu.
0: Oke. Baik, itu gambaran di lingkup PHRI gitu ya. Terima kasih Pak Agus. Kemudian kalau dari kafe gitu ya, kayaknya kita perlu tahu juga karena tadi disebutkan di kafe restoran anak muda ini trennya banyak yang memilih di tempat tersebut. Ini kalau saya mau tanya ke Mas Dimas, betul seperti itukah Mas Dimas? Ini seperti apa selama momen Piala Dunia?
3: Iya betul Mbak, jadi kita merasakan dampaknya sekali memang. Betul yang dikatakan Pak Agus tadi karena challenge-nya Piala Dunia 2006 ini karena berada di Amerika ya Pak ya. Jadi jam tayangnya itu dia pagi. Tapi kami bersyukurnya orang itu di, ya kami bersyukur ya Pak, di kami itu masih ramai Pak, gitu. Ternyata fans-fansnya itu masih fanatik, gitu. Jadi kami memang challenge-nya ada di jam tayang sih.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan dia ada di jam, ada jam 11 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Tapi dengan jadwal yang sekarang, untungnya kayak tim-tim besar Argentina, Portugal yang fanbase-nya Ronaldo atau Messi yang banyak banget tuh, kita diuntungkan karena mereka mainnya di jam 12 malam.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Berarti justru kalau dari pihak kafe, salah

0: ya, dari cafe-nya Mas Dimas ini, apakah memang setiap ada pertandingan selalu menggelar nobar atau khusus di Piala Dunia saja nih yang mengakibatkan banyak masyarakat memilih di sana untuk nontonnya?
1: Oke, kalau di kita itu memang awalnya sebetulnya kita bukan kafe ya Mbak ya, karena kita punya dua cabang, yang satu di apartemen Begawan yang memang dia kafe. Kemudian tapi di sana nggak ada geliat untuk acara nobar. Yang satunya ini, yang warung kopi yang ada di Sulfat, itu kita menyebutnya warung kopi ya.
0: Baik.
1: Atau orang lebih mengenalnya Warmindo. Nah, sebelum Piala Dunia memang kita udah menggelar nobar-nobar kayak Timnas, kemudian Arema, seperti itu kita udah menggelar acara tersebut, karena kita berdiri pun juga yang di Sulfat ini baru 2 bulan. Kalau semisal yang di kafenya apartemen Begawan itu kita udah hampir 1 tahun. Memang sebelumnya memang di acara nobar sebelumnya memang udah rame, bahkan kapasitas kita waktu itu masih sekitar 30 meja. Hanya 30 meja, satu meja itu bisa diisi 4 orang. Tapi karena ada efek Piala Dunia, kita tambahin di meja, total kita sekarang ada 40. Jadi kapasitas itu bisa 120 orang. Tapi nyatanya karena ini warung kopi gitu ya, jadi ketika ada tim besar kayak Argentina atau Portugal yang sedang main, itu bisa sampai 170 orang datang.
0: Gitu. Baik, jadi memang cukup segmented gitu ya dari warung kopinya ini.
1: Betul, betul Mbak. Apalagi dari sisi harga minuman, kita kopi juga cuma 6.000 gitu. Terus nggak ada harga tiket masuk juga nggak ada. Syarat pun nggak ada kita.
0: Nah, termasuk tadi soal dari nobarnya sendiri ya. Ini kan seperti yang diketahui, untuk penyelenggaraan nobar Piala Dunia itu punya ketentuan terkait hak siar, perizinan juga. Boleh diceritakan nih kalau dari Mas Dimas, bagaimana untuk proses bisa dapat izinnya dan lain sebagainya?
1: Kalau untuk prosesnya cepet sih Mbak. Kita satu hari daftar lewat website waktu itu. Tuh, kita udah bayar lisensinya, kemudian udah cuma gitu aja, sehari jadi dia.
0: Baik, tapi kalau dari lisensi tadi ya yang dibayar, apakah ini juga kira-kira cukup worth it gitu ya untuk diadakan nobarnya?
1: Worth it sih Mbak, worth it. Jadi ini cerita aja. Jadi harusnya kalau dalam aturan TVRI waktu itu, kalau nggak salah program dari Pak Presiden juga, kalau semisal itu hanya warung kopi harusnya nggak bayar. Ya kan? Tuh, tapi karena kami sangat antusias banget, kita juga ada target khusus untuk memperkenalkan kalau Kedai Kopi Pro yang warung kopi ini ada di Malang gitu ya. Jadi kita langsung regis aja. Takutnya nanti suatu saat jadi masalah, takutnya ya. Makanya tanpa pikir panjang udah kita daftar, kita bayar. Nah, 2 hari kemudian orang TVRI Surabaya datang ke kami waktu itu. Loh, ini warung kopi, nggak ada harga, nggak ada HTM dan syarat apapun gitu. Kenapa harus bayar gitu? Gitu. Jadi orang TVRI Surabaya datang, mereka konfirmasi kenapa, nggak apa-apalah. Kita supaya euforianya dapat, dan juga dari legalitasnya kita dapat juga gitu.
0: Baik, itu yang disampaikan dari Mas Dimas, gambarannya bagaimana untuk acara nobar di warung kopi. Selanjutnya saya mau geser juga ke akademisi nih dari Pak Naim. Barangkali boleh disampaikan juga ya dari perspektif ekonomi, kenapa sebuah ajang olahraga berskala global seperti Piala Dunia ini punya pengaruh untuk aktivitas ekonomi sampai ke tingkat daerah, Pak Naim?
2: Oke, halo Mbak Nuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat semuanya untuk teman-teman yang ada di Malang Raya. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian Pak Mas, siapa tadi, Mas Bagus ya. Karena ya itu tadi, ya, kalau misalkan ada suatu event apalagi skala dunia, maka tentu yang berkaitan dengan ekonomi itu pasti akan tertarik. Ada yang namanya multi effect player. Nah, kalau dari sisi kami, dari para akademisi, maka mempunyai minimal ada 3 hal penting yang memang harus dilihat atau ditinjau seperti itu. Yang pertama jelas

0: berkaitan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya euforia piala dunia semacam ini, maka tentu masyarakat-masyarakat atau pegiat atau mungkin UMKM atau bahkan penyedia jasa seperti hotel ini merespon dengan sangat positif, karena apa? Dengan adanya momen yang semacam ini jelas akan menambah income mereka. Namun tidak hanya di situ saja, bahkan dari hotel kemudian ke UMKM bahkan ke petani pun ini dampaknya sangat besar, multi effect player-nya. Itu Mbak Nuri. Kemudian sektor yang kedua yang berkaitan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Jelas apa yang disampaikan oleh Pak Agus kemudian Mas Bagus ini berdampak. Berdampaknya apa? Yang semula berkaitan dengan meja, katakanlah meja hanya membutuhkan 30, maka nanti berdampak pada penambahan meja, makin tentu akan menambah yang namanya lapangan pekerjaan. Ini yang disebut dengan sekali lagi multi effect player. Jadi semuanya terkena. Jadi dari Piala Dunia, kemudian nanti para pelaku UMKM, karena mereka semuanya harus menyediakan konsumsi, bahkan ada, kalau Warmindo kan tadi terkenal dengan mie instannya, maka nanti ada kaitannya dengan produsen mie, kemudian nanti ada sayurnya, ini nanti ada kaitannya dengan para petani, dan seterusnya. Begitu Mbak Nuri. Kemudian yang berikutnya adalah, tidak kita pungkiri bahwa dengan adanya digelarnya Piala Dunia ini akan berdampak pada investasi. Investasi pada siapa? Kepada negara yang memang kebetulan dijadikan tuan rumah. Nah, seperti pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan stadion dan semacamnya, semuanya terdampak. Sehingga dengan adanya euforia yang semacam ini tentu sangat dinanti-nanti, apalagi kegiatan Piala Dunia eventnya kan 4 tahunan. Sehingga dengan event 4 tahunan ini tentu menjadi sebuah kans tersendiri bagi para masyarakat, khususnya para pecinta bola, kemudian beserta atlet-atletnya di sana. Ini menjadi daya tarik sendiri, sehingga wajar saja begitu ada peluang yang sangat bagus seperti warung kopi, kemudian kafe, hotel, dan seterusnya memberikan fasilitas berkaitan dengan nonton bareng. Begitu Mbak Nuri. Kemudian kalau, kenapa Mbak Nuri?
1: Ya, silakan Pak Naim.
0: Ya. Kalau saya searching begitu di Kota Malang ini, ya khususnya di Kota Malang itu ada lima lokasi yang memang menyediakan untuk nonton bareng gitu. Yang pertama ada di Hotel Santika. Ini juga menyediakan lokasi untuk fasilitas untuk nonton bareng.
1: Oh, kemudian yang okay. Masih banyak ya beberapa hotel-hotel yang lainnya. Tapi Pak Naim, tadi kan sempat disampaikan juga nih, kalau dari pihak hotel sampai sekarang pun juga masih belum merasakan dari multiplier effect itu ya yang dijelaskan tadi. Tadi juga kendalanya karena jamnya, itu pun juga dirasakan di cafe shop. Ini barangkali ada hal yang lain juga nih yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan bagaimana geliat ekonomi di hotel dan lain sebagainya.
0: Oke, baik Mbak Nuri, terima kasih sudah memberikan itu. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Nuri, kemudian disampaikan oleh Ketua PHRI Pak Agus tadi, memang belum ada giat yang sangat signifikan. Namun kalau saya lihat dari statistik yang sempat saya baca-baca tadi pagi, itu sudah ada pertumbuhan sekitar 10-20%. Nah, ini nanti akan terus meningkat apabila sudah masuk perempat final, kemudian semifinal, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nuri, tetap ada, walaupun tidak terlalu signifikan, begitu.
1: Oh, okay. Baik. Ini kita masih di segmen pertama ya untuk seluruh narasumber. Tadi sudah digambarkan juga bagaimana untuk di berbagai resto, hotel, bahkan juga di kafe, kemudian juga dari pandangan sisi ekonomi bagaimana kita bahas soal Piala Dunia gitu ya, goal ekonomi dari Piala Dunia. Untuk seluruh narasumber kita jeda sejenak. Untuk Anda juga kawan, saya ingatkan barangkali yang mau join untuk ngobrol bersama kami pagi hari ini boleh untuk langsung di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. We'll be right back. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pujon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus,
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
7: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain, One on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk pagi hari ini ya, kita masih di Ijen Talk. Kita bahas soal gol ekonomi dari Piala Dunia. Ini tadi ada beberapa pendengar yang sudah memberikan komentar. Tapi sebelum ke pendengar, saya mau kembali ke narasumber. Saya mau ke Pak Agus lagi nih, selaku Ketua BPC PHRI Kota Malang. Tadi kan sempat disampaikan begitu ya, bagaimana kalau dari pihak hotel ini memang masih belum merasakan, karena tadi ada kendala soal jadwal penayangan, kemudian ada juga masyarakat yang masih beranggapan kalau nonton di sana itu agak mahal. Nah, melihat dengan kondisi tersebut ya Pak Agus, apakah juga sudah ada strategi khusus gitu ya yang dilakukan untuk bisa menarik minat dari masyarakat gitu Pak Agus? Halo?
11: Ya. Okay. Halo, ya. Mohon diulang sedikit yang belakang ya.
1: Iya, ini apakah sudah ada strategi khusus gitu Pak Agus yang dilakukan?
11: Strateginya memang kita akan ada nanti di saat-saat apa, ada di pertandingan-pertandingan yang tertentu yang biasanya kita nilai menarik pengunjung, mungkin ada ditambah dengan kegiatan-kegiatan memberikan apa semacam dorpe dan sebagainya. Kemudian teman-teman sekarang sudah mulai mempromokan ini. Apa sudah mengatakan untuk berpromo bahwa di hotel ini, di resto ini ada nobar. Dan tentunya kami berharap di momen ini, kebetulan kan saat liburan sekolah, itu juga kami jadikan peluang ya, liburan sekolah mungkin di awal-awal Juli nanti, di mana sesi pertandingan sudah mulai menyempit dan lebih seru lagi, makin seru lagi. Nah, itu akan kita, teman-teman akan juga mulai berhati-hati supaya bagaimana event-event nobar yang ada di tempat-tempat yang anggota kami yang mengadakan bisa menarik ya. Okay. Kemudian tentunya ini sudah mulai, teman-teman sudah mulai bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan untuk memasarkan, untuk mempromokan event-event ini supaya berjalan baik. Dan okay, harapannya nanti awal Juli sudah mulai ada peningkatan. Dan ini momennya sangat bagus, karena ini sangat peluang ya, juga memberikan fasilitas tambahan event kepada para pengunjung. Karena di bulan Juli itu nanti kami memprediksi bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel dan restoran dan kehadiran wisatawan di Kota Malang itu meningkat.
1: Okay.
11: Rata-rata harapannya saat ini yang 70-80 bisa sampai hampir 90%. Ini yang kami harapkan.
1: Baik, tapi kalau dilihat ya fenomennya sekarang ini kan juga ada persaingan gitu, ada di kafe yang katanya ini juga lebih banyak peminatnya. Apakah sudah ada inovasi-inovasi juga gitu Pak Agus ini yang diketahui yang sudah dilakukan?
11: Memang kalau kita lihat karakter dari ini tren bahwa itu memang ada segmen-segmen tertentu
1: Oke.
11: Okay. Jadi anak-anak muda itu pasti biasanya pasti kafe itu. Tapi untuk yang apa tamu yang sedang menginap itu pasti kalau di hotel ada ya. Buat apa kita keluar? Di hotel juga ada. Kemudian untuk kalangan tertentu yang ini segmennya hotel, ya kita akan berikan informasi bahwa di hotel kami ada Pak dari ini ada kurang lebih hampir 20 hotel yang di anggota kami sudah mengadakan punya paket nobar dan tempat-tempatnya sudah dikemas khusus sehingga bisa menimbulkan daya tarik seperti Pak Naim tadi sampaikan ya. Ada beberapa hotel bintang 3, 4, 5 itu rata-rata mengadakan kegiatan nobar ya.
1: Oke, baik. Kemudian saya juga mau geser ke Pak Naim nih, karena tadi ada satu pertanyaan ya dari pendengar Sidikar FM juga. Dan kemudian ini sebenarnya kemarin itu sempat ramai tuh dibahas di media sosial Pak Naim. Tadi itu ada Bu Kurnia yang ikut join ya, temanya gol ekonomi dari Piala Dunia. Mau tanya, ini kan untuk ke Pak Naim, kalau TVRI yang menayangkan dananya itu dari mana ya? Apakah dari APBN kira-kira ya seperti informasi yang beredar dananya sampai triliunan. Kalau itu dari APBN berarti dari pajak-pajak rakyat ya. Terus kembali ke rakyat lewat nobar di lapangan, kemudian di UMKM, di kafe-kafe, di resto. Itu bagaimana gitu Pak Naim melihat fenomena tersebut? Itu kalau dari Bu Kurnia ya tadi. Gimana tuh Pak Naim?
0: Oke, terima kasih Bu Kurnia sudah berpartisipasi di diskusi pada pagi hari ini. Pertanyaan yang sangat menarik. Saya yakin Bu Kurnia ini salah satu masyarakat warga Malang yang sangat peduli. Tidak hanya peduli tentang piala dunianya, tapi bagaimana cara pengelolaan APBN yang benar kan seperti itu buat Nurul. Keren-keren. Tetapi pada prinsipnya negara berusaha tetap hadir apapun itu wujudnya, termasuk salah satunya adalah hiburan, khususnya untuk para pecinta bola di tanah air Indonesia. Yang jelas, misalkan ini pengelolaan dari APBN, saya kira tidak disalahkan, tidak salah. Selama masyarakat itu menikmati dengan baik, kemudian misalkan ada lisensi dan sebagainya, itu bagian daripada untuk pemasukan kepada pengelola. Sehingga tidak ada salahnya, kemudian dengan adanya tayangan semacam ini malah justru masyarakat Indonesia terhibur, tidak ada salahnya. Justru dengan adanya didani dari APBN, UMKM semuanya jadi hidup. Ini itu seperti yang saya sampaikan tadi, multiplier efeknya sangat panjang. Jadi yang kita tayangkan di pusat, kemudian kita disalurkan kepada ke masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, kemudian para pecinta bola, kemudian turun kepada UMKM, penyedia jasa seperti hotel, kemudian berdampak, sangat berdampak. Jadi semuanya sangat positif, selama lisensi itu tidak terlalu mahal, saya kira aman-aman saja Mbak Nurul. Ini itu tadi, multi player-nya, sehingga tidak perlu ada yang dirisaukan, semuanya akan kembali ke masyarakat. Kalau terlepas dari ada yang pro dan kontra, saya kira wajarlah negara demokrasi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan seterusnya. Kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang semacam itu, maka negara akan kacau. Jadi makanya negara sudah punya aturan, kemudian ada garis yang jelas apa harus didanai, apa yang tidak. Saya kira begitu Mbak Nurul, aman-aman aja. Lancar.
1: Oke,
0: baik. Kita sama-sama menjaga kesehatan, tidak rusuh ketika timnya kalah. Itu saya kira mantap.
1: Oke, seperti itu Bu Kurnia ya, karena ini kapan hari juga sempat ramai tuh di media sosial. Kemudian kalau dari Pak Naim ya, melihat sebenarnya indikator apa sih yang digunakan untuk mengukur kalau event olahraga ini benar-benar punya manfaat ekonomi untuk masyarakat, itu seperti apa Pak?
0: Oke baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Untuk mengukur manfaat atau dampak dari Piala Dunia ini menjadi hal yang positif, satu, lapangan pekerjaan itu bertambah. Contoh pada saat kita yang paling kecil dengan adanya nobar, maka kita para kafe akan memberdayakan petugas parkir sehingga mereka mempunyai pemasukan khusus di nobar. Misalkan di parkir itu biasanya di hari-hari biasanya 10-20, barangkali dengan adanya nobar seperti yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi bisa sampai 170 orang. Saya yakin tidak semuanya itu berjalan kaki, pasti mereka membawa kendaraan. Itu dari yang paling sederhana. Kemudian dampak positif yang kedua bagi para petani. Para petani ini Mbak, jelas akan mensuplai barang-barang terbaik atau produk-produk terbaiknya kepada hotel-hotel atau kafe-kafe atau tempat-tempat yang lain untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. itu seperti sayur, kemudian keripik dan seterusnya, atau dari UMKM yang lain seperti penyedia produk jersey. Wah, ini mereka dengan adanya jersey, kemudian dengan adanya tim Piala Dunia atau fan apa ini, klub yang memang mereka unggulkan dan menang, wah ini jelas pengusaha jersey akan kebanjiran order dan seterusnya. Begitu Mbak Nurul.
1: Oke. Jadi memang tadi ya yang disampaikan multiplier effect, begitu.
0: Betul. Oke. Tidak bisa kita hindari, pasti itu akan terjadi Mbak Nurul.
1: Betul. Kemudian Pak ya, melihat bagaimana apa yang dilakukan ini harapannya juga bisa bermanfaat pada ekonomi gitu, euforianya. Tapi kalau dirasa, apakah ini bisa dibilang jangka pendek atau jangka panjang sih dari kegiatan Piala Dunia? Dan harapannya kalau bisa jadi jangka panjang itu gimana?
0: Oke, baik. Jelas Piala Dunia ini menjadi menjadi sebuah model bagi para atlet sepak bola. Kalau misalkan saya menjadi pemain sepak bola sukses seperti ini loh, seperti ini. Sehingga jangka pendek ini memang untuk menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Namun untuk jangka panjang, jelas ini nanti akan direspon oleh pemerintah, khususnya ke Kemenpora dan seterusnya, untuk mencetak atlet-atlet sepak bola yang memang harapannya nanti tidak hanya di tingkat nasional saja, tapi syukur-syukur nanti bisa ke kancah internasional. Ini untuk polisi jangka panjang Mbak Nurul. Sehingga tentu saja sekali lagi dengan adanya Piala Dunia yang semacam ini menjadi model, menjadi contoh tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat, khususnya para atlet. Minimal mereka kalau menjadi atlet internasional, mereka pasti akan berpikir benefitnya seperti apa dan seterusnya. Untuk meraih itu tentu maka harus ada semangat, ada latihan yang konsisten, kemudian tentu saja jangan hanya harap berbonus. Tidak hanya mengharap bonus tapi latihan tidak semangat, maka ini tentu akan berdampak juga ke depannya. Saya kira begitu Mbak Nurul, jadi jangka panjangnya kembali pada atlet khususnya ya. Untuk khusus para pegiat sepak bola. Begitu Mbak.
1: Oke. Kemudian saya juga mau geser nih ke Mas Dimas. Mas Dimas tadi kan sempat disampaikan ya, memang kalau untuk di sisi warung kopi gitu ada beberapa hal yang juga jadi catatan, seperti jam siarnya tadi ya, di jam istirahat. Kemudian kalau tantangan yang lain apa nih yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan momentum Piala Dunia?
12: Kalau tantangan lainnya sih ya yang disampaikan oleh Pak Naim tadi ya, karena permintaan barang jelasnya kita banyak gitu ya. Mungkin dari beberapa supplier, dari petani untuk sayur-sayur itu memang permintaan kita jadinya lebih banyak daripada hal biasanya. Jadi terkadang masih ada keterlambatan sehingga ada beberapa menu yang mungkin kita skip gitu karena permintaannya semakin banyak gitu.
1: Oh,
12: jadi yang kami jual biasanya katakanlah semisal kayak nasi goreng itu kan ada telur, kemudian ada sayur-sayurnya, ada ayam. Itu biasanya dalam sehari, kalau di hari biasa kita bisa menjual itu 70-80 piring gitu ya. Tetapi dengan adanya event Piala Dunia itu permintaan bisa 2 kali lipat. Nah ini supply dari sayurnya atau mungkin bahan-bahan untuk membuat nasi gorengnya ini agak terhambat.
1: Jadi seperti itu ya kalau untuk tantangannya. Tapi apakah ada catatan juga nih Mas Dimas, bagaimana untuk ajang Piala Dunia ini juga bisa mendukung pertumbuhan UMKM lokal? Mungkin ada beberapa catatan gitu.
12: Untuk UMKM beberapa memang kita menggunakan supplier kayak gorengan seperti itu. Itu bisa dukung. Terus tadi disampaikan Pak Naim juga ada tukang parkir seperti itu. Yang biasanya mungkin sehari hanya 50 motor gitu ya, ini bisa jadi 2 kali lipat.
1: Ini tadi kok audionya bertumpuk gitu ya, sambil untuk menunggu dicek nih oleh teman-teman di newsroom. Ini tadi informasinya ada yang mau join juga ya, ada Pak Yudi tadi. Coba kita sambungkan dulu dengan Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
13: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Yudi monggo Pak. Apa nih yang mau disampaikan?
13: Iya. Demam piala dunia ya. Apa gol ekonominya bagi kita ya?
1: Iya.
13: Kalau bagi saya itu temporer, puja juga tidak sedikit signifikan kah? Karena kita hanya terbatas nonton bareng aja. Seberapa besar daya serap meningkatkan ekonomi hanya dengan nonton bareng ya. Walaupun ada sedikit UMKM menyediakan makanan dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak ikut piala dunia. Kalau kita ikut piala dunia, mungkin yang nonton lebih serem lagi gitu loh. Dari desa-desa dan sebagainya, pada nonton semua gitu. Pada bayar nonton bareng gitu. Kemudian juga kita bukan apa namanya, tuan rumah piala dunia ya. Tuan rumah piala dunia di sana sudah jelas itu ekonominya bangkit ya, karena penginapannya, transportasi dan sebagainya, orang luar negeri pada datang semua itu berbelanja di sana. Kalau kita hanya sebatas itu ya, jadi secara struktural ekonomi juga tidak berpengaruh gitu ya. Temporer, kemudian tidak signifikan. Ya, tempat-tempat yang menyediakan nonton bareng, kafe-kafe atau hotel-hotel itu sangat terbatas saya kira itu. Ya, jadi apa goal ekonominya ya bagi Indonesia itu sudah boleh dikatakan tidak berpengaruh gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih juga. Itu kalau menurut dari Pak Yudi ya. Mungkin ini juga relate nih tadi dengan yang disampaikan Pak Amia soal bagaimana jangka panjangnya kayaknya juga perlu ada atlet nih yang bisa tanding di Piala Dunia dari Indonesia. Tapi atau ada yang lainnya lagi dari narasumber, ada yang mau menanggapi? Monggo Pak Naim barangkali. Iya, Pak Naim belum di-unmute untuk audionya. Oke, silakan.
0: Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ini ke saya atau ke Pak Bagus, ke Pak Agus dulu?
1: Silahkan ke Pak Naim dulu.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Bapak, tadi sudah menyampaikan statementnya, pendapatnya. Memang tidak semua dengan kegiatan Piala Dunia yang dilaksanakan 4 tahun sekali, kemudian kurang lebih 28 sampai 40 hari pelaksanaannya, sehingga tentu kalau kita berharap lebih, kemudian tercipta pemerataan ekonomi, dampaknya semua masyarakat, lapisan masyarakat itu tentu tidak mungkin. Tetapi ada memang sektor-sektor khusus yang memang terdampak, yang memang seperti sektor hiburan, kafe, kemudian jersey, dan lain-lain, termasuk hotel yang dipimpin oleh Pak Bagus, itu berdampak walaupun tidak terlalu signifikan untuk awal-awal. Tetapi nanti di waktu-waktu tertentu pasti akan terdampak. Tetapi yakinlah pemerintah sudah berupaya maksimal gitu ya, berupaya maksimal untuk bagaimana dengan adanya euforia temporer seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu tetap akan memberikan dampak positif. Bagaimanapun juga ini harus kita respon baik, karena bagaimanapun kita percaya saja bahwa, yakinlah bahwa negara dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola berupaya untuk memberikan hiburan terbaik. Kemudian persoalan nanti belum adanya pemerataan ekonomi mungkin nanti bisa dituntaskan perlahan-lahan gitu ya. Jangankan yang satu bulan, kadang lima tahun aja nggak tuntas-tuntas gitu. Saya kira begitu Mbak Nuril. Terima kasih Bapak, informasi itu bagian daripada apa ya, betul-betul dari hati nurani. Kami sangat memahami itu. terima kasih.
1: Oke, kalau dari narasumber yang lain barangkali ada yang mau menanggapi juga, boleh ya. Tapi sesaat lagi, termasuk juga untuk di pagi hari ini kawan ya, karena kita bahas juga topik di program IGentok soal bagaimana goal ekonomi dari Piala Dunia. Kira-kira apa nih harapan dari seluruh narasumber, karena kita juga sudah hampir satu jam ya untuk ngobrol di program IGentok. Bisa disiapkan juga kira-kira apa nih pandangan gitu ya dari narasumber, dari Pak Naim, dari Pak Agus, dan juga dari Mas Dimas gitu ya. Langkah penting apa gitu agar momentum Piala Dunia tidak hanya jadi pesta olahraga, tapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Sebelum saya kembali geser ke narasumber, saya punya informasi dulu kawan buat Anda yang lagi dalam perjalanan barangkali di jam 8 kali ini mau mengarah ke area sekitaran Karangploso. Kondisi lalu lintas ini tadi masih cenderung lancar ya, Termasuk tadi ada beberapa informasi dari pendengar, antisipasi barangkali yang mau mengarah ke daerah Turen, itu ada karnaval drum band. Meskipun ada kegiatan karnaval, untuk di lokasi kondisi trafiknya lancar. Informasi kita terima dari Bu Edi. Terima kasih untuk informasinya. Untuk jam 8 kali ini, traffic report didukung oleh Skyline. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Properti Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821-4520-0700. Saya ulangi, Anda bisa hubungi Skyline Properti Nusantara di 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Baik, saya lanjutkan ke narasumber. Ini tadi adakah yang mau mengomentari juga dari Pak Yudi atau barangkali dari apa yang kita bahas ya di pagi hari ini, ada catatan ataupun juga pesan untuk bisa membuat bagaimana momen Piala Dunia bisa dirasakan untuk seluruh masyarakat dalam segi ekonomi? Silakan dari Pak Agus ya. Barangkali silakan Pak Agus.
11: Iya, boleh. Terima kasih Mbak Nurul, Mbak Naim, Mas Dimas, juga mungkin penanya buat tadi itu Pak Yudi. Memang tetapi begini, kita harus, kalau dari sisi kami, bahwa kita kalau melihat bagaimana kepariwisataan ya, khususnya dunia usaha hotel dan restoran yang ada di Kota Malang ini, bahwa kondusifnya satu kota, kemudian itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan itu sangat berpengaruh juga. Momen-momen kayak semacam nobar, kemudian liburan dan sebagainya, ini memang satu peluang bagi kami untuk semaksimal mungkin untuk meningkatkan tingkat hunian jadi dan revenue satu hotel, sehingga multiplier efek dari ekonomi itu bisa berjalan. Dan belakangan ini kenapa tingkat hunian di hotel maupun restoran atau kegiatan wisatawan cukup bagus, nah, itu karena memang salah satunya dengan event-event yang diadakan di Kota Malang. Nah, event-event dari pemerintah, event-event dari kegiatan sport dan sebagainya, kegiatan dan religi itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua termasuk event ini, event Piala Dunia ini salah satu bagian atau peluang untuk bisa meningkatkan revenue atau tingkat hunian di ini, sehingga daya tarik dengan event-event yang kita adakan itu kayak semacam nobar itu memberikan sesuatu yang nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kalau di tempat kami itu jalan, itu memang seperti disampaikan Pak Naim dan Mas Dimas, memang ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk hotel selalu bersambut ya. Bagaimana dengan bahan baku, bagaimana dengan termasuk transportasi itu, kalau bisa kita lihat dengan banyaknya wisatawan itu, transportasi kayak semacam transportasi online ya, itu sangat sangat bagus. Jadi pengusaha transportasi, karena dengan kegiatan wisatawan di Kota Malang juga cukup tinggi, termasuk parkir dan sebagainya. Itu baca deh, kami rasa event nobar event Piala Dunia ini juga salah satu bagian dari bagaimana kita memberikan solusi kami untuk memberikan peningkatan perekonomian di usaha kami maupun di dalam menyeluruh di Kota Malang. Baik. Itu Mbak Nurul dari kami.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya dari Mas Dimas, ini apa nih sebagai closing statement juga ya, langkah penting agar momentum Piala Dunia bisa jadi berpengaruh gitu ya, bermanfaat pada ekonomi, bukan hanya jadi pesta olahraga dunia saja, Mas Dimas.
12: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini memang momentum kami, karena memang warung kami di Kedai Kopi Pro kan baru berjalan 2 bulan. Jadi event untuk Piala Dunia sendiri, ini momentum untuk kita memasarkan sebetulnya. Ini adalah momentum memasarkan supaya masyarakat di Malang ini lebih tahu, oh ternyata di Sulfat itu ada dong warung kopi, Kedai Kopi Pro yang menayangkan Piala Dunia. Oh ternyata di warung ini juga ada playbooknya juga gitu. Jadi Playbook itu PlayStation di dalam box gitu. Itu permintaannya juga sangat luar biasa. Jadi ini momentum untuk memasarkan produk-produk kami juga. Kemudian di satu sisi, dari sisi ekonomi jelas tadi dari bahan baku petani yang mendapatkan nilai positif karena permintaan semakin banyak, parkir. Kemudian banyak juga pelaku-pelaku ekonomi yang bisa bergabung bersama kami. Jadi mungkin dari supplier apapun itu bisa kita bantu dijual di sini. Jadi ini merupakan momentum yang bagus yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang bisnis kami. Seperti itu. Terima kasih Mbak Nurul.
1: Baik. Terakhir nih dari Pak Niam. Silakan Pak Niam. Apa catatan dari obrolan kita pagi hari ini?
11: Belum ke Pak Niam ya, Pak. Rekomendasikan boleh ya?
1: Oh, boleh.
11: Cara nasional itu efeknya gini, Pak Niam, mohon maaf ya, Pak Naim ya. Nah, itu dengan kita banyak apa namanya revenue, tentunya kita imbasnya kita harus membayar pajak. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah itu juga akan lebih. Jadi apalagi kalau di hotel dan restoran di tempat kami itu, anggota kami selalu dipasang e-tag. Jadi transaksi yang kita lakukan itu dibantu oleh pajak. Nah, itu tambahan dari kami, sehingga ini salah satu efek ya namanya ekonomi yang bermanfaat juga bagi negara.
1: Oke.
11: Okay. Itu Pak Naim, mohon maaf. Ya Pak Nurul ya.
1: Baik, silakan dilanjut oleh Pak Naim. Ya Pak Naim, belum di unmute ini untuk audionya.
0: Halo?
1: Ya, sudah jelas kita terima, monggo.
0: Oke, baik. Kalau dari saya ada tiga hal yang perlu saya sampaikan di closing statement ini. Yang pertama, tetap kami di masyarakat Indonesia, kami cinta Indonesia, maka tetaplah ayo kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Kalau ada di Sulfat, ayo kita dorong UMKM yang ada di sana. Mas Bagus sudah memulai itu, bekerja sama dengan petani dan seterusnya. Kemudian yang kedua, para pemilik usaha, maka kalau memang membutuhkan tenaga kerja lebih, nah ini momen yang pas ini, ayo kita rekrut semuanya sehingga bisa bersama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian hal yang ketiga yang harus saya sampaikan adalah menjaga Kamtibmas, menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Karena ya polanya orang Indonesia itu manakala kecewa ya seperti itu Mbak Nurul, mereka anarkis kemudian merusak fasilitas orang, merusak usaha orang, kemudian yang rugi siapa? Sehingga ayo kita sudah dewasa, sudah 80 tahun plus Indonesia merdeka, mulai sekarang ayo kita dewasa di dalam menyikapi skala apapun tim kita. Itu hanya sekali lagi kembali ini adalah hanya hiburan, jangan merugikan orang lain karena kita nonton dan tim kita kalah. Jadi sekali lagi kita dorong UMKM yang ada di Kota Malang khususnya, umumnya di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, para pemilik usaha dan memang kebetulan membutuhkan tenaga kerja, ya ayo kita direkrut semacam itu, tentu dengan kompetensi yang mumpuni. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Karena efeknya kalau lingkungan kita tidak aman, maka usaha apapun tidak akan jalan, Mbak Nurul. Demikian, Mbak Nurul.
1: Baik, oke, terima kasih. Untuk seluruh narasumber, kawan, untuk obrolan kita pagi hari ini ya, kita belajar kalau Piala Dunia memang bukan menghadirkan pertandingan yang menarik saja untuk bisa disaksikan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Agus Basuki, Pak Naim dan juga Mas Dimas yang sudah berbagi wawasannya untuk pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Sidigare FM yang sudah simak program Ijen Talk pagi ini. Saya Nur Fitriani undur diri dan sampai jumpa di Ijen Talk selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
12: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, setelah di sesi diskusi ya tadi dengan beberapa narasumber bahas soal gol ekonomi dari Piala Dunia, barangkali juga kalau dari Anda ini masih mau ikut join juga ya, nanti boleh kawan untuk Anda bisa manfaatkan interaktif langsung di 0811 3600 911. Karena memang ya, bagaimana di momen Piala Dunia ini seperti yang diketahui sebagai momen ajang sepak bola terbesar gitu ya di dunia selama 4 tahunan sekali. Ini juga jadi wadah gitu ya untuk bisa dapat dari sisi ekonominya. Di balik setiap pertandingan itu kan juga tadi sempat disinggung juga tuh soal investasi yang sampai triliunan. Tadi pun juga sudah dijawab ya menurut dari akademisi bagaimana. Kemudian juga dari UMKM, kemudian dari pihak hotel, resto dan lain sebagainya. Ini memang kalau melihat patternnya kawan, untuk saat ini banyak anak-anak muda yang masih banyak untuk ikut nobar. Karena jadi kendala juga ya bagaimana untuk kegiatan dari Piala Dunia yang dilakukan di Amerika dan beberapa negara lainnya. Kawan, itu jamnya kalau di Indonesia pasnya itu pas jam-jam istirahat. Ya jam 2 pagi gitu ya, jam subuh. Kemudian juga biasanya pertandingan terakhir itu jam 8 pagi. Nah, dari hal tersebut pun juga jadi tantangan. Tapi kalau melihat di kafe ya, bahkan tadi kalau nyebutnya sih di warung kopi, itu memang sudah mulai banyak kelihatnya. Barangkali juga ikut dirasakan Anda di luar sana sebagai pemilik barangkali ya dari warung-warung kopi juga. Nanti boleh untuk Anda sharing bersama Sedikit FM. Anda bisa manfaatkan selain di WhatsApp ya, ini nanti juga bisa cek di YouTube Radio Sedikit FM. Barangkali ada yang ketinggalan untuk obrolan kita di pagi hari ini. Dan kawan, untuk di jam 9 informasi juga ya, kita coba cek dulu tadi dari beberapa laporan pendengar Sedikit FM. Ada informasi yang masuk di jam 8 tadi sudah saya bacakan informasi dari Bu Edi tadi, ketika akses ya di daerah Kedok Turen itu ada karnaval drum band. Jalannya sih masih lancar jam 8 tadi. Kemudian diinformasikan kembali dari Bu Lulu di beberapa menit setelahnya, karena memang kondisi lalu lintas ini kan sangat dinamis ya, kadang di menit sekian masih lancar. Nah, ini tadi informasi dari Bu Lulu dari kegiatan drum band itu tadi, daerah Kedok Turen ini ada beberapa marching band. Jadi untuk lalu lintas tadi sempat terganggu gitu ya. Informasinya tadi itu ada videonya juga kawan yang kita dapat dari Bu Lulu gitu ya. Cuman ini coba kita tampilkan dulu untuk videonya dari Bu Lulu. Ini cukup ganggu tadi untuk informasinya. Untuk traffic sudah mulai rame ya, berarti. Oh baik, hanya beberapa detik tadi untuk videonya Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk di lokasi seperti itu pantauan untuk kegiatan marching band-nya. Dan untuk lalu lintas tadi sudah mulai ramai. Sudah terlihat juga petugas di sub meskipun kondisi lalu lintas padat. Untuk yang lainnya juga dari Anda, barangkali informasi soal lalu lintas dan lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda terus share di Sedikit 911 FM.
13: City Guides Inside. Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Ari Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
14: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan rapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
13: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan, migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
15: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel, atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya.
13: Pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi

0: perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu. Kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
2: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya. Kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya. Itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik. Visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu melakukan adalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya, walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat, masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Ducting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember terus mempermudah layanan administrasi kependudukan melalui inovasi Pasti Mapan atau pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama Pengadilan Negeri. Program ini resmi diawali dengan sidang perdana di kantor Dispenduk Capil Jember Jumat siang. Kepala Dispenduk Capil Jember Bambang Saputro mengatakan, masyarakat kini dapat mengurus perubahan dokumen kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Cukup melalui Dispenduk Capil atau kantor kecamatan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri. Sidang akan digelar rutin setiap 2 pekan, di hari Jumat di kantor Dispenduk Capil, sementara biaya perkara ditetapkan sebesar Rp210.000.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang pastikan tidak ada kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sejak 2025. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, yang menyebut pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sudah tidak ditemukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini selain karena masyarakat sudah sadar untuk lebih berpihak ke penyandang disabilitas mental, ada juga kolaborasi dari jajaran dinas di Pemkot Malang, puskesmas, pilar sosial di kelurahan dan kecamatan, sampai pengurus RT/RW yang mempengaruhi capaian 0 kasus pemasungan. Sebagai upaya jangka panjang, dinas terkait juga sudah membentuk program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau PIJAR.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan stunting melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan. Sujiono, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bilang, program tersebut menjadi bagian penting dari strategi peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat, sekaligus intervensi percepatan penurunan angka stunting. Gemar ikan merupakan program nasional yang bertujuan membudayakan konsumsi ikan di tengah masyarakat. Menurut Sujiono, saat ini konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Madiun tercatat sebesar 14,71 kg per kapita per tahun. Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi ikan di tingkat provinsi yang mencapai 22 kg per kapita per tahun.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemerintah Kota Surabaya berencana menjadikan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sebagai materi pembelajaran wajib bagi siswa SD dan SMP. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman sejarah serta menanamkan nilai perjuangan Presiden pertama Indonesia. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan buku akan disebarluaskan secara masif dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran sejarah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pemkot juga menyiapkan alokasi 1-2 jam pelajaran khusus untuk membahas isi buku di sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah. Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Sedikit lain on FM, Guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Tadi dari yang kita bahas di IGN Talk soal goal ekonomi dari Piala Dunia, tadi ada yang mau join ya, ada Bu Eri. Tapi ini tadi masih coba untuk menghubungkan sebelum dengan Bu Eri ya. Tadi ada informasi juga nih dari pendengar Sedikit FM. Tadi itu sejak jam 9 lewat 2 menit dari Pak Lukman sempat kirim video. Pagi hari ini kawan update di area exit tol Singosari, macet ada bus kawan yang mogok. Waduh, ini ya lokasinya di area exit tol Singosari. Apakah masih di dalamnya? Oh iya, ini kalau dilihat ya sepertinya lokasinya masih di dalamnya tol ini ya. Di area exit kawan, bukan di jalur arteri. Oke, terima kasih Pak Lukman. Posisi untuk busnya ada di lajur kiri, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini masih saya tampilkan. Di lokasi pun juga sudah ada petugas dari pihak tol. Oke, terima kasih Pak Lukman untuk informasinya. Dan ini untuk yang mau join ya di on air, tadi ada Bu Eri sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi Bu Eri.
8: Selamat pagi Mbak Nurul. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat hari ini Bu Eri. Bu Eri juga bagaimana? Sehat Bu Eri?
8: Alhamdulillah masih keringetan.
7: Pada habis olahraga nih kayaknya.
8: Iya sih, enggak sih, di apa treadmill aja sih di rumah. Apa kabar Mbak Nurul? Wah, kangen. Akhirnya bisa melihat wajah dan suaranya lagi.
7: Iya, di visual tapi Bu ya.
8: Iya. Iya, tadi saya agak telat ikut IGN Talk-nya ya. Terus kalau tentang nobar-nobar itu yang dibahas yang berkaitan dengan UMKM. Saya kok ini enggak tahu tadi sudah ada yang berkomentar atau belum ya. Tapi mudah-mudahan sudah, dan ini menambahkan saja gitu. Kalau tadi saya lihat Kopi Pro ya, kalau enggak salah ya, di Silvat ya. Nah, itu saya metani tadi. Wah, dia hampir setahun ya udah berdiri, dan keren sih bisa menyelenggarakan nobar. Iya, larang lho, Rek, resensi nih. Itu lisensi siarannya itu hak siarnya mahal itu gitu. Jadi betul sekali kalau dari ketua PHRI tadi itu ada pajak, ada lisensi hak siarnya yang berkaitan dengan berapa jumlahnya gitu ya, yang penontonnya dari sekian sampai 50 orang, 10 juta, terus sekian sampai 100 berapa gitu. Bahkan dulu sempat ketika saya masih sebagai digital marketing untuk beberapa hotel, itu ada hotel juga yang mungkin kelasnya sekalipun kelas bintang, mereka tidak menyiarkan nobarnya itu gitu ya. Tapi karena ya biayanya itu juga gitu, jadi berkaitan dengan biaya itu, apalagi masih dalam rangka pandemi saat itu ya gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau saya ikut opini menambahkan, mungkin mudah-mudahan dari pihak Pemda mendengarkan, kalau memang untuk merangkul UMKM ini kegiatan kan rutin ya, Piala Dunia, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin kalau di Bali gini kan istilahnya kayak kafe-kafe bukan hanya nobar Piala Dunia ya gitu, jadi NBA atau apa, bahkan ada spot spot bar kafe yang ada di Kuta dan sebagainya, semacam itu yang memang mereka udah hal yang biasa gitu. Tapi kalau berkaitan dengan UMKM, alangkah baiknya next gitu ya, mudah-mudahan, apakah sudah ada atau belum, saya belum tahu, belum sempat metani gitu. Mungkin Pemda di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten yang sekarang ini istilahnya lagi seksi-seksinya tuh pariwisata ya kan, gitu. Jadi mungkin masuk dalam item kunjungannya. Dan dari Pemda sendiri dukungannya apa gitu ya, berkaitan dengan lisensi tadi gitu ya. Itu kan biayanya mahal Mbak Nurul, satu contoh yang tuh sampai 50 penonton itu aja nobarnya harus sekitaran 10 juta kalau nggak salah ya gitu. Jadi mungkin hal ini bisa istilahnya apa ya, didukung bersama, tanggung renteng atau gimana gitu ya, urunan. Dan ada support dari Pemda gitu, mungkin menyelenggarakannya for example di Kayu Tangan dengan area yang mungkin dibuat semacam layar tancep lah ya gitu ya. Jadi kita bisa nobar bareng. Kecipratan juga UMKM-nya gitu ditata seperti bazar semacam itu, atau di area lapangan gitu ya, hal-hal semacam itu, atau mungkin yang di dekat ke area candi di halamannya atau apa gitu. Jadi ini sekaligus istilahnya menggelitik lagi untuk bernafasnya pariwisata dan UMKM bersama-sama gitu. Kalau misalnya untuk hotel sih ya pasti sih pasti ada lah ya bayar segitu gitu ya, masih oke lah ya kita dipotongkan segitu gitu. Tapi kan juga tergantung manajemen lagi gitu kan. Tapi kalau untuk UMKM saya mikir kalau UMKM kecipratan ini yang gimananya gitu kan. Jadi pasti atau mungkin di pasar Mbak Nurul, pasar besar gitu ya, arah pecinan itu dibuatkan layar ketika nobar, apalagi nanti finalnya ya gitu. Nah itu dibuatkan semacam itu, kemudian Pemda bayar lisensinya ditanggung Pemda atau diambilkan mungkin persekian persen dari UMKM yang ikut nyumbang untuk bayar lisensi nobarnya, itu pasti kecipratannya kelihatan banget gitu loh. Jadi kalau ini UMKM kecipratan, UMKM yang di mana nih? Oke deh Mbak Nurul, salam untuk semuanya, sehat selalu, salam untuk Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten. Happy terus dan semangat untuk pariwisatanya lebih maju. Assalamualaikum.
7: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu Eri. Itu kawan ya, yang memang harapannya dari kegiatan ajang sepak bola terbesar di dunia gitu ya, selama 4 tahunan sekali ini bisa ikut berpengaruh dalam ekonomi tadi juga banyak, termasuk juga UMKM, dan itu yang ditawarkan oleh Bu Eri. Tapi sebenarnya kalau untuk di Malang ya, setahu saya ini dari pemerintah pun juga sudah merekomendasikan gitu. Bukan hanya merekomendasikan saja ya, juga menggelar kegiatan-kegiatan nobar. Waktu itu ada di Balai Kota sendiri, gedung apa ya saya lupa. Kemudian beberapa hari selanjutnya itu juga ini diadakan di MCC gitu ya kalau nggak salah. Nah meskipun kegiatannya nobarnya jam 2, itu pun juga MCC bukanya sampai jam 2 lebih gitu untuk bisa menampung kegiatan dari nobar tersebut. Tapi ya kalau di MCC gitu ya, kemudian di lingkup balai kota, apakah ada UMKM yang dilibatkan? Sepertinya juga masih cukup minim ya, karena areanya pun juga merupakan area privat gitu. Meskipun bukan area privat, tapi ya sepertinya tidak semuanya bisa ikut join gitu ya untuk UMKM maupun juga dari sisi ekonominya gitu, karena kelihatannya juga masih euforianya nontonnya itu yang ditekankan. Karena juga dari Pemkot kalau soal Piala Dunia kabarnya kan setiap hari Jumat mengharuskan dari pihak ASN ya untuk menggunakan atribut Piala Dunia, kemudian ada senamnya juga gitu kawan kalau di hari Jumat. Itu sih mungkin kalau dari Anda juga ada yang mau ditambahkan lagi, mumpung Piala Dunianya juga masih agak lama gitu ya, adakah kiranya terobosan yang bisa untuk diusulkan, nanti boleh untuk Anda sampaikan agar bisa maksimal gitu ya di sisi ekonominya. Terima kasih. Kemudian untuk yang lainnya, ini tadi informasi soal traffic ya, masih ada juga tuh info yang kita terima via WhatsApp, coba saya cek dulu. Oh, ini tadi untuk yang di daerah Karanglo ya. Tadi ada informasi juga kawan, masuk di jam 9 lewat 37 menit underpass Karanglo. Ini padat juga, di atas pun juga padat, ini yang mengarah ke Batu. Ini lewat di arteri ya, saya tampilkan ada video dari Pak Kris. Ini di area sekitaran Karanglo-nya kawan. Nah itu di arteri juga kondisi lalu lintas cenderung padat ya. Kalau di arteri efek apakah, ada yang tahu nanti boleh diinformasikan ya. Oh ini sudah ada update-nya dari Pak Kris, menit 47 baru dikirim nih update-nya. Ada kendaraan trouble kah? Kok di lokasi ada petugas polisi, kemudian ada truk gitu ya yang kayaknya menepi, kemudian juga dari sopirnya pun juga kelihatan lagi ngobrol nih sama petugas polisinya. Coba saya tampilkan, ada video berdurasi 8 detik dari Pak Kris. Oh ternyata masih proses download kawan ya. Voice note-nya dulu deh dari Pak Kris, ini dia.
0: Selamat pagi, Ban-ban. Izin melengkapi laporan saya di atas. Ternyata ada truk mogok di lajur kiri dan sudah ada petugas. Oh. Semoga bisa terkondisi. Terima kasih.
7: Oke, baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya di underpass Karanglo kawan. Tadi yang mengarah ke Batu sih informasi dari Pak Kris ya. Ini berarti arah masuk dalam kota Malangnya itu Pak Kris ya, lokasi truknya yang mogok, karena tadi padatnya itu sudah dari arah Singosari gitu kalau nggak salah ya. Betul seperti itu kah Pak Kris? Nanti boleh dikoreksi juga ya. Kemudian untuk di lokasi sudah ada petugas polisi kawan ya, dan memang kondisinya cenderung padat, bisa diantisipasi. Ternyata bukan hanya di area exit Singosarinya kawan, di exit Singosari tadi kabarnya kan juga ada bus tuh yang trouble, ada bus Restu. Posisinya memang sudah di sebelah kiri, sudah ada petugas di sub juga di sana. Kemudian ini kalau yang di arteri itu ada kendaraan berupa truk yang trouble. Posisinya juga di sebelah kiri, tapi ya kondisi trafik kan jadinya menyempit. Di jam 9 lewat 47 menit dari Pak Kris ya, videonya tadi ini sudah berhasil kita download, saya tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, lepas dari kendaraan truk yang trouble itu lalu lintas sudah sangat lancar sekali. Anda bisa lihat lagi, masih saya tampilkan dengan suaranya saya mute ya. Nah itu posisi truknya memang ada di lajur sebelah kiri tapi nengah ya, dan kurang tahu juga muatan apa. Tadi untuk para sopirnya ini masih ada yang ngobrol dengan petugas polisi, ada satunya lagi yang kayaknya lagi nelpon teknisinya tuh. Semoga segera dilakukan penanganan gitu ya, segera dilakukan upaya perbaikan agar kondisi lalu lintas juga bisa lebih lancar kalau sudah clear di sana. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Untuk di pagi hari ini saya juga masih punya rekomendasi buat Anda di tahun 2026, barangkali pingin investasi. Investasinya berupa properti yang masih bingung atau barangkali juga masih ragu, nanti malah boncos atau nggak produktif tuh kalau investasi properti. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jati Park Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
9: Jalan-Jalan Plus.
10: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji, yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga, namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
9: Jalan-Jalan Plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, hari Sabtu di jam 9 pagi ternyata di beberapa ruas jalan sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan ya. Selain kalau untuk yang di area Karanglo tadi ada kendaraan yang trouble. Ini kalau dilihat juga dari aplikasi pemantau traffic, kawan, untuk Anda yang lagi akses juga daerah Karangploso ini sudah mulai ada peningkatan arus. Tadi itu ada informasi dari Pak Dani ya. Pak Dani tadi sempat kirim foto, coba saya tampilkan juga. Hindari arah Batu lewat Karangploso. Waduh, kondisinya sudah mulai rame nih ya di pagi hari. Ini dia untuk fotonya, saya coba tampilkan untuk Anda. Kemudian untuk di wilayah lain, ini juga ada informasi untuk arah masuk dalam Kota Malang yang ngantri. Tadi itu Pak Wijaya, salah satunya juga yang terjebak antrian ya, padat merayap underpass arah ke Malang. Oke, terima kasih Pak Wijaya untuk informasinya. Untuk di jam 9 kali ini, kawan, kita juga akan update informasi dulu. Kita akan sambung bersama reporter City Care FM. Nah, ini sudah terhubung dengan saya, ada Heri Prasetyo. Di jam 9 kali ini siap dengan kabar kalau Arema FC resmi rekrut Erlangga Setyo, persaingan posisi kiper makin ketat. Nah, ini kabarnya Erlangga Setyo ya sebagai kiper baru Arema FC. Seperti apakah infonya? Kita sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
12: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
7: Iya, silakan Heri.
13: Kawan, Arema FC kembali menambah kekuatan untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Kali ini Singoedan resmi mengamankan tanda tangan kiper muda Erlangga Setyo Dwi Saputro dengan kontrak berdurasi 2 musim. Kehadiran penjaga gawang berusia 23 tahun itu sekaligus melengkapi komposisi pemain di bawah mistar. Manajemen Arema FC kini memiliki 4 kiper yang siap bersaing dengan memperebutkan posisi utama sepanjang musim. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi bilang, perekrutan Erlangga merupakan bagian dari strategi klub dalam membangun skuad yang kompetitif, tidak hanya untuk musim ini tetapi juga dalam jangka menengah. Menurut dia, Arema FC sengaja mengikat Erlangga dengan kontrak 2 tahun agar proses pengembangan pemain dapat berjalan lebih optimal. Erlangga datang ke Malang setelah sempat menjalani masa peminjaman bersama PSPS Pekanbaru dari Persis Solo. Kiper asal Jember itu juga memiliki rekam jejak di level internasional dengan memperkuat timnas Indonesia kelompok umur U20 hingga U23. Masuknya Erlangga membuat persaingan di sektor penjaga gawang Arema FC dipastikan semakin kompetitif. Dengan 4 penjaga gawang yang memiliki karakter dan pengalaman berbeda, Arema FC berharap kedalaman skuad di posisi tersebut mampu menjadi modal penting untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim depan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
12: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, Erlangga Setio resmi jadi kiper baru Arema FC untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Arema FC melakukan kontrak dengan kiper muda Erlangga Setio Dwi Saputra untuk 2 musim. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan, dengan adanya pemain baru ini diharapkan bisa memperkuat skuad. Yusrinal menambahkan, Erlangga dinilai punya potensi yang sangat baik. Jadi diharapkan nanti kehadiran Erlangga bisa mengiringi perkembangan Arema FC. Kawan, Mensos apresiasi Jatim sebagai provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Jatim karena sudah berkomitmen mendukung program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Open House Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa di SRMA 21 Surabaya kemarin. Gus Ipul menjelaskan di Jawa Timur sudah ada 26 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Dan masih 16 sekolah rakyat permanen yang diharapkan bisa selesai bulan Juli ini dan digunakan untuk tahun ajaran 2026-2027. Kawan, pembiayaan infrastruktur diperkuat, AIIB siapkan perluas dukungan di Indonesia. Pemerintah menyambut rencana ASEAN Infrastructure Investment Bank membuka kantor cabang di Indonesia. Kehadiran kantor ini diharapkan memperkuat layanan pembiayaan pembangunan di kawasan ASEAN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, pemerintah siap menyediakan aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional kantor di Jakarta. Kantor ini juga menyiapkan komitmen pembiayaan sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 303 triliun rupiah untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di Indonesia hingga beberapa tahun ke depan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini kondisi semakin terik ya di area Telogomas. Tetap semangat untuk Anda khususnya yang sekarang sedang mobile. Kita akan coba lihat bagaimana pantauan mengarah ke Kota Batu. Mungkin di akhir pekan ini Anda sedang persiapan untuk menghabiskan waktu mengarah ke Kota Batu untuk explore bagaimana kondisi di sekitar Kota Batu. Nah ini kalau kita coba pantau ketika Anda ambil jalur utama bersiap, nanti di area Sengkaling kondisi kepadatan akan Anda jumpai kawan di sana dan cukup panjang ya untuk saat ini terpantau. Kemudian nanti selepasnya Anda yang mau lanjut mengarah ke setiap di sekitar Jatim Park 3, kondisi di siang hari ini tampak peningkatan arus juga sudah mulai terjadi, tapi masih terkondisikan. Begitu juga di area Jalan Patimura, lanjut lagi mengarah ke Dewi Sartika, masih terpantau lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda kawan bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Baik, siang hari ini ada juga beberapa chat yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Tadi ada informasi dari Pak Dani ya. Oh, coba kita cek dulu. Indari arah Batu lewat Karanglo, informasinya kawan ini terpantau sudah mulai ramai ya. Kemudian ini tadi dari rekan-rekan Polres Malang, kita juga dapat informasi Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, kawan arus dari exit tol Karanglo yang arah Kota Malang ini ada gangguan truk muatan pupuk, posisinya itu mogok dan untuk titiknya ada di depan kantor PLN Karanglo. Anggota Satlantas Polres Malang ini membantu pengamanan di lokasi dan saat ini masih menunggu derek untuk evakuasi. Terima kasih Pak Andi, ini sudah meneruskan ya bagaimana kondisi di lapangan. Seperti ini kawan, sudah ada petugas ya yang membantu pengaturan. Dan kalau melihat posisi dari truknya sendiri, ini memang sudah agak ke kiri, tapi masih ada di badan jalan. Masih bisa dilintasi juga, tapi memang harus mengurangi kecepatan ya untuk Anda yang sekarang ini masih mobile dan berencana mengarah ke sekitar Kota Malang dari exit tol Karanglo. Informasi lain dari Anda masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk informasi yang sebelumnya disampaikan dari Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, ini kaitannya dengan adanya truk ya muatan pupuk mogok posisinya di depan kantor PLN Karanglo. Jadi ini tadi disampaikan update-nya. Oh, ini masih ada di lokasi ya. Jadi untuk pengaturan lalu lintas masih terus dilakukan. Nah, seperti ini. Tapi untuk lalu lintasnya masih relatif ramai lancar saja. Jadi informasi yang kami dapatkan saat ini masih menunggu derek kawan untuk evakuasi, seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mobile di sekitar exit tol Karanglo. Kemudian untuk beberapa catatan lain ada Pak Kris. Ini apakah titik yang sama ya? Coba kita cek dulu kawan, ini ada beberapa dokumentasi tadi sempat disampaikan Pak Kris. Ini ada video sambil kita putarkan. Oh, ini titik yang sama ya Pak ya. Kebetulan Pak Kris juga lewat sana. Ini ada voice note juga kawan.
1: Selamat pagi. Hai Wan-Wan, izin melengkapi laporan saya di atas. Ternyata ada truk mogok di lajur kiri dan sudah ada petugas. Semoga bisa terkondisi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Kemudian ada video kedua juga yang dikirimkan. Ada voice note juga yang ditambahkan.
1: Menambahkan info lalin 911 untuk di TL Araya menuju ke selatan, menuju TL Perempatan, itu juga terjadi perlambatan. Sampai setelah Perempatan terus menuju SPBU Panji Suroso, itu juga ada perlambatan karena ada banyak antrian truk di sebelah kiri. Sepertinya solar ini.
0: Iya.
1: Yang jadi kemacetan di ujung-ujung SPBU.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak update informasinya. Kawan, traffic report didukung oleh Skyline. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta rupiah. Dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Properti Nusantara. Hubungi 0821 45 200 700. Skyline, life starts with you. Oke, kemudian ini tadi ada juga tambah

0: Tapi di mana posisinya? Coba kita dengarkan voice note-nya.
1: Selamat pagi, Siti Jet. Izin menginfokan itu di exit tol Karanglo terjadi kepadatan yang sangat padat sekali. Setelah Indomaret Karanglo itu kayaknya terjadi mobil mogok itu di tengah jalan itu. Mobil plau tuh nggak tahu muat apa itu mogok di situ. Kemacetan titik terakhir tadi saya lihat sampai Prima Husada.
0: Oke.
1: Itu aja yang saya infokan untuk yang mau arah ke Malang. Mending lewat belakang aja, lewat Mondoroko, perapasan Mondoroko nanti kita ambil terminal. Itu aja yang saya infokan. Terima kasih Siti Gen.
0: Oke, terima kasih banyak update informasinya, Pak. Untuk Anda yang sekarang juga masih mobile di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan ya bagaimana kondisi di sekitar Anda, kawan. Kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Kita lanjutkan untuk Anda yang mau mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan, untuk di jam 10 kali ini kembali kita update dulu ya informasi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali memanfaatkan di jalur tol. Untuk kondisi traffic sejauh ini di ruas Pandan Malang, kondisi lintasnya masih lancar. Kemudian yang perlu diantisipasi, gate Singosari arah ke arteri, tadi di jam 9 kita sempat terima kabar di area exit tol Singosari itu ada bus restu yang trouble, posisinya ada di lajur sebelah kiri. Sudah ada petugas untuk di lokasi dan kondisinya masih padat ya, ini di area gate tol Singosari exit tepatnya ya, di exit mengarah ke arteri. Jadi bisa hindari dulu, Anda bisa exitnya nanti di gate Pakis ya, Pakis atau Madiopuro dulu, karena kalau Anda keluar di gate Lawang juga mau mengarah ke Batu, nanti akan terjebak antrian di arteri Mondoroko. Itu juga sama, kondisi lalu lintas cukup padat mengarah ke Malang dan juga Batu. Jadi sekali lagi, yang mau mengarah ke Batu, yang lewat di jalur tol bisa keluarnya nanti di gate Pakis ya, atau tidak begitu Madiopuro. Saya di Pandan Malang, Ratul Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, kondisi lalu lintas masih lancar.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan masih dengan saya Wulan di siang hari ini. Terima kasih untuk beberapa catatan yang terus ditambahkan. Ini tadi informasi yang sempat dibagikan. Ada dari Pak Deka. Pak Deka mengabarkan Mondoroko arah ke kota. Ini sudah mulai padat merayap ya, posisi di depan BLK kawan. Nah ini ya kondisinya seperti ini. Sambil kita tampilkan di visual radio, hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Sementara kalau Anda sekarang ada rencana melanjutkan mengarah ke Surabaya, jadi untuk yang arah ke Surabaya nanti Anda akan menjumpai antrian itu mulai dari TL Karanglo sampai di area Singosari ya. Ini bahkan ini sepertinya di titik lepasnya nanti sampai di country ya, itu baru sudah kembali lancar. Arah yang sebaliknya juga sama, yang dari arah Surabaya mengarah ke Kota Malang, tepatnya di menjelang TL Karanglo, ini juga sama antriannya cukup panjang di siang hari ini. Mungkin Anda yang ingin menambahkan di beberapa titik lain, khususnya di beberapa destinasi wisata yang sekarang posisi lagi mengarah ke area Malang Selatan ataupun yang ada di sekitar Kota Batu, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Kawan Travel Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita lanjutkan dulu di WhatsApp ya untuk beberapa informasi dari kawan-kawan City Guide. Siang hari ini masih lanjut perjalanannya, Pak Rudi, selamat siang. Kepadatan di Panji Suroso yang ke arah selatan ini selain diakibatkan antrian SPBU, juga ada truk trailer yang mungkin mogok akibat kehabisan bahan bakar. Truk trailer ini kepalanya warna putih ya. Oke, coba kita tampilkan ini tadi Pak Rudi kirimkan videonya kawan. Oh, ini dia.
1: Sepertinya.
0: Oh, itu ya Pak ya, yang arah ke mau masuk ke SPBU-nya kah? Atau yang dimaksud lain? Sebentar, ini masih lanjut ya Pak Rudi.
2: Terima kasih.
0: Oh, beda kawan. Nah, itu ada di seberang ya. Oke. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak ya, kita komunikasikan ke rekan-rekan kepolisian untuk dibantu juga pengaturan lalu lintasnya. Ini tampak sudah mulai ramai dan semakin ramai di sana. Anda juga masih bisa menambahkan seperti kawan-kawan City Guide lain, selain WhatsApp kita ada sosial media @cityguide911fm.
3: City Guide Life Hacks.
4: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal. Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang diberikan dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak ana saluran banyune mampet ta. Kaya gak ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Cadence for your life. City Guide FM.

Kawan, beberapa informasi update dari kawan-kawan City Guide yang terus masuk ya. Terima kasih Pak Novan. Ini tadi pantauan di sekitar SPBU Belung Tumpang ya, informasinya ini juga semakin meluber efek bubaran wisatawan Bromo via Tumpang juga. Nah ini kawan, ada video juga ya yang dikirimkan sambil kita tampilkan. Banyak jeep-jeep yang melintas di sana yang turut menunggu antrian. Ah, wisatawan ini ya berkumpul di sana. Oke. Terima kasih banyak Pak Novan sudah berkabar. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, ini tadi ada juga Pak Nik. Selamat siang Pak Nik. Terima kasih banyak. Informasinya Gacuan Singosari ke arah Malang ini juga padat sampai Blimbing terpantau masih terpantau padat gitu ya, karena Carlos macet. Kemudian ini tadi ada video juga dari Pak Nik kawan. Oke, masih ada pergerakan ya di sana, tapi memang karena volume kendaraan luar biasa siang hari ini, semakin siang semakin ramai. Ada Pak Kresna, selamat siang Singosari arah Malang, ini mampet gitu Pak Kresna. Nah ini kawan antriannya ya, jadi masih bergerak tapi memang pelan-pelan sekali kalau melihat dari video Pak Kresna. Kemudian ada juga dari Pak Dani, ini tadi informasi diteruskan ya, kepadatan dua arah depan depo bangunan gitu kawan. Untuk Anda yang sekarang masih mobile, tambahan dariannya juga masih boleh Anda tambahkan. Traffic Report kali ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singhasari, yaitu Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singhasari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singhasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singhasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singhasari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singhasari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singhasari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singhasari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singhasari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singhasari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singhasari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singhasari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: Seri Good Night on FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan aksi curanmor mentargetkan rumah kosong di Wonosari. Kasihumas Polres Malang AKP Muhammad Budiono menyampaikan seorang tersangka pencurian sepeda motor DW berhasil membawa kabur sepeda motor yang diambil dari sebuah rumah kosong di Dusun Tempur Sari, Wonosari. Menurutnya, DW sempat naik ke atas rumah dengan bantuan tangga bambu yang diambil tidak jauh dari lokasi. Setelah itu, DW merusak engsel jendela untuk bisa masuk ke dalam. Kemudian DW memaksa buka pintu dapur sebelum mengeluarkan sepeda korban. Berbekal rekaman CCTV, keterangan para saksi, dan juga penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya berhasil menangkap DW. Kawan, jalan veteran jadi fokus penertiban. Kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya, pihaknya akan menyasar beberapa titik yang sering diketahui adanya PKL liar seperti Jalan Surabaya. Tapi untuk saat ini prioritas masih ada di Jalan Veteran. Mustaqim menyampaikan sebelumnya dari Rektorat UB sempat menyurati untuk dilakukan penertiban karena banyaknya keluhan masyarakat. Sementara itu, Mustaqim menambahkan pada dasarnya pihaknya tidak melarang orang-orang mencari nafkah atau berjualan. Hanya saja diharapkan tidak di lokasi yang memang dilarang supaya Kota Malang bisa tetap tertib. Informasi lain kawan, Komnas Perempuan dalami kasus YTR. Komnas Perempuan masih mendalami dugaan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Bandung. Proses ini dilakukan untuk memastikan penerapan hukum yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak mengatakan, kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan karena masih memerlukan pendalaman fakta di lapangan. Komnas Perempuan juga menegaskan hasil kajian akan menjadi dasar untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Doro Fitriani, selamat siang.

di siang hari ini beberapa informasi yang masuk ini masih soal antrian, jadi kepadatan siang hari ini mungkin karena juga akhir pekan ya, banyak yang memanfaatkan waktu untuk bersama dengan keluarga, mobile, mungkin berwisata juga. Kemudian ini tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Kalau Pak Dhani terakhir tadi memantau kepadatan arah depo bangunan ya, itu sudah terpantau dua arah kawan antriannya. Sementara untuk Anda yang sekarang ini bersiap mengarah ke sekitar Raya Tulus Ayu Tumpang, informasi dari Pak Agung Hari. Jadi informasinya kondisinya merambat dan di sebelah kanan itu ada galian di dekat Taman Makam Pahlawan. Ini kebetulan persiapan ada giat selamat desa di daerah Tumpang, Tulus Besar gitu infonya. Ini ada dokumentasinya juga dan memang sudah mulai banyak beberapa PKL juga yang ada di sana ya. Dan lalu lintasnya juga sudah mulai terjadi peningkatan arus. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile. Tambahan dari Anda juga masih boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: Kawan siang hari ini Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok. Beberapa ini juga sudah ada yang menyapa ya. Ada Pak Pangguh dengan informasi kondisi di Tasikmadu sudah mulai mendung. Kawan, hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke Tasikmadu. Terima kasih banyak Pak Tangguh. Kemudian kalau melihat di area Telogomas ini justru sebaliknya ya, masih cukup cerah. Ada Pak Hasan Bisri siang hari ini. Video yang dibagikan dari Pak Hasan.
1: Kondisi Telogomas depan City Gate padat, padat.
0: Oke, ini arah ke Kota Batu ya, Pak Hasan. Luar biasa banget ini depan City Gate. Kondisinya panjang sekali, kawan. Coba kita cek ya, untuk Anda yang mau mengarah ke Kota Batu, hindari untuk sementara ini jalur utama. Kondisi antrian itu akan Anda rasakan sampai di area Simpang Tirto Utomo. Nah, nanti lepas dari itu kondisinya sudah kembali normal. Lanjut lagi mengarah ke atas Kota Batu sudah kembali lancar. Nah, kalau yang arah sebaliknya dari arah Kota Batu mau turun ke Kota Malang, antrian itu titiknya ada di traffic light Jembatan Tunggul Mas. Tapi ini saking panjangnya ya, antriannya itu ekornya sudah sampai di UMM. Nah, selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Lebih baik Anda hindari jalur utama. Mungkin ya masih memungkinkan untuk lewat Candi Panggung, Anda bisa ambil Candi Panggung meskipun nanti di perlimaan itu akan Anda jumpai antrian. Tapi kalau dibandingkan jalur utama ya, mungkin Anda bisa memilih Candi Panggung untuk dilintasi. Kemudian saksofon termasuk juga di area Pendem, itu ada antrian sedikit kawan selepasnya sudah kembali normal. Untuk Anda yang punya beberapa catatan di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa. Kita kembali ke informasi kondisi di exit tol Karanglo kawan. Ini tadi baru saja dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung mengirimkan update-nya. Nah, kalau tadi kan kita sempat sampaikan yang dari exit tol Karanglo ke Kota Malang itu ada gangguan truk muatan pupuk mogok posisinya di depan kantor PLN Karanglo. Memang masih menunggu derek untuk evakuasi. Kemudian baru saja informasi masuk untuk truk yang disampaikan itu ternyata kendalanya di bagian kampas kopling habis dan saat ini truk sudah ditepikan gitu ya. Kemudian dilanjutkan personil ini melakukan penormalan arus dan ini tadi ada beberapa dokumentasi juga dari petugas yang ada di lokasi. Kita coba tampilkan
2: Pansari Ratu terkendali. Habis ini penormalan arus.
0: Oke kawan, ini kalau kita lihat sekali lagi ya, ini ada truk lain yang membantu penarikan untuk paling tidak dipinggirkan. Dan sebentar, ini di depan itu kayaknya ada mobil derek ya. Coba kita cek informasi tambahan di bawahnya. Tadi Pak Andi juga mengirimkan beberapa dokumentasi. Tapi yang jelas truknya sudah minggir kok ya. Jadi sudah lancar.
2: Alhamdulillah untuk kendaraan trouble, truk sudah bisa ditepikan.
0: Oke.
2: Sudah bisa ditepikan, Mang Darli.
0: Ya, terima kasih banyak update-nya Pak Andi dan juga rekan-rekan yang bertugas di lokasi. Kemudian untuk Anda kawan yang punya tambahan informasi nanti bisa Anda sampaikan bagaimana. Kita lanjutkan. Ini tadi update dari Pak Novan memantau antrian solar di SPBU Belung, Tumpang. Jadi di sana juga terpantau selain truk ya, itu banyak jeep, ini sepertinya efek bubaran wisatawan Bromo via Tumpang gitu. Kemudian ada lagi tambahan informasi dari Pak Karyadi, arah Poncokusumo lalu lintasnya ini sangat padat. Wah ini ya Poncokusumo kawan, antriannya ini sampai gak kelihatan ujungnya sampai mana, saking panjangnya antrian yang ada di depan ya Pak Karyadi. Terima kasih banyak. Sementara untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu waktunya kita update-kan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang siang hari ini lagi dalam perjalanan, ya, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar di ruas tol Pandaan Malang. Hanya saja gate Singosari, ya, yang masih perlu untuk dihindari, utamanya di exitnya, karena sekarang semakin panjang, kawan, untuk antrian di area exit Singosari menuju arteri. Bahkan arteri Singosari pun juga memang panjang, ya, untuk mengarah ke dalam kota Malang maupun juga sebaliknya. Dan area Karanglo masih ngantri. Jadi kalau untuk Anda yang mau mengarah ke Malang lewatnya di ruas tol, nanti bisa keluarnya di gate Pakis, kalau tidak begitu Madyapuro dulu. Karena kalau yang di Lawang nanti juga bakal menemui antrian kendaraan di Karanglo. Kalau untuk di sepanjang Pandaan Malangnya, sekali lagi kondisi trafik masih lancar. Selain Pandaan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama lancar. Dari Waru Utama, Anda yang juga mengarah ke sekitaran Perak, ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Cuman kalau dari arah Waru Utama, dari sekitaran Perak, ya, menuju ke area gate tol Waru, itu antriannya lumayan panjang juga. Kira-kira di ruas tol ada apakah? Anda yang lagi dalam perjalanan nantinya bisa terus berbagi informasi langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, ha?
6: Aduh.

0: Kawan, siang hari ini kita masih lanjutkan live di TikTok untuk beberapa catatan masih boleh Anda tambahkan. Ini tadi ada yang sempat ini ya menyapa ya dari Jawa, ada Pak Ubaid Pamekasan, informasinya cerah berawan. Terima kasih banyak. Kemudian ada informasi tambahan juga dari Pak Abdillah, waspada, lebih baik hindari lewat Karanglo, jalannya ini sudah padat dekat SPBU sampai Singosari, gitu ya, di live TikTok beberapa kabar yang masuk. Kemudian ada juga di WhatsApp ini tadi Pak Michael, Karanglo dari utara ke arah tol atau Karangploso ini padat, bahkan arah ke Malang Kota ini juga sama saja. Itu tadi ada foto yang sempat dikirimkan kawan, antriannya panjang sekali ya di sana. Mungkin yang sudah berhasil lolos dari kepadatan atau Pak Michael ini sudah berhasil lolos, boleh ditambahkan apakah sudah ada pengaturan dari rekan-rekan kepolisian di siang hari ini. Kemudian setelah Pak Karyadi mengabarkan arah Poncokusumo lalu lintasnya yang sudah mulai padat, ini tadi informasinya akan ada karnaval, informasinya habis duhur di Tulus Ayu. Tulus Ayu ini masih tumpang. Ya, ini masih Kecamatan Tumpang ya, Kabupaten Malang. Coba kita tampilkan di visual radio seperti apa persiapan yang dilakukan. Nah, ini sudah terlihat persiapan sound-sound yang sangat besar ya di atas beberapa truk. Ini bukan lagi pick up ya, tapi truk kawan. Berapa ini? Ada 3 truk ya yang masuk di video Pak Karyadi. Nggak tahu ini di depan masih ada lagi atau gimana. Baik Pak Karyadi, terima kasih banyak informasinya. Untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda bagikan ya, seperti apa, termasuk juga untuk cuaca di akhir pekan ini di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut, karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan sebetulnya kita bimbingan mereka dan mereka akhirnya ada pembinaan umum yang dirusak ya, yang akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang haus dan tidak harus membeli gratis, dan itu dirusak yang ini sama sekali.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Biasanya biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, yeah, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa.

0: anjungan-anjungan, okay. Bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, jadi tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilapori fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Itu yang apa? Pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermim ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumedap mewajibkan seluruh siswa jenjang PAUD, SD hingga SMP mempelajari Bahasa Madura selama 2 jam pelajaran setiap pekan mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang mata pelajaran Bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib sekolah yang berlaku bagi seluruh sekolah negeri, swasta, dan satuan pendidikan nonformal setingkat. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan itu untuk melestarikan bahasa dan sastra Madura, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kelangkaan pasokan daging sapi kini tengah melanda kota Salatiga akibat populasi sapi potong yang merosot tajam, sehingga harga daging sapi di pasaran naik hingga Rp150.000 per kilogram. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan dari kebutuhan normal 15 ekor sapi per hari, RPH saat ini hanya mampu memotong sekitar 9 hingga 11 ekor sapi saja. Berdasarkan data dinas, populasi sapi jantan dewasa siap potong di Salatiga hanya tersisa 130 ekor, yang artinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kota selama 22 hari ke depan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Kesehatan Bojonegoro mencatat kasus stunting periode Juni 2025 sebanyak 1.320 anak. Data itu kemudian dicocokkan dengan basis data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang memiliki balita dan masih aktif menerima bantuan. Hasilnya, ditemukan 118 calon penerima bansos yang diinput ke SIPD 2026, sementara Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto bilang bantuan akan disalurkan bertahap 4 kali setahun atau tiap 3 bulan sekali. Skema ini diharapkan membantu keluarga memenuhi gizi anak secara berkelanjutan dan mendukung tumbuh kembang balita.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
1: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
0: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
1: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
0: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
0: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kang, terima kasih untuk Anda yang masih terus menyampaikan beberapa update informasi ya di siang hari ini. Hati-hati karena tadi Pak Karyadi sempat mengabarkan kondisi di Tulus Besar, ini masuk Kecamatan Tumpang, akan ada karnaval kawan siang hari ini dan persiapan sudah mulai terpantau. Jadi ada beberapa truk yang bermuatan sound gitu ya yang cukup besar, ada beberapa kalau dari videonya Pak Karyadi ini kita hitung ada sekitar 3 truk kawan yang nantinya akan ini ya mengikuti acara, dan informasinya selepas duhur gitu. Sepertinya ini sudah mulai jalan. Mungkin Anda yang punya informasinya di sana seperti apa, boleh nanti Anda update-kan ya di 0811-3600-911. Tadi ada dari Info Singosari ini mengabarkan juga update lalu lintas jam 11.28 menit tadi dikirimkan lewat live TikTok ya. Truk trouble Selatan Unggul Sport itu sudah ditarik menepi, proses penormalan lalu lintas gitu ya. Oke, kemudian untuk beberapa catatan lainnya, jadi ini tadi di live TikTok juga ada Pak Arul mengabarkan di depan stasiun Gate Timur itu ada mobil parkir di pinggir jalan pas tikungan. Terpantau baru saja, jadi sekitar jam 11.48 menit gitu ya. Tadi Pak Arul tidak sempat ambil foto. Pas kita tanyakan apakah memang menyalakan hazard, ternyata tidak menyalakan. Dan belum tahu apakah drivernya ini ada di dalam atau lagi keluar gitu ya, karena memang tidak kelihatan. Nah, Anda yang kebetulan sudah mendekati, kemudian Anda punya dokumentasi yang bisa di-share ke kami, nanti boleh ya titip Anda kirimkan sambil kita coba komunikasi dengan rekan-rekan di Dishub. Kemudian untuk informasi lainnya, ini tadi Pak Imam sempat mengirimkan foto, kita tunggu ya keterangannya seperti apa. Ini kalau dilihat sepertinya soal antrian kawan. Nah, untuk Anda yang sekarang juga sedang mobile, khususnya yang dari arah Kota Malang mau mengarah ke Kota Batu, setelah jalur utama tadi ya, kita juga sempat sampaikan ya bagaimana kepadatan yang terpantau di sana. Apakah saat ini sudah kembali terurai, khususnya yang ada di simpang Jembatan Tunggul Mas, boleh nanti Anda bagikan. Kita lanjut putarkan voice note dari Pak Imam siang hari ini.
1: Daerah yang mau dari besar ya, mau ke arah kota yang lewat Baran Kidal, ini mohon dihindari Mbak, ada pengaspalan. Nggak tahu ini ada pengaspalan di siang hari, pas padat-padat ini. Oke, begitu Mbak informasinya.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya di Baran Kidal ya. Jadi hati-hati kawan untuk Anda yang berencana mobile ini. Berarti sebentar, masuknya daerah Raya Gunung Sari, Pak. Mungkin boleh ditambahkan ya titik yang dimaksud. Ini kalau kita coba cek di maps gitu, ini masuknya Raya Gunung Sari. Gitu. Ini Tumpang ya, Pak ya? Betul ya, Tumpang. Pak Imam mungkin masih monitor. Oh, ini dikirimkan ya untuk maps-nya di mana? Di Jalan Kiai Haji Malik ternyata ini ya, Kidal, Kabupaten Malang, seperti itu informasinya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebenarnya masih bisa dilintasi, tapi memang dibuat gantian gitu kalau dilihat dari foto yang dikirimkan Pak Imam, tapi lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu kawan.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, gelaran Piala Dunia berefek baik pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hari ini pada talkshow Radio Sedikit FM, dosen pendidikan ekonomi Universitas PGRI Kanjuruan Malang, Naim menyampaikan gelaran Piala Dunia jadi peluang banyak pelaku usaha, khususnya resto, coffee shop dan juga hotel untuk meningkatkan kunjungan. Kata Naim, kawan, pertumbuhan ekonomi tentu mengalami pertumbuhan bahkan 10-20%. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tempat nobar Piala Dunia di Kota Malang. Naim menambahkan, tidak hanya tempat nobar yang merasakan, seperti UMKM juga mendapat efek positif. Permintaan pernak-pernik Piala Dunia juga makin bertambah, apalagi ketika nanti memasuki akhir-akhir laga, euforia akan semakin terasa. Kawan, DPRD Jatim tagih jaminan pemerintah dengan stabilitas ekonomi. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kelangkaan BBM subsidi di Jatim berpotensi kuat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena tersendatnya pasokan bahan bakar bisa merusak rantai distribusi logistik dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Atas dasar itu, pihaknya menagih komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang sebelumnya berjanji akan menyesuaikan kuota maupun ketersediaan BBM subsidi untuk rakyat dan mendesak pemerintah segera turun tangan memberi jaminan pasokan yang konkret di wilayah Jawa Timur. Informasi lain kawan, Indonesia perkuat peran di Forum Lingkungan Dunia. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan posisi Indonesia terkait pengembangan standar kredit keanekaragaman hayati internasional dalam Forum Lingkungan di London pada 23-25 Juni lalu. Menurutnya instrumen tersebut perlu dibangun dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta memberikan manfaat ke masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Pemerintah mendorong kerjasama lintas negara agar pengembangan kredit keanekaragaman hayati bisa mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Nur Fitriani, selamat siang.

Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 12 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda. Masih di City Report ya, jam 12 kali ini. Untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, barangkali melihat kondisi cuaca cenderung mendung gitu ya. Area Trogomas sebenarnya cerah, tapi meskipun cerah ini masih cerah yang berawan. Kemudian tadi juga untuk informasi yang kita terima dari beberapa pendengar Sedikit FM sebelumnya ya, kondisi cuaca juga di beberapa titik ini kondisinya ada yang justru masih panas terik ya, karena siang hari ada juga yang masih cenderung berawan. Kalau untuk di area Anda sendiri seperti apakah, nanti update-nya boleh untuk Anda share ya di Sedikit FM. Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp 0811-3600-911. Termasuk info yang kita terima jam 12 ada rekap untuk aktivitas di Gunung Semeru mulai dari jam 6 pagi tadi ya sampai di jam 12 siang. Dan sampai siang hari ini pun pantauan secara visual Gunung Semeru itu juga masih tertutup kabut padahal sudah siang hari. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami sedang saya tampilkan untuk rekapnya ya, bagaimana aktivitas di Gunung Semeru soal letusan dan lain sebagainya, karena mengingat sekarang ini Gunung Semeru juga masih sering-seringnya erupsi, lagi ada di level 3 atau siaga. Nanti saya update untuk Anda, pastinya tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.

0: kawan, di jam 12 siang ya. Sebelum saya update juga bagaimana untuk aktivitas di Gunung Semeru tadi yang sempat sedikit saya spill informasi yang baru saja kita terima juga. Merit 11 ya dari Pusdalop PBBD Kota Batu. Informasinya soal kondisi cuaca di wilayah Kota Batu itu berawan. Informasi tadi kita sempat terima kabar sekali lagi dari Pusdalop PBBD Kota Batu. Jadi untuk yang mengarah ke Kota Batu ya, kali ini kondisi cuaca di bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area posko sendiri masih cerah berawan. Sama ya dengan di wilayah Trogomas, ini tadi sempat cerah berawan tapi kalau sekarang sudah mulai cerah panas terik lagi. Dan memang cukup sering berubah-ubah ya. Dan untuk yang lainnya juga kawan, tadi informasi dari beberapa pendengar. Oh iya, ini dari informasi PVMBG dulu. Jadi untuk informasi ya, saat ini kalau Anda lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya ini bisa melihat gitu ya view Gunung Semeru biasanya. Cuman untuk siang hari ini kayaknya nggak bisa kelihatan karena di Gunung Semeru secara visual ini masih tertutup kabut. Kemudian juga untuk aktivitasnya sendiri, dari rekap dari jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang ini, secara visual gitu ya, tidak bisa teramati soal letusan dan lain sebagainya. Jadi nggak kelihatan karena Gunung Semeru didominasi dengan tertutup kabut sejak pagi tadi. Cuman kalau secara kegempaan ya, secara kegempaan ini bisa dilihat karena juga ada alat pengukurnya. Sejak jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang sudah 5 kali letusan. Amplitudenya ada di angka 10 sampai 22 mm. Durasinya 32 maksudnya durasinya 72 menit 140 detik. Itu kawan untuk informasi bagaimana aktivitas di Gunung Semeru. Nah, ini juga mengingatkan kita kalau Gunung Semeru sampai sekarang masih ada di level 3 siaga. Jadi untuk aktivitas di Gunung Semeru juga masih yang banyak ya yang dibatasi untuk masyarakat, apalagi untuk kegiatan pendakian ya, mumpung lagi di akhir pekan juga nih liburan, biasanya salah satu aktivitas outdoor yang diminati juga pendakian gitu. Sangat disayangkan masih belum bisa sampai summit ke area puncak. Berakhir di area Ranukumbolo ya untuk pendakian menuju ke Gunung Semeru. Dan untuk informasi yang lain, coba kita cek dulu yang di WhatsApp. Selamat siang, tadi itu ada Pak Tihadi. Video dikirimkan pantauan daerah manakah ini Pak Tihadi? Ini masih ngantri merambat di Singosari kah atau di mana nih?
1: Dua arah keluar dan masuk Kota Malang dari batas underpass Singosari macet merambat.
0: Iya. Baik, terima kasih ya Pak Tihadi untuk informasinya. Betul kawan ya, jadi memang untuk di area Karanglo dua arah itu menuju ke Malang ini masih padat, bahkan sejak di jam berapa tadi ya? Mulai dari

0: lagi kawan kita terima informasi. Memang untuk di lokasi ada beberapa penyebabnya gitu ya untuk kondisi traffic padat. Mulai dari kendaraan berupa truk ya yang mogok untuk arah masuk dalam kota Malang. Dan untuk lokasinya itu di daerah sekitaran masih Karanglo yaitu kalau nggak salah. Posisinya di sebelah kiri, truk tadi juga masih trouble dalam proses penanganan. Dan ini juga untuk arah sebaliknya juga sama, kondisi lintas tadi masih padat kawan. Jadi bisa diantisipasi dulu. Kemudian untuk di wilayah lainnya tadi, oh Pak Nik tadi sempat menanyakan dari Pak Nik ini apakah betul gitu ya, pertigaan lampu merah Trogomas itu tadi macet mulai dari SPBU UMM sampai di tikungan POM Trogomas. Tadi kalau di area depannya SPBU Trogomas memang kita sempat dapat informasi kondisinya padat ya, karena ada antrian juga tuh di SPBU Trogomas. Cuman kalau yang dari arah UMM itu memang padat sampai di jembatan Tunggul Masnya saja gitu Pak Nik. Jadi lepas dari jembatan Tunggul Mas menuju ke SPBU Trogomas itu sudah lancar ya. Kira-kira ya penyebab antriannya karena crossing itu di TL Tunggul Mas. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya itu juga luar biasa sekali sampai di Tirta Utomo kawan. Dan untuk ujungnya itu di Tirta Utomo, sedangkan untuk ekor antrian nanti akan Anda temui bahkan sejak di sebelumnya Fave Hotel. Jadi untuk mengarah ke Batu via daerah Trogomas ini bisa dihindari dulu kawan ya, karena panjang sekali antriannya. Mungkin lebih direkomendasikan lewat di alternatif.
1: Untuk informasi seputar jalan tol

Baik, kawan, untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, untuk sepanjang Pandan sejauh ini masih terkondisikan, untuk di area Gempol juga masih sama, tidak ada kepadatan. Nah, kemudian untuk Anda lepas dari Gempol mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru juga masih lancar. Dan untuk Anda, kawan, yang dari Satelit mengarah ke Waru, hati-hati, peningkatan volume kendaraan terpantau di sana dan cukup panjang ya. Tapi untuk Anda yang dari arah Waru ke Juanda, kondisinya masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga update seputar tol di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, dari informasi yang sebelumnya ya, tadi memang ada beberapa ruas jalan kondisinya yang kali ini masih cenderung antri panjang. Ini ternyata banyak ya tadi yang sempat terjebak antrian di daerah Karanglo, termasuk tadi selain Pak Tihadi, saya coba cek juga tadi Pak Andi. Pak Andi sempat kirim dokumentasi juga, ada video daerah Karanglo padat. Ada dua ada satu video, satu foto. Coba saya tampilkan videonya dulu.
1: Dan Karanglo arah Batu macet dari keluar tol sampai jalan apa ini? ITN2 itu masih macet sampai sekarang.
2: Dari informasi PVMBG
1: padat sekali, nggak tahu ini ujungnya di mana. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Itu dari Pak Andi kawan. Ada fotonya juga, ini yang dikirimkan tadi. Dan kelihatan untuk antrian kendaraan di depan masih cukup panjang. Tadi kalau informasinya setelah dari keluar Singosari ya, Gate Singosari, kemudian sampai di ITN Kampus 2 ya, itu menemui kondisi antrian kendaraan. Dan kayaknya ini nanti masih panjang Pak Andi ya, antriannya sampai di Kepoharjo kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Jadi sepertinya perlu bersabar dulu nih yang sudah terjebak antrian kendaraan, karena memang luar biasa ya hari ini, hari Sabtu. Kemudian juga anak-anak musimnya liburan. Kalau dilihat ya sejak di hari Senin lalu kawan, itu kan juga sudah masuk di musim liburan anak sekolah. Tapi untuk volume kendaraan masih landai-landai saja. Bahkan sampai hari Jumat kemarin ya, informasi yang kita terima dari beberapa pendengar Sidikir FM, itu kalau dijumlah memang informasi soal kondisi trafik yang padat ini masih cukup minim. Nah hari ini kawan, baru kondisi lalu lintas ya, masih ada peningkatan arus. Bahkan tadi itu sejak jam 9 kalau kita amati sudah ada peningkatan arus, termasuk juga di area sekitaran Getol itu ya, daerah Singosari. Apalagi di lokasi tadi juga sempat ada kendala kendaraan yang trouble. Mungkin yang lagi melintas juga ya di beberapa titik, boleh di-share juga kawan, kira-kira untuk penyebab antrian kendaraan efek apakah di sana. Karena kalau untuk arah masuk dalam kota Malang itu sebenarnya sudah cukup aman. Tadi dilaporkan ada kendaraan yang trouble, itu truknya kabarnya sudah dipinggirkan. Tapi ya memang volume kendaraan luar biasa ya, ini sampai daerah Mondoroko kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Arah sebaliknya pun juga sama, yang menuju ke Singosari dari Karanglo ya, itu sudah mulai ngantri panjang. Kira-kira untuk di lokasi efek U-turn kah, efek volume kendaraan atau antrian di SPBU gitu ya, nanti Anda boleh untuk sampaikan. Karena melihat dari beberapa informasi yang kita terima akhir-akhir ini, penyebab antrian kendaraan bukan hanya efek volume kendaraan ya, tapi juga sering sekali ditemui adanya antrian-antrian di beberapa SPBU. Bahkan Kota Batu ya, Kota Batu itu sejak beberapa waktu terakhir

0: padat seperti daerah Panji Suroso ya, SPBU di Panji Suroso itu sama yang di daerah masih Ahmad Yani ya itu kalau nggak salah, di area Adiputro itu. Nah, kemudian juga di wilayah lainnya itu sering ditemui adanya antrian kendaraan. Kemarin ada yang lapor juga daerah Pepen, kemudian Singosari itu dua SPBU ya, Randu Agung, Kantri itu kemarin yang sempat dapat laporan soal kondisi antrian panjang di SPBU. Nah itu di wilayah Kota Batu masih aman-aman saja. Cuman baru kemarin tuh di wilayah Kota Batu ada antrian yang sudah mulai mengular. Itu kawannya kalau diamati dari beberapa laporan pendengar Sedikit FM. Yang melintas juga ya di daerah sekitaran Tlogomas tadi yang juga luar biasa panjang antriannya. Kira-kira efek apa juga di sana nanti boleh untuk Anda update. Sambil saya cek dulu untuk informasi yang di WhatsApp, tadi ada beberapa tambahan informasi dari pendengar. Oh ini ada yang update di jalur alternatif ya, karena tadi daerah Tlogomas itu kan padat. Saya sempat sampaikan bisa lewat alternatif dulu tuh. Di wilayah mana ini Pak ya? Saya tampilkan dulu informasi dari Pak Anton.
1: Jalan Tirto Rahayu, Tirto Rahayu merambat, infonya merambat. Ini karena volume aja kelihatannya. Dari dua arah merambat semua. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak untuk informasinya. Jalur alternatif pun juga sama kawan ya. Hari ini luar biasa memang untuk volume kendaraan. Tadi dari Pak Anton, pantauan Tirto Rahayu itu kalau saya lihat juga panjang nih, sampai di Pasar Landung Sari ya. Kemudian video yang lagi dari Pak Anton, masih ada video lagi yang dikirimkan, saya tampilkan juga.
1: Tirto Utomo juga sama, seperti yang Anda lihat, sama, merambat, merambat.
0: Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Itu untuk videonya dari Pak Anton yang baru saja kita tampilkan. Masih volume saja Pak Anton ya kelihatannya. Jalur alternatif kawan baru saja yang di-share. Kemudian tadi ada juga dari Pak Nano. Waduh, Pak Nano ini ada informasi juga ya, lewat di area underpass nih. Ada foto yang dikirimkan, kondisinya padat, kelihatannya sih di underpass ya. Ini yang mengarah ke manakah ini Pak Nano, yang mengarah ke Malang atau yang mengarah ke Surabayanya? Karena tadi terakhir waktu saya lihat dari aplikasi pemantau traffic tuh sama-sama padat ya di area underpass Karanglo. Ini masih ngantri juga tuh Pak Nano. Oh, ini Karanglo yang menuju ke Singosari Pak ya. Ini juga kondisinya padat. Tadi sih kalau saya lihat kelihatannya itu sampai di U-turn SPBU Mondoroko. Kira-kira penyebabnya apa Pak ya di sana, nanti boleh diamati juga. Terima kasih untuk informasinya. Kayaknya perlu bersabarnya agak lama nih, karena kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic warnanya merah sekali kawan. Nah bisa lihat, ini dia pantauan di area underpass Karanglo menuju ke Singosari, kondisinya luar biasa ngantri juga. Selain dari Pak Nano, ada juga ini yang baru saja update informasi, Bu Agustina, selamat siang. Bu Agustina juga mengabarkan dari underpass ke Singosari macet karena ada antrian solar atau bus ya, dan juga truk-truk besar di SPBU Morotanje. Setelah pom bensin itu sudah lancar, baru agak macet lagi nanti menuju di stopan Garuda. Informasi dari Bu Agustina ya. Terima kasih Bu Agustina. Oh, di situ ada SPBU memang kawan ya. Nah ini juga yang mengakibatkan kondisi lalu lintas padat karena banyak yang mau ngantri buat masuk ke SPBU. Masuk ke SPBU Mondoroko itu Bu ya, atau yang di mana nih? Luar biasa dua arah ya, sama-sama padatnya. Yang dari arah utara pun menuju ke selatan menjelang di SPBU Mondoroko juga sama, kondisi lalu lintas bakalan datemui, lalu lintasnya padat sejak di daerah Balai Kambang ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Itu kawannya untuk informasinya. Dan untuk yang di wilayah lainnya lagi, tadi yang sempat terjebak antrian kendaraan juga, di sekitar mana sajakah, boleh Anda sampaikan penyebabnya juga kira-kira apa. Dan ini tadi untuk dokumentasi dari Bu Agustina ya, belum saya tampilkan. Ini dia untuk pantauannya dari arah Malang menuju ke Singosari, kondisinya masih cenderung padat.
2: Wisdom. Kenapa ada begitu banyak

banyak orang yang sudah kerja keras, kerja dengan sungguh-sungguh, setia dengan perusahaan, tetapi dalam karirnya dia tidak maju-maju, gak naik jabatan. Kalau ada peluang dia dilewatkan, tetapi dia dipertahankan di posisi itu tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Kenapa orang itu sulit maju ya? Padahal dia sudah rajin, dia sudah setia, dan dia sudah kerjakan apa yang sudah diinstruksikan. Kenapa ya? Ada beberapa alasan. Satu, orang-orang yang dianggap rata-rata, average oleh atasannya, adalah orang-orang yang jika disuruh, dia mengerjakannya. Jika ditugaskan, dia menjalankannya. Dan jika dia mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya, atau dia akan kembali ke atasannya dan ceritakan kesulitannya. Jadi karyawan seperti ini tidak jelek sih, tidak buruk. Disuruh jalan, berarti kalau tidak disuruh nggak jalan. Maka dari itu karyawan ini serajin-rajinnya, setia-setianya, tidak terlalu dihargai oleh atasan. Jadi dibandingkan dengan seorang karyawan yang lakukan sebelum disuruh, nah ini yang mengesankan, betul? Ini yang impresif. Kalau disuruh baru lakukan, ya bagus. Tapi yang lebih keren adalah belum disuruh sudah lakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan level yang berbeda antara karyawan pertama dan karyawan kedua, kan ya? Karyawan kedua lakukan sebelum disuruh, berarti otaknya jalan. Apa yang bakalan diperlukan? Karyawan ini lebih proaktif, betul? Berarti dia baca situasi, dia tidak duduk diam, dia bukan pasif. Dia lihat situasi, dia lebih peka, dan dia selalu pikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan. Dan dia akan menjalankan solusinya dan balik lapor kepada atasan, "Pak, sudah beres." "Oh ya, sudah beres ya? Lancar?" "Tidak lancar sih, Pak. Di lapangan ada kendala ini, kendala itu, kendala ini, kendala itu." "Lalu gimana?" "Lalu saya pikirkan bagaimana solusinya. Akhirnya saya ajak ini kerjasama. Saya minta izin dari sini, sana kasih instruksi. Akhirnya beres." Kalau Anda adalah seorang atasan, Anda lebih menghargai karyawan pertama atau yang karyawan kedua? Karyawan pertama katakanlah yang tipe rata-rata, karyawan kedua katakanlah yang tipe proaktif. Anda lebih menghargai yang mana? Pasti Anda lebih appreciate, respect dan menghargai karyawan proaktif, betul? Dan karena Anda tahu orang ini punya sifat proaktif, punya capability untuk menyelesaikan masalah, Anda lebih yakin untuk berikan dia tugas tambahan, tantangan tambahan, dalam arti naik jabatan. Nah, sekarang saya mau tanya, di mata atasan Anda, apakah Anda tergolong karyawan yang rata-rata atau karyawan yang proaktif? Saya harap bermanfaat buat Anda, and I hope you make that change and you share it with your team, with your family, with everyone you meet, bahwa setiap orang punya pilihan. Mau jadi karyawan rata-rata atau karyawan yang proaktif? Saya James Gui untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, untuk di siang hari ini setelah dapat informasi dari beberapa pendengar soal kondisi lalu lintas gitu ya, salah satunya juga di jalur utama Tol Komas yang luar biasa padat. Nah, ini tadi informasi ternyata kita terima juga dari Pak Ahmad Zulfikri ya, yang belum saya bacakan. Tadi sih informasinya kepadatan di sekitar jembatan Tunggul Mas itu dua arah, arah ke Batu, kemudian juga dari Batu ke Malang. Ini macet karena Pak Ogah gitu ya, yang menyeberangkan di pertigaan Tirto Utomo di sesudahnya Terminal Landung Sari kalau ada dari arah kota Malang. Itu kalau menyeberangkan menghabiskan yang dari alternatif untuk bisa keluar dulu, tidak memprioritaskan kendaraan di jalur utama. Jadi mohon arahan dari polsek sekitar gitu ya untuk ke Pak Ogahnya. Itu informasi dari Pak Ahmad Zulfikri. Tadi setelah dapat informasi dari Pak Ahmad Zulfikri, kita sudah komunikasikan juga ke pihak lantas daerah terdekat gitu ya, area Lombok Waru. Kita sudah hubungi ke Panit Lantas Polsek Lombok Waru, ada Ibda Dedi Hafidi, dan tadi juga sudah direspon, mohon waktu gitu ya untuk dilakukan pengecekan. Tadi kita sudah komunikasikan di menit 34, respon cepat kawan ya, di menit 37 langsung dibalas. Kemudian untuk yang lainnya lagi, coba saya cek dulu yang di WhatsApp ya, tadi ada informasi juga nih. Pak Hari, selamat siang, berupa voice note untuk infonya.
11: Arah ke Malang mulai rels kereta api Singosari sampai Jalan Layang Malang Rajosari, macet.
10: Iya, luar biasa di sana Pak Hari ya. Perlu untuk ekstra sabar nih kalau melintas di lokasi. Termasuk kini kawan dari area Sekarpuro, tadi Pak Tribudi juga kirim foto ngantri di sepanjang SPBU Sekarpuro. Ada dua foto ya yang dikirimkan. Dan antrinya juga lumayan nih ternyata. cukup panjang, kemudian juga cukup lama ya. Tadi untuk informasi awal, menit berapa tadi? Menit 30, jam 12.30 itu masih di luar SPBU. Kemudian di jam 12.32 ini baru sampai di pintunya gitu ya, foto dari Pak Tri Budi. Baik, terima kasih Pak Tri Budi untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari Pak Saiful Anam. Dari Pak Saiful Anam, ini pantauan di daerah mana ini ya? Waduh, itu info aturan operasionalnya, ini melintas di Jalan Kawi arah ke barat. Itu ada truk muat batu. Kalau jam 7 itu kadang ditemui ada yang muat pasir juga tuh lewat di Jalan Kawi. Ada videonya, saya tampilkan dulu dari Pak Saiful Anam. Kalian bisa lihat di visual radio kami, saya tampilkan kembali untuk suaranya saya turunkan. Anda bisa lihat kawan itu juga ada kendaraan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful Anam, truk warna biru untuk baknya, truk muat batu. Ini kok bisa gitu ya lewatnya di Jalan Kawi, dan juga nggak jarang gitu biasanya menemui ada truk muat pasir juga. Oke, terima kasih Pak Saiful Anam. Coba kita komunikasikan juga ke pihak di wilayah Klojen ya. Untuk yang lainnya lagi, tadi ada laporan soal kondisi jalan berlubang juga tadi dari Pak Bol gitu ya. Nanti coba saya update dari Pak Bol. Ini soalnya videonya masih proses untuk download. Termasuk juga ada dua voice note ini dari Pak Denny. Nanti kita play juga kawan untuk di segmen selanjutnya. Dan pastinya untuk kalian yang mau update informasi, Anda bisa terus manfaatkan untuk berbagi update-nya di WhatsApp 0811-3600-911.
12: Jalan-Jalan Plus.
13: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
12: Jalan-Jalan Plus.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Hey, Rek, kata Nandi.
14: Ke kampus, ada kuliah.
15: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
12: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
15: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
16: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
17: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
18: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: Sedikit 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, dengan beberapa informasi tadi dari pendengar yang belum sempat kita bagikan. Ini tadi juga masih banyak soal kondisi lalu lintas ya, rata-rata untuk info trafficnya untuk siang ini. Dan informasi dulu kawan buat Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali nanti memanfaatkan rutenya di Jalan Veteran. Sejauh ini kondisi trafik memang lancar, daerah Veteran dua arah. Dan untuk yang di depannya kampus UM, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Traffic report kawan didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Dan selanjutnya yang di WhatsApp tadi itu dari Pak Bol ya, yang sempat kirim video, saya coba tampilkan dulu. Ini masih menyoroti soal kondisi jalan yang berlubang. Ini jalan berlubang di Taman Slamet. Apa sudah sampai di meja dinas PU ya? Kok sampai sekarang masih nggak karuan gitu? Belum dilakukan perbaikan? Atau memang tidak ada niat untuk perbaikan apa gimana nih PU? Tadi untuk informasi dari Pak Debol ya, saya tampilkan dulu. Ini dia untuk dokumentasinya. Oke, sambil ini tadi ada video yang dikirimkan, saya tampilkan di visual radio kami, kawan. Memang cukup banyak ya jalan yang rusak gitu di area sekitaran Taman Slamet. Coba kita komunikasikan kembali Pak ya ke pihak PU, kira-kira sudah sampai mana nih untuk perbaikan jalan di area tersebut. Kabarnya sih dulu sudah ada rencana ya untuk dilakukan perbaikan, tapi karena ada efisiensi kemudian juga diurungkan. Tapi kabarnya juga akan diupayakan begitu untuk segera dilakukan perbaikannya. Untuk yang lainnya juga, Pak Denny, selamat siang. Pak Denny, tadi ada informasi berupa voice note ya. Ada beberapa nih dari Pak Denny, saya play dulu.
1: Ah ya, ini yang mau masuk ke Malang antriannya sangat panjang. Mungkin mulai dari flyover ini. Saya arah sebaliknya yang menuju ke arah utara. Antrian yang mau ke Malang sudah mulai dari HW Waterpark. Lalu di Mondoroko masih macet kayak kemarin. Di exit tol Singosari yang mau menuju ke Batu juga lumayan panjang. Di tol Singosari yang nggak meninggalkan Malang ini juga agak lumayan ya. Antriannya lumayan, sampai petugasnya harus jemput bola. Jadi loketnya nggak dipakai, petugasnya yang jalan menuju mobil-mobil supaya cepat.
0: Baik, terima kasih ya Pak Denny untuk informasinya. Memang daerah Karanglo itu luar biasa kawan, masih padat ya. Dan tadi juga sudah ada upaya untuk bisa cepat gitu ya akses di area Gate Singosari oleh petugas. Terima kasih Pak Denny untuk informasinya. Ini tadi juga masih ada beberapa, nanti coba kembali kita akomodir untuk di jam selanjutnya kawan. Pastinya untuk Anda yang mau update informasi bisa terus untuk sampaikan di 0811-3600-911. Kawan, untuk di siang hari ini juga traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, euforia Pildun jadi kabar baik semua sektor. Hari ini pada talk show Radio City Gate, dosen pendidikan ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Naim, menyampaikan. Dengan pembelian hak siar Piala Dunia 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI menggunakan dana APBN senilai 1,3 triliun rupiah, sebenarnya tidak menjadi masalah karena ini bagian dari hiburan yang bisa dinikmati banyak masyarakat. Kata Naim, bahkan dengan begitu, multiplier efek bisa dirasakan. Beberapa produsen jersey jadi kebanjiran orderan, UMKM juga jadi memiliki peluang membuat pernak-pernik Pildun dan pelaku F&B juga merasakan penjualan yang naik. Naim menambahkan untuk pembelian lisensi tayangan nobar, jika harganya masih masuk akal, maka tidak ada jadi masalah karena ini bagian dari masukan penyelenggara nobar resmi. Kawan, panen nasional terus menguat. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton pada 2026. Di saat yang sama, produksi beras dunia diperkirakan justru mengalami penurunan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, capaian ini mencerminkan hasil dari program swasembada pangan yang terus diperkuat pemerintah di berbagai daerah. Pemerintah optimis peningkatan produksi beras akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Informasi lainnya, kawan. Untuk informasi lainnya, kawan, Mensos apresiasi Jatim sebagai provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Jatim karena sudah berkomitmen mendukung program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan ketika menghadiri acara open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa di SRMA 21 Surabaya kemarin. Gus Ipul menjelaskan, di Jatim sudah ada 26 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Dan masih ada 16 sekolah rakyat permanen yang diharapkan bisa selesai Juli dan digunakan untuk tahun ajaran 2026-2027. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: 911 Hot News.

dari Gen 9 on FM, Guardian for Your Life. Kawan, jam 1 siang saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya, melanjutkan ini tadi juga dari beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Masih ada laporan soal kondisi lalu lintas yang ngantri di beberapa titik, utamanya di area Karanglo ya, yang sampai sekarang juga dua arah masih padat. Kemudian Singosari, nah itu Singosari juga di menjelang SPBU Country ya, kalau nggak salah. Tadi informasi yang kita terima dari pendengar Sidikir FM itu juga sudah mulai ada antrian kendaraan. Kemudian di jalur Karangplosonya, Karangploso tadi juga sempat padat ya, coba saya cek dulu. Waduh, sudah semakin panjang kawan daerah sekitaran Karangploso. Yang mengarah ke Batu, antriannya nanti bakal Anda temui sejak di area Jalan Perusahaan Raya, daerah Bentul ya. Sejak di sebelumnya rel kereta api, bahkan ini kalau dilihat juga sejak di area perempatan Karanglonya itu sudah mulai padat sampai di area simpang Kepuharjo. Lepas dari Kepuharjo itu sudah lancar. Kalau untuk di Kepuharjonya sudah ada petugas kah kawan di sana, nanti boleh diinformasikan karena luar biasa ya volume kendaraan. Biasanya sih di Kepuharjo itu ada supeltas, bahkan jumlahnya juga ada sekitar 3 atau 4 orang gitu ya, biasanya ada warga sekitar gitu yang coba bantu atur traffic. Cuman sepertinya juga kalau antriannya lumayan panjang gitu ya, perlu untuk penjagaan dari petugas gitu. Kemudian untuk yang lainnya kawan, tadi ada informasi juga dari beberapa pendengar Sidikir FM. Nah tadi Pak Tribudi yang sebelumnya sempat ngantri di SPBU Soekarpuro yang juga lagi panjang ya antriannya. Alhamdulillah ini tadi kabarnya sudah dapat solar. Kemudian ada juga informasi dari Pak Nur Hasim. Pak Nur Hasim, selamat siang. Arah ke apartemen Begawan dari Dinoyo tadi muacet-cet gitu informasinya. Start dari mana Pak ya tadi sempat dirasakan? Karena terakhir saya lihat dari aplikasi pemantau traffic itu sejak di sebelumnya Fave Hotel ya, atau di sebelumnya SPBU Trogomas itu sudah mulai ngantri. Cuman kalau untuk kondisi real di lokasi tadi berasa antriannya sejak di manakah, boleh dilengkapi juga ya Pak Nur Hasim. Dan kayaknya juga kalau mau mengarah ke Batu lewat di Trogomas ini nanti perlu ekstra sabar karena sampai di Tirto Utomo kawan untuk antrian kendaraannya. Dan tadi sih penyebabnya kabarnya karena ada yang ngatur trafiknya kawan di daerah Tirto Utomo itu ada supeltas ya yang lebih mendahulukan yang lewat jalur alternatif. Jadi yang di area jalur utama kawan itu ngantrinya sampai panjang sekali. Terakhir tadi daerah Trogomas itu kalau untuk ekor antriannya sejak di sebelumnya SPBU Trogomas ya sampai di Tirto Utomo. Nah tadi selaporan kita sudah teruskan ke pihak Polsek, sudah ada petugaskah di sana, nanti boleh untuk sampaikan ya. Termasuk tadi kabarnya di Unisma yang hari ini juga ada kegiatan wisuda, kondisi lalu lintas kabarnya juga rame ya di sana, tapi nggak sampai yang crowded gitu tadi informasi yang kita dapat. Sudah ada petugas juga untuk di sana. Untuk di beberapa wilayah lain dari Anda boleh terus bagikan infonya di 0813 600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigentai Nonada FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi ada beberapa tambahan informasi juga via WhatsApp ya. Ada Pak Doni, selamat siang. Tadi ada video yang dikirimkan lokasi daerah Tumpang. Ini barangkali sudah ada yang tahu informasinya, boleh di-share gitu ya. Di Tumpang itu ada kendaraan kawan, berupa kendaraan atau son saja ya ini yang ditaruh. Coba saya cek dulu. Oh, itu ada kendaraan berupa truk ya yang sudah terpasang untuk son horeknya. Kemudian ini ada sekitar beberapa, begitu, bukan cuma satu saja. Lokasi di Tumpang. Jadi dari Pak Doni, mohon info barangkali sudah tahu rutenya kemana sajakah untuk kegiatannya. Kemudian juga start jam berapa, biar nanti kalau balik ke Malang gak kejebak macet gitu. Ada yang tahukah kawan soal kegiatan di daerah Tumpang? Nanti boleh untuk Anda share ya. Saya tampilkan dulu, ini ada videonya dari Pak Doni. Cuman belum dinyalakan Pak ya. Apakah besok gitu ya atau kapan nih kegiatannya? Oh, waduh, banyak ya. Total ada 4 nih yang kelihatan. Oke, terima kasih untuk informasinya dari Pak Doni. Dan ini kita masih coba tanyakan Pak Doni ya, kira-kira untuk daerah Tumpang ini info rute karnavalnya lewat mana sajakah? Kemudian juga start dari jam berapa? Selain Pak Doni, tadi ada informasi juga pantauan di daerah Sukun. Pak Anto, untuk informasinya saya tampilkan dulu. Daerah Sukun ke Malang lancar, cuacanya panas. Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Anton. Baru saja yang saya tampilkan informasi dari Pak Anton. Kemudian tadi Pak Hari juga mengabarkan, oh, arah ke TL Begawan dari Dinoyo, kawan, kondisinya memang padat. Saya coba tampilkan dulu, ini dari Pak Hari untuk videonya.
1: Arah jembatan Begawan dari Dinoyo macet, padat, merayap, hati-hati semuanya.
0: Oke, baik, terima kasih juga Pak Eko untuk informasinya, masih padat juga ya. Itu untuk informasi dari Pak Hari Eko. Kemudian tadi juga disampaikan informasinya daerah Unisma untuk saat ini kondisinya. Kondisinya tadi ada wisuda. Oh, baik, terima kasih Pak Eko ya untuk informasinya. Pak Doni kembali WhatsApp ya. Tadi kalau informasi dari Pak Doni, waktu videonya tadi telat. Jadi total itu kalau pengamatannya Pak Doni ada sekitar 15-an truk ya. Ada dokar hias juga, informasi dari Pak Doni. Oh, berarti kegiatannya hari ini kah Pak Doni atau gimana tuh? Ada video lagi ya yang dikirimkan dan kelihatannya cukup ramai tuh di lokasi. Coba saya tampilkan untuk Anda. Itu seperti di kantor desanya kah gitu ya atau gimana nih? Oke, coba nanti kita tanyakan dulu Pak ya kegiatannya. Cuman kalau untuk traffic belum ketemu nih Pak ya untuk karnaval hari ini. Masih persiapan dulu tuh, masih prepare. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lagi dalam perjalanan barangkali mau mengarah ke tol, kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di sepanjang Padan masih terpantau lancar, termasuk juga di area Sidoarjo. Jadi untuk antrian saat ini masih sama ketika Anda dari arah Satelit mengarah ke Waru. Ini untuk Anda yang mau melanjutkan lepas dari Waru mengarah ke Krian Mojokerto Kertosono masih lancar. Mungkin Anda yang punya informasi khususnya dari arah Satelit mengarah ke sekitar Waru ya, ada apa di sana, boleh nanti ada kabarkan di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk di siang hari ini tadi setelah informasi dari Pak Doni ya, daerah Tumpang ini sepertinya sudah ada persiapan untuk kegiatan karnaval, cuman belum tahu nih jam berapa. Tadi coba saya cek di database gitu ya, termasuk juga tadi coba kita komunikasikan dengan teman-teman di newsroom. Ternyata sudah ada informasi di jam 11 tadi untuk kegiatan karnaval di area Tumpang ini kabarnya sih di setelah zuhur ya. Nah, termasuk di jam 13 ini kan sudah setelah zuhur, di atas jam 12. Kabarnya sih baru mulai nanti setelah siang hari gitu Pak Doni, untuk informasi yang kita terima ya. Itu kawan untuk update-nya. Termasuk juga untuk di siang hari ini, kondisi di beberapa titik ya, meskipun kondisinya cenderung ramai, padat. Kemudian juga untuk kondisi cuaca tadi sempat dikabarkan masih cenderung panas terik, ada juga yang berawan. Ini sudah ada update dari info BMKG, dari perakirawan BMKG Jawa Timur. Ada potensi untuk hujan siang ini sampai nanti jam 1 lewat 23 menit. Area mana sajakah yang ada potensi untuk hujan? Intensitas deras kawan itu ada di daerah Kabupaten Pasuruan dan juga di Kabupaten Bangkalan. Ada di dua titik ya yang ada potensi untuk hujan deras. Jadi kalau yang mau mengarah ke Kabupaten Pasuruan, Purwosari, bisa antisipasi dulu, bisa prepare ya kalau berencana untuk menggunakan kendaraan roda 2 jas hujannya. Mungkin boleh di-share juga, sudah ada yang barusan dari daerah Purwosari, nanti boleh di-share juga kawan ya, cuacanya apakah memang lagi hujan gitu. Karena informasi dari perakirawan BMKG Jawa Timur, ada potensi untuk hujan di dua lokasi tersebut ya, Kabupaten Pasuruan dan juga Kabupaten Bangkalan. Potensi hujan terjadi sampai nanti jam 1 lewat 25 menit. Dan hujan ini bisa meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya, termasuk di Malang Raya, ini ada Kabupaten Malang dan juga Batu yang ada potensi untuk hujan. Kabupaten Malang tepatnya di daerah Karangploso, Singosari, Lawang dan juga Pujon yang ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya rendah ya, karena untuk yang deras itu hanya di Kabupaten Pasuruan sama Bangkalan. Kalau yang di Kabupaten Malang ada potensi untuk hujan tapi ringan, daerah Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, dan untuk di wilayah Kota Batu satu area saja ya di daerah Bumiaci.

0: City Guides Inside.
1: Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
2: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan

0: pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan, rapian, sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
1: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan, migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
2: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel, atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi,
1: pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi Pandu Setia mengatakan, rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
3: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
4: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat besar sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan katalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.
5: Plans for Your Life. City Guide FM.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
7: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
6: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
7: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
6: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
10: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
11: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
9: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
12: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
13: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
9: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, untuk di siang hari ini ya, dari beberapa informasi juga tadi setelah kembali saya update bagaimana kondisi cuaca yang memang masih ada potensi untuk hujan di beberapa titik, termasuk untuk Malang Raya, Kabupaten Malang dan Batu ya, yang ada potensi hujan, intensitasnya memang masih ringan. Kabupaten Malang itu ada di daerah Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon. Kemudian kalau yang di Batu ada di wilayah Bumiaci. Mungkin boleh di-share juga ya, biasanya perkiraan dari BMKG pun ini masih perkiraan kawan, bukan untuk kondisi real. Barangkali kalau kondisi real di areanya juga seperti apa, nanti boleh ikut disertakan. Sambil ada beberapa tambahan informasi tadi yang kita terima, Pak Hari, selamat siang. Tadi informasi berupa video, di manakah ini Pak Hari?
1: Perempatan Talang Agung ke Panjen, ada truk mogok yang dari arah Blitar menuju ke Panjen. Ini antriannya sudah mengular. Tidak ada jalan alternatif kayaknya.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kawan, baru saja video kita tampilkan dari Pak Hari. Tadi ada voice note juga yang disertakan, coba saya play dulu.
1: Ekor antrian sampai di Rumah Sakit Ramdhani.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Hari ya untuk informasinya. Itu untuk informasi dari Pak Hari, untuk di lokasi sudah mulai ngantri, kawan, bisa untuk Anda antisipasi juga. Tadi ada juga dari Pak Dani. Pak Dani ada voice note lagi di jam 1:37 tadi dikirimkan.
2: Antrian yang mau masuk rest area Sidoarjo, rest area yang menuju Surabaya dan rest area yang menuju Malang sama-sama mengular.
0: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Itu mengular untuk yang mengarah ke area tolnya kah? Atau yang di SPBU? Karena kapan hari itu kan sempat ramai juga kawan ya di media sosial, beberapa SPBU yang ada antrian kendaraan, termasuk itu di ruas tol ini yang tercatat ada di rest area Sidoarjo gitu. Kemudian ada informasi cuaca, Bu Husnul, selamat siang juga. Tadi Bu Husnul mengabarkan daerah Wajak ini masih mendung. Kemudian ada tambahan juga informasi dari Pak Taufik. Pak Taufik lagi pantau di mana ini? Flyover arah ke kota, macetnya lumayan. Siap-siap olahraga kaki gitu, info dari Pak Taufik. Baik, saya tampilkan juga kawan dari Pak Taufik videonya. Memang luar biasa kawannya, masih cenderung padat ini untuk di lokasi untuk yang mengarah ke dalam kota Malang. Sedangkan kalau Pak Taufik, ini Anda bisa lihat di visual radio kami, masih lancar saja untuk arah sebaliknya karena untuk volume kendaraan nggak begitu tinggi ya untuk yang di area flyover Rajosari yang mengarah ke sisi utara. Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada Pak Irawan berbagi informasi daerah Mondoroko Singosari ke selatan, itu kondisinya padat merayap, jadi tetap hati-hati. Kemudian tadi juga ada informasi kawan dari Pak PP di pertigaan Gajayana arah ke Batu juga merambat, sebaliknya lancar jaya. Pak PP tadi ada fotonya juga ya, ini dia untuk dokumentasinya. Luar biasa kawan untuk di beberapa titik. Jadi kalau untuk Anda yang lagi dalam perjalanan siang hari ini, karena kondisinya cenderung padat di beberapa area, kalau sudah mulai merasa ngantuk, lelah, Anda lebih direkomendasikan buat istirahat dulu ya. Bisa nyantai dulu di rest area maupun juga di biasanya banyak ya tempat-tempat yang digunakan buat istirahat juga. Dan kalau di siang hari, selain kondisi traffic yang masih padat, momen weekend, kemudian juga cuaca yang panas, ini kadang biasanya juga bisa berpengaruh ke emosi pengendara. Untuk itu tetap ya kawan, kalau sudah mulai merasa capek, lelah, bisa istirahat dulu sambil minum air putihnya, barangkali yang juga sudah siap sedia dengan air putih biar lebih seger gitu ya. Keluar dari kendaraan dulu, hirup udara segar sambil stretching ini, apalagi yang sudah sempat menemui antrian yang padat betul ya, kakinya sudah mulai pegel, capek. Ini boleh untuk istirahat dulu kawan. Untuk di siang hari ini traffic report masih didukung oleh Skyline. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran VAT 5% sampai lunas hanya di Skyline Properti Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui jalan berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.

FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pildun jadi peluang resto dan hotel menarik banyak kunjungan. Hari ini pada Tosho Radio City Guide, Kepala PHRI Kota Malang Agus Basuki menyampaikan event Piala Dunia atau Pildun sangat terasa euforianya. Kegiatan nobar sudah banyak digelar di hotel maupun resto. Agus menyampaikan juga bahkan beberapa inovasi diciptakan sektor perhotelan. Mereka banyak menawarkan harga terjangkau untuk mendapatkan pengalaman nobar yang nyaman. Nanti di beberapa pertandingan tertentu akan dibuat semacam acara dengan disiapkan juga beberapa door prize. Agus menambahkan saat ini yang jadi tantangan jadwal pertandingan yang kurang cocok dengan operasional, sehingga tidak semua pertandingan

0: dan diadakan nobar. Kawan sektor pariwisata Jatim menunjukkan tren positif. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Evi Avianasari menyampaikan, perkembangan sektor di Jatim menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Berdasar hasil pendataan tim Kabupaten Kota se-Jatim, jumlah usaha pariwisata makanan dan minuman pada 2024 tercatat 10.000 lebih usaha dengan 66.000 orang. Dalam waktu satu tahun, angka ini melonjak tajam. Di 2025, jumlah usaha mencapai 12.000 lebih unit dengan tenaga kerja bertambah jadi 78.000. Artinya, terjadi pertumbuhan sebesar 21% pada jumlah unit usaha dan 17% pada jumlah tenaga kerja. Kawan Presiden Prabowo tekankan SDM jadi kunci keberhasilan pemerintah. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan teknologi atau fasilitas, tapi oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan. Menurut Prabowo, penempatan para profesor di posisi strategis kabinet dilakukan karena mereka dinilai mampu membantu pemerintah mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Prabowo juga menggambarkan, kepemimpinan seperti nahkoda ada kapal yang membutuhkan awak terbaik agar dapat membawa organisasi mencapai tujuan bersama. Demikian Nain Waran Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Nain Waran Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, di siang hari ini, ini sangat padat sekali kawan ya, yang dari Tlogomas menuju Tunggul Mas. Lalu ini ada informasi dari Pak Zaka, Jalan Saksofon menuju Karya Wiguna macet juga. Ini kawan videonya, kami tampilkan ya. Macet kawan, padat merambat ya. Nah ini berhenti malahan, padat merambat tadi. Padat merambat lalu berhenti kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Zaka. Lalu kalau misalkan kita lihat, tadi juga Ilham sempat terjebak kemacetan kawan di Tunggul Wulung ya, 20 menitan tidak jalan katanya. Lalu kalau misalkan kita lihat di saat ini ada acara juga kawan di Tumpang ini ya, berbeda dengan yang di Tlogomas, ini di Tumpang kalau misalkan informasi dari Pak Agung Hari. Nah terus habis itu ada daerah Tulus Besar, ada kegiatan selamatan desa. Untuk arah Bromo diharapkan bersabar, mungkin lebih enaknya berangkat malam setelah acara bubar, katanya seperti itu. Lalu tadi di jam 2 ada informasi juga ini kawan,
1: exit Tol Lawang.
0: Oh, Gito Lawang ya, kenapa ini?
1: Sering digunakan parkir.
0: Oh, masih ada parkir lagi ya.
1: Jadinya jalan menyempit dan membahayakan penumpang pengemudi lain.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Atmoko. Nanti kita coba teruskan ya ke Polsek Lawang. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, ini tadi ada informasi lagi kawan ya. Oh iya betul, dari Panit Lantas Polsek Lawaru kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang kita melaporkan mengenai kemacetan di Tunggul Mas kawan ya, kepadatan dua arah dari Malang dan Batu. Ini disebabkan oleh Pak Ogah di pertigaan Terminal Landung Sari katanya. Katanya seperti itu kawan ya. Nah ini dicek oleh Polsek Lawaru, lebih tepatnya Panit Lantas Polsek Lawaru Ibda Dedi Hafidi. Tadi di 13.57 itu masih diberi peringatan gitu kawan ya. Nah ini diberikan himbauan orangnya yang ngarah-ngarahkan itu kawan. Nah ini diberikan himbauan ya.
2: Wabarakatuh, selamat siang. Mohon izin melaporkan pada hari ini Sabtu 27 Juni tahun 2026, kami dari Unit Lantas Polsek Lawaru melaksanakan himbauan kepada supeltas yang berada di simpang dekat UMM Jalan Raya Tlogomas agar mengutamakan jalur utama.
0: Oke.
2: Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Dedi untuk informasinya ya. Dan mungkin untuk Anda juga boleh tambahkan kawan, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Untuk pantauan lalu lintas kali ini di sekitaran Tunggul Mas bagaimana, karena terakhir tadi saya juga melewati situ kawan ya. Itu kepadatannya sudah mulai di depan Favi Hotel kawan ya. Di depan Favi Hotel itu sudah mulai padat. Nah memasuki di sekitaran pom Tlogomas itu sudah sangat luar biasa padat sekali, yang mengarah ke Batu kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai, atau lebih baik hindari kawan, atau bisa tunda dulu perjalanan ya. Yang mau mengarah ke Batu tunda dulu, bisa berangkat agak malam ya, supaya terhindar dari kepadatan lalu lintas yang terjadi.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Aliansi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak menggelar aksi damai pada Sabtu 27 Juni. Aksi ini bertujuan untuk mengawal keberlanjutan sekaligus menuntut pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Masa aksi memulai pergerakan dengan berkumpul di Stadion Diponegoro Banyuwangi, mengenakan atasan berwarna putih, serta membawa atribut. Masa bergerak menuju dua titik sasaran utama, yakni kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bubi Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Harga telur ayam di Kabupaten Situbondo anjlok hingga menyentuh Rp19.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi sejak 4 hari yang lalu bersamaan dengan terhentinya pendistribusian makan bergizi gratis MBG. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situbondo APLS Hafif mengaku pasokan telur melimpah, sementara daya beli masyarakat menurun seiring dengan terhentinya distribusi makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Hafif juga khawatir kawan, kondisi ini terjadi berlarut-larut karena MBG diperkirakan tutup selama libur sekolah yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2026 atau selama 21 hari.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Warga keluhkan tarif parkir akhir pekan diberlakukan di hari biasa. Seorang pengendara di Kota Batu mengeluhkan tarif parkir sebesar Rp5.000 yang seharusnya hanya berlaku pada Sabtu Minggu dan hari libur nasional, namun tetap dikenakan saat hari kerja di kawasan Jalan Berantas, Kecamatan Sisir. Keluhan tersebut viral di media sosial setelah disertai foto karcis resmi parkir tepi jalan umum dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Susetya Herawan, menyatakan pihaknya baru mengetahui kejadian tersebut dan memastikan tim pembinaan serta pengawasan parkir akan turun ke lokasi untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

0: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Klaten menyiapkan program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri. Program ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dan menjadi salah satu prioritas di sektor pendidikan setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Selain membantu meringankan biaya pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di siang hari ini di sekitaran Tlogomas ya, tadi itu ada antrian yang semakin memanjang. Dan ternyata di jam 14.38 ini yang di sekitaran Tlogomas ini sudah mulai jalan kawan ya. Ini kita coba cek. Nah, ini macetnya di sebelah mananya gitu ya. Kita masih menunggu kawan ya, CCTV-nya. Sebaran CCTV di Kota Malang oke, tidak bisa dibuka. Kita coba di Tunggul Mas saja. Apakah memang masih cukup padat dan ramai untuk kali ini? Di Tunggul Mas masih cukup ramai kawan ya, yang dari arah jembatan juga lumayan padat. Tapi yang dari arah Tlogomas ini yang tidak bisa terlihat ya. Dan saya cek juga di sekitaran Tlogomas yang agak ke atas, di sekitaran Landung Sari, itu juga padat kawan yang menuju ke Malang ya. Lalu kita cek yang lainnya. Nah, ini menuju ke Malang sangat luar biasa padat kawan ya. Padat sekali, panjang, bahkan ini di depan Landung Sari masih belum terlihat itu ya. Atau di simpang Tirto-Tirto itu masih belum terlihat untuk ekornya. Ekornya sampai mana ini kawan ya? Bisa tambahkan juga ke WhatsApp kami. Nah, kalau misalkan ini di Tlogomas ini belum bisa dibuka ya. Di depannya Tlogomas Guest House itu. Nah, iya masih belum dibuka kawan ya. Masih belum bisa dibuka. Nanti kita coba bukakan di link-link lainnya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di siang hari ini. Apakah cukup panas kawan? Kirimkan di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Mbak Yesi menginformasikan ya, kayu tangan padat katanya. Terima kasih informasinya. Lalu ada Putia menginformasikan ya. Kita coba cek kawan. Tidak ada suaranya ya. Di mana Butia ini? Ada truk ngeban ya. Di mana ini? Kita coba cek kawan. Oh, lalu lintas padat di sekitar Talang Agung Kepanjen. Di perempatan lampu merah dari arah barat ada dump truk mogok katanya. Nah, ini kita coba lihat kawan, dump truknya mogok di mana ini? Oh, ini ya dump truknya, tertutupi mobil tadi kawan. Nah, ini ada ban gitu ya yang dilepas untuk menjadi tanda pengingat gitu kawan. Nah, ini lagi mogok. Sepertinya tidak ngeban kok kawan, mogok ini ya. Terima kasih informasinya Bu Tia. Dan hati-hati di jalan kawan untuk Anda yang siang hari ini sedang menuju ke Batu ya, karena antriannya sudah sangat luar biasa padat kawan. Hati-hati saja. Lalu ada Pak Arif menginformasikan di jam 14.40 ini.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Info ini di Tlogomas ini emang macetnya parah ini.
0: Yeah.
1: Ini saya di pom bensin ini. Di pom bensin antri panjang ini. Sampai jembatan ini macet. Di ekornya ini sudah sampai di belakangnya toh. Belakangnya SPBU kira-kira di Five Hotel ini. Itu aja infonya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Arif. Siang hari ini sudah sampai Five Hotel kawan ya. Tadi bahkan sampai di depan ini kawan ya, depannya sekitaran Tlogomas Guest House itu ya bahkan. Tapi untuk saat ini malah terlihat landai tadi kawan, lalu tidak bisa dibuka ya untuk CCTV-nya. Nanti kita coba cek lagi kawan di PC lainnya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Saya ada informasi untuk Anda juga kawan, yang memang kita lihat ya, kalau misalkan macet itu bikin emosi, tapi ada hal lain juga yang bikin emosi, yaitu internet lemot kawan. Internet lemot bikin emosi. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Kaptena Ratel. Nikmati internet real speed, bukan uptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kaptena Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi kawan. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali kawan yang akhir, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah kawan, tadi ada informasi yang masuk juga ya, kita coba cek. Ini dari Asrur kawan, kita akan coba terhubung juga dengan reporter City Guide FM Asrur Rozi kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini Asrur akan membawakan kabar dari Kota Batu. Oke, saya sudah terhubung dengan reporter City Guide FM Asrur Rozi yang akan membawakan kabar Kota Batu sudah bebas guru honorer. BKPSDM pastikan semua berstatus P3K paruh waktu.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
3: Kawan, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Batu mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, saat ini sejumlah P3K paruh waktu yang masih aktif tercatat sebanyak 1.218 orang. Angka tersebut berkurang dari jumlah awal saat pengangkatan pada tahun 2026 yang mencapai 1.233 orang. Penurunan jumlah pegawai terjadi karena beberapa faktor, di antara kondisi kesehatan, meninggal dunia, hingga pengunduran diri. Kepala Bidang Data, Farmasi, dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani, menjelaskan, sebagai pegawai meminta berhenti karena alasan pribadi, termasuk mengikuti pasangan yang pindah ke luar daerah. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Data, Formasi, dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani.
4: Pada saat pengangkatan, jumlah P3K paruh waktu memang 1.238, karena memang ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang resign karena berbagai alasan, ada yang mengikuti suami ke luar kota atau istri ke luar kota, sehingga pada saat pelaksanaan ini jumlah P3K paruh waktu yang mengikuti kegiatan ini berkurang menjadi 1.218 orang.
3: Meski jumlahnya berkurang, BKPSDM tetap melanjutkan program pembinaan bagi P3K paruh waktu. Pemerintah berharap para pegawai yang masih aktif dapat meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas kerja dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Batu. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
2: City Guide 91 FM, Guide for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
3: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
2: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
3: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
2: Wih, menarik ya.
3: Iya.
2: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
3: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
2: Tinggal
3: gitu.
2: Duduk manis terima untung gitu ya.
3: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
2: iya, pasif income-nya langsung bekerja.
3: Gitu. Betul gitu Pak Eko.
2: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
3: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
2: ini enggak di mock up sama sekali loh.
3: Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
2: Menarik.
3: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Oke. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
2: Oke. Jadi gak perlu khawatir lah ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
3: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
2: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
3: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
2: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus Cozy Hook yang naik 10,1%, dan Villatel naik hampir 9%. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
3: Jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
2: Luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
3: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
2: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
3: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
2: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
3: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
2: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
3: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
2: ya jarang.
3: Ya termasuk jarang sehingga nah ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
2: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
3: Iya.
2: Adanya di Paramale.
3: Paramale. Ya.
2: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
3: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
2: Oke, Mas David terima kasih.
3: Oke, terima kasih Pak Eko.
2: Sukses terus Mas David.
3: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
2: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
3: Yap,
2: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, kapasitas kunjungan kedai kopi bisa 2 kali lipat dengan adanya nobar Pildun. Hari ini pada talk show Radio Citygate, perwakilan kedai kopi pro, Dimas Bagus Januar menyampaikan, semenjak ada kegiatan nobar Piala Dunia, kunjungan masyarakat bisa jadi 2 kali lipat. Meskipun jam-jam pertandingan cenderung malam ke pagi hari tidak jadi tantangan. Kata Dimas, untuk bisa mengadakan nobar, pihaknya harus membayar lisensi. Menurutnya hal itu tidak jadi masalah karena cukup mudah, hanya melalui website dan masih worth it jika terlihat euforia masyarakat yang ikut nobar. Dimas menambahkan, untuk tantangan saat ini justru penyediaan bahan-bahan untuk makanan yang cukup sulit karena permintaan juga semakin banyak. Kawan, Mensos apresiasi Jatim sebagai provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Jatim karena sudah berkomitmen mendukung program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa di SRMA 21 Surabaya kemarin. Gus Ipul menjelaskan di Jawa Timur sudah ada 26 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Dan masih 16 sekolah rakyat permanen yang diharapkan bisa rampung Juli ini dan digunakan untuk tahun ajaran 2026-2027. Kawan, 8 emiten siap masuk bursa, didominasi perusahaan besar. Bursa Efek Indonesia mencatat terdapat 8 perusahaan yang sedang dalam antrian pencatatan saham atau Initial Public Offering atau IPO. Mayoritas calon emiten tersebut merupakan perusahaan berskala besar. Direktur Penilaian Perusahaan BI, I. Gede Nyoman Yetna mengatakan 6 perusahaan memiliki aset di atas 250 miliar rupiah. Sementara 1 perusahaan lainnya berada pada kategori aset menengah. Selain IPO, aktivitas penerbitan efek bersifat utang dan sukuk juga terus meningkat. Hingga akhir Juni 2026, puluhan emisi masih berada dalam pipeline untuk mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, ada Pak Dani menginformasikan tol KM 62200 laka 2 mobil. 62200 itu di mana Pak Dani ya? Apakah Pandaan Malang, Gempol Pandaan atau di mana ini? Boleh tambahkan Pak Dani. Katanya ada laka 2 mobil. Nah ini mungkin ada yang melewati sana juga, boleh tambahkan ya informasinya. Lalu ada Bu Anggraini Rafifa. Oh ini kawan ya, informasi yang jelas ya dari Bu Anggraini terkait dengan Pak Dani tadi. Selamat sore Citygate, izin menginfokan hati-hati ada perlambatan di laju tol Malang Pandaan sepertinya KM61 arah ke Surabaya. Perlambatan karena ada kecelakaan dan saat ini sudah ada petugas kawan katanya. Nah ini sudah ada petugas, kami tampilkan ya. Sebentar kita cek dulu kawan fotonya. Oh iya aman ya. Nah ini ada mobil Datsun ya. Terlihat dari bodinya ini Datsun dan juga Panther sepertinya kawan ya. Nah kijang-kijang gitu kawan, seperti itulah. Nah ini laka kawan, terjadi laka di KM61 katanya. Plat N dan juga plat AG kawan ya, Datsun dan juga Isuzu Panther kawan, betul ini ya. Kondisi kedua kendaraan dan situasi saat ini gerimis kecil-kecil kata Bu Rafifa seperti itu. Anda perlu berhati-hati saja kawan, ini lakanya cukup parah ya. Yang Datsun itu rusak di bagian samping depan, dari bagian supir sampai mesin itu hancur kawan. Lalu kalau misalkan yang Panther ini bagian depan saja yang hancur. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan kawan. Dan kalau misalkan memang Anda masuk ke tol, tetap fokus ya. Kalau sudah mulai mengantuk sebaiknya menepi terlebih dahulu di rest area terdekat agar lebih aman kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah kawan, untuk di sore hari ini ya, kalau misalkan kita lihat cuaca di sekitaran kota Malang ini masih cukup mendung beberapa titik. Nah kita coba cek di laman BMKG kawan ya. Nah bagaimana perkiraannya juga di sekitaran Anda. Kalau misalkan saat ini potensi cuacanya berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius, beberapa titik berawan, lalu ada yang cerah berawan, dan kelembapannya cukup tinggi juga di 87% kawan. Kecepatan angin kisaran 8 km per jam dan jarak pandang kurang lebih 9 km. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami beserta gambaran cuaca di sekitaran Anda, apakah anginnya sepoi-sepoi, panas atau mendung gitu ya. Kirimkan di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di sekitaran Kota Malang itu masih sangat padat kawan.

Paman, contohnya di sekitaran Tlogomas ya, padat sekali. Saksofon, jangan di panggung barat, lalu MT Haryono, Jalan Gajayana, sekitaran Gatot Subroto, padat semuanya kawan ya. Muharto, lalu Kawi, Kawi ini ramai lancar sih, cenderung ramai lancar ya. Lalu di sekitaran Semeru sudah mulai memadat kawan, dan di sekitaran Tubung Suryo dan juga Pak Sunandarpriyo Sudarmo sudah mulai ramai. Padat lagi itu kalau misalkan Anda dari arah utara di Ahmad Yani kawan, mengarah ke TLMCC, dan juga di Raden Panji Suroso mengarah ke TLL Astucipto. Di Balai Arjosari mengarah ke utara ini juga padat. Sepertinya imbas antrian dari POM di Adiputro ini ya. Apakah betul kawan imbas antrian dari POM Adiputro? Karena ini titik kepadatannya atau titik hentinya itu ada di sebelum POM gitu. Nah ini perlu Anda waspadai ya, karena beberapa waktu ini kita tahu sendiri kepadatan yang terjadi di POM itu sangat luar biasa. Lalu di Jalan Raya Perusahaan yang mengarah ke Batu, panjang sekali antriannya. Ini sepertinya banyak orang-orang yang meluangkan waktu untuk berwisata kawannya setelah dengan kesibukan pekerjaan mereka diharuskan untuk berhenti terlebih dahulu atau berlibur gitu kawan ya. Dan ini rata-rata ke Batu arahnya, yang padat di Batu, khususnya di Bukit Berbunga, di Jalan Batu, di Bukit Berbunga Batu pun juga padat kawan ya. Di Kota Batu ini Jalan Bukit Berbunganya sangat luar biasa padat kawan. Anda perlu waspadai saja. Bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, kalau misalkan Anda menuju ke sekitaran Kota Malang ya, ini tidak perlu khawatir karena potensinya hanya berawan saja, tidak ada potensi seperti gimana-gimana gitu atau hujan atau potensi cuaca ekstrim, tidak ada kawan, masih aman sekali. Dan kita coba cek juga di Weather Observation and Forecast Integrated dari Stamet Juanda atau Wofi Stamet Juanda ya. Dan memang tutupan awan ini cukup merata kawan di sekitaran Kota Malang ya. Lalu di sekitaran Lawang itu juga tutupan awannya luar biasa. Bahkan kalau misalkan mengarah ke utara sampai ke Trawas, Pandaan, Ngoro, lalu sekitaran Pacet ya, itu semuanya tertutupi awan kawan. Lalu di sekitaran Jabung, yaitu mulai dari situ Jabung, Lawang, Purwodadi, lalu sekitaran ya di sekitaran situ itu kawan, di sekitaran Lumbang ini ya. Jadi yang mengarah ke utara itu cukup tertutupi kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan juga tutupan awan ini ada di mana saja dan bagaimana pantauan di sekitaran Anda kawan. Waspadai saja untuk kali ini. Untuk di tol tadi potensinya gerimis kecil-kecil kawan, jadi Anda perlu waspadai. Di tol Malang Pandaan tadi sempat ada kecelakaan juga di KM61. Tetap fokus, tetap hati-hati. Kalau misalkan sudah mengantuk, menepi di tempat yang aman terlebih dahulu.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas pada sore hari ini ya. Di beberapa getol seperti Singosari, Malang, Madiopuro hingga Pakis untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai lancar. Ini meskipun begitu kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga kawan. Nah, ini bagi kawan-kawan yang sedang melintasi tol Pandaan Malang diharapkan berhati-hati ya. Tadi di sekitar kilometer 61 arah ke Surabaya ini karena ada perlambatan, ada kecelakaan kawan ya. Jadi kawan-kawan yang mau melewati tol Pandaan diharapkan berhati-hati. Lalu dilanjutkan lagi kawan, kita menuju ke Kejapanan menuju arah Porong untuk arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap. Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
3: HP?
5: Bukan.
3: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
3: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan hari ini hari Sabtu kawan ya. Saya ingin bahas yang mungkin tidak terlalu berat-berat mungkin ya, yang memang bikin kita itu santai-santai saja gitu. Nah, tadi malam kawan, kalau misalkan Anda melihat pertandingan antara Prancis versus Norwegia kawan ya. Nah itu sangat luar biasa sekali. Norwegia berhasil ditaklukkan oleh Prancis kawan ya. Haaland tidak main. Dan memang kalau misalkan kalau kita lihat kemarin permainan dari Mbappe dan juga Dembele itu sangat luar biasa sekali kawan ya. Meskipun Dembele kalau misalkan di klub biasanya cedera, kebanyakan cedera. Nah tapi ini permainannya saat apa namanya, saat di World Cup tadi malam itu sangat luar biasa, bagus sekali kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai Prancis versus Norwegia tadi malam kawan. Bagaimana menurut Anda? Itu hat-tricknya Dembele kawan ya, luar biasa sekali. Dan kalau misalkan kita lihat juga, ternyata Mesir ini juga main ya. Dan Mesir dan Iran ini imbang kawan tadi malam. Jadi kalau misalkan kita lihat memang klasemen akhir Piala Dunia 2026 itu sebenarnya sudah diketahui setelah Belgia pesta gol ya lawan Selandia Baru, dan Mesir versus Iran imbang pada laga terakhir grup G kawan. Jadi Belgia itu berhasil mengunci status juara grup setelah sukses membantai Selandia Baru di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Dan kalau misalkan kita lihat siapa saja sih 8 tim negara tersingkir dari Piala Dunia. Nah kalau misalkan kita lihat daftar tim negara tersingkir dari Piala Dunia 2026 itu terus bertambah kawan setelah hasil laga terakhir grup E pada Jumat pagi kemarin ya. Dan kalau misalkan kita cek juga daftar 8 tim negara yang tersingkir di Piala Dunia yang kemarin saya tahu itu

mendekati peringkat grup E, peringkat ketiga grup E kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Curaçao ini menyusul Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Ceko, Qatar yang memang lebih dulu memastikan diri gagal lolos ke babak berikutnya atau ke knockout stage kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ya, negara-negara itulah yang memang gagal untuk masuk ke knockout stage nanti kawan ya. Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Ceko, Qatar, dan Curaçao. Nah ini masih menunggu hasil-hasil selanjutnya kawan ya. Kalau misalkan kita lihat memang siapa yang nantinya akan masuk ke matchnya kawan, match dari knockout stage-nya. Nah ini yang memang kita sangat tunggu-tunggu ya. Kalau misalkan kita lihat saat ini Meksiko di grup A ya berhasil menjadi juara grup. Lalu kalau misalkan kita lihat Swiss juga sama, ini bukan juara grup kawan ya mas, tapi menempati di atas gitu, menempati di atas. Swiss juga, Brazil, lalu US berhasil di grup D, berhasil di grup C, lalu grup E ini Jerman, grup F itu diduduki oleh Jepang. Nah kemarin Jepang melawan Swedia juga berhasil ditahan imbang ya, satu sama kawan. Tapi Belanda melawan Swedia kawan, itu 5-1 ya, Swedia dibantai habis-habisan. Dan nantinya ini akan ada pertandingan yang cukup menarik, yaitu Jepang melawan Belanda ini.

Nah, mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini ke WhatsApp kami. Oh, maksud saya bukan Belanda dengan Jepang kawan ya, Brazil dengan Jepang, yang memang itu nanti akan masuk ke ronde ke-32 ya, round of 32 kawan. Dan nantinya kalau misalkan Belanda itu akan melawan Maroko, yang mana digadang-gadang di tahun ini sebagai kuda hitam di World Cup kawan, bersama dengan Norwegia. Nah, kalau misalkan kita lihat Perancis nantinya akan melawan Swedia, dan USA akan melawan tim dengan pemain-pemain yang paling tertinggi, tinggi badannya paling tinggi kawan di World Cup kali ini, yaitu Bosnia and Herzegovina. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Australia nanti melawan Mesir kawan, dan ada Argentina yang melawan Cape Verde ya, Tanjung Verde. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang ini sudah muncul semuanya rata-rata ya, tinggal menunggu dari lawan dari Meksiko, lawan dari Belgia dan Spanyol serta Swiss kawan. Nah, sisanya juga masih menyusul sih beberapa pertandingan lagi. Nah, tapi yang jelas ada beberapa pertandingan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh orang-orang, yaitu seperti Jepang melawan Brazil, lalu Prancis melawan Swedia, Norwegia melawan Côte d'Ivoire, lalu Belanda melawan Maroko, dan ada juga Argentina melawan Cape Verde kawan. Dan mungkin kalau misalkan nanti di round of 16 gitu ya, di round ke-16 mungkin akan ada yang lebih bagus lagi kawan, yang kita bakal tunggu-tunggu siapakah yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Nah, Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911. Dan untuk besok kawan, di hari Minggu ya, 28 Juni itu akan ada pertandingan dari Inggris melawan Panama, lalu Kroasia melawan Ghana, lalu Kongo melawan Uzbekistan, Austria melawan Algeria, Yordania melawan Argentina. Nah, besok itu full ya, dari jam 4 pagi, lalu di jam 6.30, di jam 6.30 lah, itu di jam 6.30-nya double ya. Ada yang Kolombia melawan Portugal dan juga Kongo melawan Uzbekistan. Lalu di jam 9 pun juga double kawan. Jam 9 ini masih sama juga di grup J, Algeria versus Austria, Yordania melawan Argentina. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911.

0: Lalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama, tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka dan mereka akhirnya ada kepentingan umum yang dirusak ya, dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak yang ini bisa menyesal.
2: Ya ini sanksinya kita lakukan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilapori fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota saya langsung ke sana meninjau, dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang kedua, pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan siar minum ya, ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya saya nggak tahu, tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: solutions for your life. City Gate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas ya, kembali lagi ada beberapa informasi yang masuk. Ini tadi dari Pak George menginformasikan melalui voice note.
1: Informasi untuk radio City Gate, kemacetan total
0: di mana ini Pak?
1: Pertigaan Kacu itu.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Kacu, pertigaan Kacu itu macet semua kiri kanan dari Kepanjen maupun dari Malang macet.
0: Oke.
1: Okay. Informasi silakan total.
0: Baik, terima kasih Pak George. Ini fotonya kawannya, Jalan S. Supriyadi. Padat sekali kawan dari Kepanjen, dan mungkin ini yang perlu Anda waspadai kawan ya. Kepadatan terjadi di sekitaran pertigaan Kacu dari Kepanjen. Itu sudah mulai padat kawan. Cenderung merambat tadi katanya ya. Waspadai saja untuk kali ini. Anda pun bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek lalu lintas di titik-titik lain yang mulai meningkat lagi di Jalan IR Soekarno Batu kawan ya, itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Di Tlogomas masih cukup padat. Lalu Candi Panggung Barat juga ruamai kawan ya. Sekitaran Kelenteng kawan, atau mungkin Gatot Subroto ya lebih tepatnya. Jalan Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk itu juga luar biasa. Kayu Tangan sudah mulai ada peningkatan, begitu juga di Kawi Atas, Ijen sudah mulai ada peningkatan volume, perempatan Kasin sudah mulai ada peningkatan volume. Dan betul tadi kata Pak George ya, saya cek antriannya ini luar biasa panjang kawan, bahkan sampai ke sekitaran Genengan Pakisaji untuk kepadatan yang menuju ke Kota Malang dari arah selatan ke utara. Waspadai, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Prianto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi ya dari reporter City Guide FM, Asrul Rozi. Nah setelah ini kita akan coba terhubung dengan Asrul kawan, yang akan membawakan kabar pasar wisata Kota Batu dinilai sensitif. PHRI dorong kafe terus berinovasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
2: Kawan, pelaku usaha kafe di Kota Batu didorong terus berinovasi agar mampu bersaing di tengah ketatnya industri kuliner. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu menilai perubahan tren konsumen yang sangat cepat membantu pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan konsep yang pernah viral. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, menjelaskan pasar wisata di Kota Batu memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Kota Malang. Jika Kota Malang ditopang aktivitas mahasiswa yang menciptakan pasar harian, Kota Batu lebih bergantung pada kunjungan wisatawan saat akhir pekan dan musim liburan. Kondisi ini membuat wisatawan cenderung mencari pengalaman baru setiap kali berkunjung. Berikut adalah keterangan dari Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi.
3: Orang pasti yang ingin khas-khas ke Batu itu yang kumpulnya seperti itu. Nah, makanya kalau kafe kita buat sesuatu yang viral, yang seperti tidak nyakru, tidaknya pamputnya itu. Itu kan viral banget. Dan memang mempertahankan generasi panjangnya sebagai kafe. Dalam artian pertahanannya.
2: PHRI juga mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menunggu jumlah pengunjung menurun sebelum melakukan pembenahan. Penyelenggaraan konsep, pembaruan menu, dan peningkatan kualitas pelayanan dinilai menjadi langkah penting agar daya tarik kafe tetap terjaga di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidikat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, euforia Pildun jadi kabar baik semua sektor. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen pendidikan ekonomi Universitas PGRI Kanjuruan Malang, Naim menyampaikan dengan pembelian hak siar Piala Dunia 2026 oleh lembaga penyiaran publik TVRI menggunakan dana APBN senilai 1,3 triliun rupiah. Sebenarnya tidak menjadi masalah, karena ini bagian dari hiburan yang bisa dinikmati banyak masyarakat. Kata Naim, bahkan dengan begitu multiplier efek bisa dirasakan. Beberapa produsen jersey jadi kebanjiran orderan. UMKM juga jadi punya peluang membuat pernak-pernik Pildun dan pelaku F&B juga merasakan penjualan yang naik. Naib menambahkan, untuk pembelian lisensi tayangan nobar, jika harganya masih masuk akal, maka tidak jadi masalah karena ini bagian dari masukan penyelenggaraan nobar resmi. Kawan, Mensos apresiasi Jatim mendirikan sekolah rakyat terbanyak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim serta pemerintah kabupaten dan kota dalam menyukseskan program tersebut. Dia menambahkan saat ini sudah ada 26 titik sekolah rakyat rintisan yang berpotensi di berbagai daerah di Jawa Timur. Sementara itu, Sekda Prof Jatim Adi Karyono menegaskan, Jawa Timur akan terus mendukung pengembangan sekolah rakyat, termasuk pembangunan 16 kampus permanen berstandar modern. Kawan, Kementan dorong percepatan pemasukan sapi bakalan untuk jaga ketersediaan daging nasional. Kementerian Pertanian mendorong para importir untuk mempercepat pemasukan sapi bakalan ke Indonesia guna menjaga ketersediaan daging nasional hingga 26 Juni 2026. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, para pelaku usaha masih memiliki waktu hingga akhir September 2026 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kementan berharap kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha dan peternak dapat menjaga pasokan daging tetap aman serta mendukung kemandirian pangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Erika Rosa, kawan, kembali bersama dengan Anda. Dan sore hari ini kita masih di program City Report Weekend. Yang lagi menikmati perjalanan di momen weekend ini, barangkali yang juga hari ini punya agenda berwisata bersama dengan keluarga, karena juga masih dalam momen anak libur sekolah ya. Tapi untuk yang lagi perjalanan, barangkali supaya perjalanannya juga lebih lancar, bisa dicek dulu kira-kira rute perjalanan yang mau Anda lalui sore hari ini, bagaimana kondisinya. Barangkali kalau memang ada potensi kepadatan kawan, ini bisa cari jalur alternatif lain kalau memang padatnya cukup panjang ya. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di sore hari ini, salah satu titik yang kondisinya cukup padat ini yang dari Pakisaji ke Bonagung sampai dengan pertigaan Kaco, itu ada beberapa titik kepadatan. Ini mulai dari setelahnya SPBU Genengan ya. Jadi setelah SPBU Genengan Pakisaji itu lalu lintasnya lumayan ramai. Nanti ujungnya, ujung keramaian itu sampai di pertigaan Kaco. Sampai dengan pertigaan Kaco itu kondisi lalu lintasnya masih cukup padat sore hari ini. Nah, nanti sambil kita cek dulu apakah ini juga hanya imbas dari volume kendaraan, karena memang momen weekend plus juga berbarengan dengan libur anak sekolah ya. Atau mungkin ada penyebab lain di sana, termasuk bagaimana terkait dengan mobilitas truk tebu. Karena hari-hari ini, karena memang musim giling ya, apalagi di sekitaran Kebonagung, itu biasanya salah satu yang memicu potensi kepadatan adanya mobilitas truk tebu. Salah satunya antrian truk tebu yang mau masuk ke pabrik gula Kebonagung. Sore hari ini ada tidak ya? Mungkin di antara Anda tadi yang juga sempat lewat di sekitaran Kebonagung, kawan, barangkali juga tahu update informasi yang ada di sana. Ini apa yang menjadi pemicu kepadatan sore hari ini? Yang lagi perjalanan boleh juga Anda bisa menambahkan update informasi bersama dengan kami.

0: Iya, kawan, untuk yang lagi perjalanan barangkali bisa diantisipasi juga. Tadi kita dapat informasi dari Pak Dani, sebelumnya Pak Dani menyampaikan di jam 2 lebih 52 menit itu ada kecelakaan di tol kilometer 62-200. Ini laka melibatkan dua mobil. Kemudian tadi kita tanya ke Pak Dani, ini kecelakaannya yang dari arah mana ke mana? Dari Pandaan arah ke Malang atau yang dari Malang mengarah ke Pandaan? Pak Dani baru saja update lagi ya, ini tadi di jam 3.52 tadi Pak Dani menyampaikan kecelakaan yang tadi dimaksud, yang tadi diinfokan oleh Pak Dani di jam 3.58 tadi Pak Dani terakhir update ya. Kecelakaan yang dimaksud, yang tadi diinfokan oleh Pak Dani itu kejadiannya dari Malang ke Pandaan. Nah, mungkin yang lagi perjalanan, ini tadi barusan ya infonya ya, tadi sekitar jam 3 sore kawan, barangkali sekarang ini apakah sudah selesai penanganan yang ada di lokasi, tadi Pak Dani juga tidak menjelaskan bagaimana situasi yang ada di sana, apakah ini kecelakaannya cukup parah atau bagaimana, hanya Pak Dani menyampaikan ada kejadian kecelakaan. Barangkali bisa diantisipasi saja, tentu biasanya ketika ada insiden, ini salah satu yang juga perlu diantisipasi terkait dengan bagaimana ada potensi hambatan lalu lintas untuk pengguna jalan yang lain. Sementara itu kawan, untuk informasi cuaca, ini tadi kita juga dapat info dari BMKG Jawa Timur, hari ini ada beberapa daerah di wilayah Jawa Timur yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, bahkan ada kemungkinan disertai dengan kilat atau petir. Nah, beberapa daerah itu diantaranya Kabupaten Mojokerto, khususnya daerah Pacet, kemudian juga Kabupaten Sampang, khususnya di daerah Banyu Ates dan sekitarnya. Nah, untuk potensi hujan, ini juga kemungkinan meluas di beberapa wilayah, termasuk juga wilayah Kabupaten Malang, daerah Karangploso, Singosari, kemudian juga Lawang, Pujon, dan Kasembon. Lalu juga ada kemungkinan ini meluas di beberapa wilayah lain, termasuk juga Kota Batu, terutama di daerah Bumiaji dan sekitarnya. Yang lagi perjalanan, situasi terkini cuaca di sekitar Anda bagaimana? Kalau di daerah Telogomas ini kondisinya masih mendung ya. Kondisinya mendung, semoga tidak sampai hujan. Hari Sabtu bersiap malam mingguan, mungkin ada yang hari ini sudah menyusun beberapa rencana, mungkin mau jalan-jalan, mau nongkrong, atau bahkan ada yang punya rencana mau camping, mau staycation kawan, semoga hari ini tidak terganggu dengan cuaca ya untuk berbagai schedule yang sudah direncanakan. Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan, barangkali beberapa ruas yang ada di Malang Raya, kira-kira jalur mana saja yang perlu diantisipasi, mungkin sudah mulai ada potensi kepadatan atau jalur mana saja yang kondisinya masih lancar. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, memang salah satu titik ini yang kondisinya masih cukup padat, itu ada di daerah Pakisaji mengarah ke Kebonagung. Mulai dari setelahnya SPBU Genengan, sampai dengan depannya pabrik gula Kebonagung. Kemudian nanti berlanjut lagi ada potensi kepadatan sampai di pertigaan Kaco. Ini yang dari Pakisaji arah masuk ke Kota Malang ya. Nah, barangkali ini selain karena potensi kepadatan lalu lintas imbas dari volume kendaraan, biasanya kalau di Kebonagung itu juga ada antrian truk tebu. Sore hari ini ada yang tadi lewat di sana, barangkali kalau ada informasi tambahan boleh juga kawan Anda sampaikan bersama dengan kami. Untuk informasi Anda boleh bergabung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Selain itu untuk yang lagi perjalanan tentu bukan hanya sekitaran wilayah yang tadi disebutkan ya, Pakisaji, Kebonagung, titik yang biasanya juga padat kalau weekend begini, ini kan jalur yang mengarah ke Malang Selatan, kemudian juga jalur yang mengarah ke Bromo, atau jalur yang mengarah ke Kota Batu. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini juga sudah mulai ada antrian yang cukup panjang, mulai dari perempatan Karanglo sampai dengan perempatan Kepuharjo. Dari perempatan Karanglo, nanti depan ITN, kemudian Masjid Kembar sampai di perempatan Kepuharjo, itu kayaknya padatnya panjang ya, antriannya cukup panjang di sana. Barangkali ini juga bisa dipertimbangkan, terutama untuk Anda yang hari ini baru keluar dari gerbang tol Singosari dan mau mengarah ke Kota Batu. Ini memang menjadi salah satu titik yang langganan padat, tapi mungkin yang tadi sudah kelihatan ya dari tol Karanglo, ini kan biasanya sudah kelihatan bagaimana lalu lintas yang mengarah ke Karangploso atau yang mengarah ke Kota Batu. Kalau memang kira-kira jalannya masih ya kira-kira walaupun ramai tapi masih lancar, ini boleh lah ya lewat di sana ya. Tapi kalau memang ini sudah mulai padat merambat cenderung berhenti, barangkali bisa cari jalur alternatif yang lain. Lewat di dalam Kota Malang kondisinya lebih lancar kawan. Nanti dari gerbang tol Singosari kemudian belok kiri sampai dengan flyover Arjosari itu masih lancar. Ada sedikit kepadatan di traffic light MCC, tapi kemudian traffic light MCC arah Borobudur lalu juga mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta, nanti lewat daerah Dinoyo itu juga lancar kondisinya. Ada kepadatan di sekitaran Telogomas sampai dengan pertigaan Tirto, tapi lepas dari itu, dari pertigaan Tirto, Sengkaling sampai dengan pertigaan Pendem, kondisi lalu lintasnya juga sudah relatif lancar. Ini mungkin bisa dipertimbangkan. Yang mau mengarah ke Batu dari gerbang tol Singosari, mau tetap lewat di Karanglo arah Karangploso atau dari Karanglo memilih lewat di dalam Kota Malang. Mungkin yang mau menambahkan boleh juga kawan, bisa bergabung ya bersama dengan kami di program City Report Weekend. Kawan, itu tadi Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, kita update terlebih dahulu yang untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada sore hari ini. Ini juga masih terpantau ramai lancar kawan ya, di beberapa geto seperti di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya ini terlihat rame, tapi ini juga masih dominan lancar kawan ya. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup rame lancar. Sementara itu untuk memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, untuk arus lalu lintasnya rame lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru kawan, kondisinya juga masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada Pak Aan yang juga bergabung bersama dengan kami. Tadi tepatnya Pak Aan menanyakan ya terkait dengan bagaimana kondisi lalu lintas di sore hari ini. Saya putarkan dulu.
1: Selamat sore City Gate, mohon sore, info Pak. Jalan tol ada kemacetan nggak? Ada, ini saya mau ke arah Surabaya. Mohon info Malang ke Surabaya ada lewat jalan tol lancar nggak ya? Terima kasih.
0: Ya baik Pak An, tadi sekitar jam 3 sore itu sebenarnya kita dapat informasi dari Pak Dani, katanya di sekitaran tol Malang Pandaan, jadi dari Malang arah ke Pandaan, tepatnya ini di kilometer 62.200 itu ada kecelakaan melibatkan dua mobil. Tapi ini kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic, lalu lintasnya sudah lancar Pak. Barangkali untuk laka yang tadi dilaporkan ya, ini sudah selesai, sudah clear, sudah evakuasi juga mungkin ya. Karena kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, kondisi lalu lintasnya lancar. Dari mulai gerbang tol Singosari, kemudian sampai dengan tol Lawang, kemudian Pandaan, bahkan sampai ke Jabanan kondisinya masih lancar Pak Aan. Jadi Pak Aan kalau mau lewat di jalan tol kayaknya rekomendi juga Pak di sore hari ini. Terima kasih Pak Aan, ini tadi sudah bergabung bersama dengan kami. Nah kawan, sementara itu kalau Anda yang lagi perjalanan hari ini, terutama yang mau mengarah ke Kota Batu ya, karena memang momennya weekend, kemudian lagi libur sekolah, tentu potensi kepadatan lalu lintas, nah ini perlu diwaspadai juga. Kalau dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini memang terlihat ada kepadatan yang cukup panjang, mulai dari keluar gerbang tol Singosari, kemudian berlanjut sampai dengan, nanti berlanjut sampai di perempatan Kepuharjo. Nah ini antriannya cukup panjang di sana. Biasanya kalau yang di jalur Karanglo Karangploso itu sebenarnya nggak ada hambatan apa-apa. Memang penyebab utamanya selain karena volume kendaraan, karena crossing di beberapa titik, diantaranya di pertigaan Masjid Kembar, kemudian juga di pertigaan Kepuharjo. Itu yang biasanya langganan kepadatan, ada crossing kendaraan di sana. Karena memang banyak ya kendaraan yang keluar masuk dari jalan sekitaran atletik maupun juga di daerah Kepuharjo sendiri. Ada yang kejebak kepadatan jalur Karanglo-Karangploso. Kalau untuk jalur Karanglo-Karangploso itu memang antriannya cukup panjang ya. Tapi arah sebaliknya

0: juga lalu lintasnya cukup padat loh sore hari ini. Mulai dari setelahnya pertigaan Karangploso itu sampai dengan perempatan Kepuharjo. Jadi sama-sama ujung antriannya sampai di perempatan Kepuharjo. Itu terpantau ada antrian yang lumayan panjang. Lalu lintasnya cukup padat di sana. Mungkin yang juga lagi perjalanan, gambaran kondisi di lokasi ini bagaimana? Padat lancar, padat merambat, atau seperti apa kawan? Sudah ada, barangkali ada personil juga yang standby tidak ya? Karena momen weekend biasanya ketika ada volume kendaraan yang meningkat, ini kan ada bantuan pengaturan juga dari jajaran kepolisian. Kalau di Kepuharjo itu kadang ada supeltasnya juga di sana. Bukan kadang sih ya, selalu ada supeltas di sana. Kalau ada kepolisian harapannya bisa lebih membantu barangkali untuk rekayasa lalu lintas dan juga memperlancar lalu lintas yang ada di lokasi. Yang lagi perjalanan boleh bisa menambahkan untuk update informasi. Sebelumnya sore hari ini kawan kita juga akan sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, kenaikan BBM berdampak ke industri kuliner Kota Batu, margin semakin menipis.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai semakin menekan industri kuliner di Kota Batu. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu menyebut dampaknya paling terasa pada sektor makanan dan minuman atau F&B. Akibat meningkatnya biaya bahan baku, distribusi, energi, hingga operasional usaha. Ketua PHRI Kota Batu, Sudaryadi, mengatakan kondisi tersebut membuat ruang keuntungan pelaku usaha semakin sempit. Pasalnya, selain menghadapi kenaikan biaya produksi, pengusaha juga harus menghitung pajak dan biaya pelayanan sehingga pendapatan bersih yang diterima menjadi lebih kecil. Berikut adalah keterangan dari Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi.
3: Setelah kerja, kita tetap naik karena kenaikan UMK. Tiga, energi, LPG melon. Dan kita nggak mungkin ini gas melon subsidi, nggak mungkin. Usaha tetap harus gas non-subsidi kan. Iya kan.
2: PHRI juga mencatat tekanan serupa dirasakan sejumlah unit usaha kuliner di Kota Batu, termasuk restoran milik Taman Rekreasi Selekta. Organisasi tersebut berharap kondisi ekonomi dan biaya operasional segera kembali stabil agar pelaku usaha tetap dapat menjaga kualitas layanan tanpa harus menaikkan harga secara signifikan kepada konsumen. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrur Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Wisdom. Kenapa ada begitu banyak orang yang sudah kerja keras, kerja dengan sungguh-sungguh, setia dengan perusahaan, tetapi dalam karirnya dia tidak maju-maju, gak naik jabatan, kalau ada peluang dia dilewatkan, tetapi dia dipertahankan di posisi itu tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Kenapa orang itu sulit maju ya? Padahal dia sudah rajin, dia sudah setia, dan dia sudah kerjakan apa yang sudah diinstruksikan. Kenapa ya? Ada beberapa alasan. Satu, orang-orang yang dianggap rata-rata, average oleh atasannya, adalah orang-orang yang jika disuruh, dia mengerjakannya. Jika ditugaskan, dia menjalankannya.

Dan jika dia mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya, atau dia akan kembali ke atasannya dan ceritakan kesulitannya. Jadi karyawan seperti ini tidak jelek sih, tidak buruk. Disuruh jalan, berarti kalau tidak disuruh nggak jalan. Maka dari itu karyawan ini serajin-rajinnya, setia-setianya, tidak terlalu dihargai oleh atasan. Jadi dibandingkan dengan seorang karyawan yang lakukan sebelum disuruh, nah ini yang mengesankan, betul? Ini yang impresif. Kalau disuruh baru lakukan, ya bagus. Tapi yang lebih keren adalah belum disuruh sudah lakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan level yang berbeda antara karyawan pertama dan karyawan kedua, kan ya? Karyawan kedua lakukan sebelum disuruh, berarti otaknya jalan. Apa yang bakalan diperlukan? Karyawan ini lebih proaktif, betul? Berarti dia baca situasi, dia tidak duduk diam, dia bukan pasif. Dia lihat situasi, dia lebih peka, dan dia selalu pikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan. Dan dia akan menjalankan solusinya dan balik lapor kepada atasan, "Pak, sudah beres." "Oh ya, sudah beres ya? Lancar?" "Tidak lancar sih, Pak. Di lapangan ada kendala ini, kendala itu, kendala ini, kendala itu." "Lalu gimana?" "Lalu saya pikirkan bagaimana solusinya. Akhirnya saya ajak ini kerjasama. Saya minta izin dari sini, sana kasih instruksi. Akhirnya beres." Kalau Anda adalah seorang atasan, Anda lebih menghargai karyawan pertama atau yang karyawan kedua? Karyawan pertama katakanlah yang tipe rata-rata, karyawan kedua katakanlah yang tipe proaktif. Anda lebih menghargai yang mana? Pasti Anda lebih appreciate, respect dan menghargai karyawan proaktif, betul? Dan karena Anda tahu orang ini punya sifat proaktif, punya capability untuk menyelesaikan masalah, Anda lebih yakin untuk berikan dia tugas tambahan, tantangan tambahan, dalam arti naik jabatan. Nah, sekarang saya mau tanya, di mata atasan Anda, apakah Anda tergolong karyawan yang rata-rata atau karyawan yang proaktif? Saya harap bermanfaat buat Anda, and I hope you make that change and you share it with your team, with your family, with everyone you meet, bahwa setiap orang punya pilihan. Mau jadi karyawan rata-rata atau karyawan yang proaktif? Saya James Gui untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapan menuju Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, JMB mendatangkan pelatih perkusi internasional asal Thailand, Anusorn Pomneramit. Manajer tim JMB, Rizky Setiobudi bilang, latihan intensif bersama Anusorn berlangsung selama 10 hari dan diikuti 121 atlet. Fokus latihan diarahkan pada penyempurnaan teknik permainan musik, harmonisasi, serta kekompakan gerakan dalam marching show. Menurut Rizky, pendampingan tersebut memberikan perkembangan signifikan bagi performa atlet dan menambah optimisme menghadapi kompetisi pada September mendatang. Saat ini, persiapan JMB telah mencapai sekitar 70% dengan sebagian besar materi lagu dan formasi pertunjukan sudah selesai disusun.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nur Fitriani. Program angkutan pelajar di Kota Malang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru, dan saat ini pemerintah sedang mematangkan regulasi serta persiapan teknis pelaksanaan bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan peraturan wali kota atau perwal saat ini diproses di Biro Humas Provinsi sebelum diserahkan ke Pemkot Malang. Program ini nantinya akan didukung aplikasi digital yang terintegrasi dengan layanan bus Trans Jatim yang bisa memantau pergerakan angkot mulai dari titik jemput hingga pengantaran bisa dipantau secara real time. Lebih lanjut, saat ini masih dilakukan sosialisasi program dilakukan secara internal pengemudi dan pengelola angkutan, sementara untuk sosialisasi ke pelajar dan orang tua akan dilakukan saat mulai masuk sekolah.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Pemkot Madiun menggelar lomba cipta kreasi jajanan khas untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TP, PKK, Kelurahan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran cipta kreasi jajanan khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Bagus menambahkan kreasi yang dihasilkan oleh UMKM merupakan aset luar biasa yang dimiliki Kota Madiun. Kedepan diharapkan mempunyai standar jual di tempat wisata, termasuk produk dari pemenang gelaran ini akan dipatenkan.
4: Selamat sore kawan, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Antrian panjang kendaraan yang mau isi BBM jenis solar masih panjang sampai ke jalan raya di sejumlah SPBU wilayah Surabaya dan Sidoarjo sampai siang tadi. Kondisi terjadi sejak 25 Juni didominasi truk, bus, dan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus mengatakan, Pertamina masih mitigasi percepatan penyaluran, prioritas pengiriman, sampai skema double alih supply memenuhi lonjakan konsumsi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
0: Aduh.
4: Kamu kenapa?
0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Re, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
7: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
7: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas

0: Kawan menemani Anda yang juga lagi perjalanan di sore hari ini atau apapun aktivitas yang Anda jalani di sore hari ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami. Sambil kita cek juga tadi ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Yoki. Jam 4 lebih 30 menit tadi Pak Yoki menyampaikan update informasi.
1: Selamat sore sahabat Nenek.
0: Selamat sore Pak.
1: Dilaporkan dari daerah Tunggul Wulung, sepanjang Jalan Candi Panggung. Antrian sudah mulai dari RRI sampai Perlimaan. Ini belum tahu, saya masih belum sampai Perlimaan. Lumayan panjang ini. Saya sudah 20 menitan di daerah sini. Terima kasih.
0: Sepanjang Candi Panggung saja butuh waktu 20 menit Pak Yogi ya. Ini tadi ada fotonya kawan yang juga disampaikan oleh Pak Yogi. Barangkali jadi referensi untuk Anda yang mau perjalanan. Kalau memang buru-buru karena kondisinya juga masih padat ya, mungkin bisa dihindari dulu lewat di sekitaran Candi Panggung, terutama yang dari Candi Panggung arah ke Perlimaan Tunggul Wulung. Ini ada foto tadi dikirimkan oleh Pak Yogi, saya tampilkan juga di visual radio. Lalu lintas padat merambat cenderung berhenti kata Pak Yogi. Tapi karena volume saja ini kayaknya Pak, kalau dilihat dari aplikasi memang kepadatan nanti masih berlanjut sampai dengan Perlimaan Tunggul Wulung. Baru nanti setelahnya Perlimaan Tunggul Wulung itu masih ada kepadatan lagi Pak. Nanti ada beberapa titik kepadatan lagi. Mulai dari Tunggul Wulung, arah ke Saksofon itu juga masih ngantri cukup panjang. Bahkan untuk ekor antriannya itu sampai di ujung antriannya ya. Kalau di Saksofon itu ada sedikit antrian, nanti mengarah ke Sasando itu sudah relatif ramai dan lancar. Jadi pusat kepadatan yang utama itu memang di Perlimaan Tunggul Wulung. Ini yang juga langganan padat setiap harinya, apalagi ketika momen weekend seperti sekarang ini. Ini mungkin bisa diantisipasi juga untuk Anda yang lagi perjalanan. Nah, kawan yang ingin di rumah saja mungkin menikmati istirahat sambil barangkali juga nonton atau sekedar mencari berbagai hiburan ya lewat media sosial. Tapi tentu pastinya harus didukung juga dengan layanan internet yang stabil. Kalau internet Anda masih suka lemot, bikin emosi, ini kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan updo, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan layanan 624. Kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Ayo kawan, untuk info lebih lengkapnya Anda bisa segera hubungi customer service dari Kapten Naratel di 0882120222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
7: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
8: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket di park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
3: Guidance for your life.
9: Guide FM.

0: Masih di program City Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Di sore hari ini kawan, tadi kalau juga beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada potensi kepadatan, salah satunya di sekitaran Tunggul Wulung. Ini yang mau mengarah ke Batu khususnya. Tadi ada potensi kepadatan di daerah Tunggul Wulung, ini terutama yang arah ke Perlimaan Tunggul Wulung atau yang dari Soekarno-Hatta arah ke Perlimaan Tunggul Wulung. Bahkan tadi disampaikan terakhir Pak Yoki ya, antriannya tuh sampai 20 menit hanya di sepanjang wilayah Tunggul Wulung saja. Barangkali tipsnya untuk Anda yang mau perjalanan, karena ini momen weekend, anak-anak lagi libur sekolah, kemudian juga barangkali salah satu aktivitas yang banyak juga dilakukan oleh masyarakat, mau berwisata, menikmati malam minggu di sekitaran Malang Raya, persiapkan juga bagaimana manajemen waktu perjalanan ya. Perjalanan dicek dulu tentunya rute mana yang mau Anda lalui, kemudian bagaimana kondisinya untuk jadi pertimbangan apakah jalur ini akan dilalui atau mending cari jalur yang lainnya. Selain itu barangkali ini juga perlu jadi pertimbangan kawan yang mau perjalanan di tengah potensi kepadatan, apalagi bawa anak-anak ya, mungkin perbekalan di mobil itu diperbanyak supaya tidak banyak berhenti juga, karena kalau sudah berhenti ketika kondisi jalanan lagi padat itu biasanya lumayan sulit ya, ketika menepi kemudian kembali masuk ke tengah kepadatan. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga pastikan kondisi kendaraan termasuk juga ketersediaan BBM. Beberapa hari yang lalu, kemarin lusa, kita dapat informasi di beberapa SPBU itu kok banyak antrian kendaraan besar, terutama untuk kendaraan yang mau ngisi solar. Kira-kira sore hari ini masih terjadi juga tidak ya? Di beberapa SPBU, termasuk untuk beberapa SPBU yang ada di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, atau mungkin juga wilayah Kabupaten Malang.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk informasi arus lalu lintas pada sore hari ini di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai ini ya, ramai dua arah di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madioboro hingga Pakis. Untuk volume kendaraan ini juga terlihat ada kenaikan yang signifikan ini ya. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol ini juga terlihat ramai. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat rame lancar kawan. Sementara itu masuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, untuk arus lalu lintasnya terlihat ramai. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif rame lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, dampak kenaikan BBM dikeluhkan pelaku hotel dan restoran di Kota Batu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Kota Batu Sujud Haryadi menyampaikan, naiknya harga BBM memicu efek berantai, khususnya untuk biaya produksi makanan dan minuman. Menurutnya, beberapa dampak yang dirasakan pengusaha, mulai dari naiknya harga bahan baku, biaya energi, dan upah tenaga kerja. Sujud menjelaskan kalau dulu modal produksi per satu porsi makanan sekitar 15.000, sekarang mencapai 17.500. Dia menekankan kondisi itu membuat ruang keuntungan pelaku usaha semakin sempit. Sujud juga menyampaikan sampai sekarang pelaku usaha terus berusaha menjaga harga jual ke konsumen tetap stabil, salah satunya memperhitungkan kewajiban pembayaran pajak barang dan jasa tertentu. Kawan, Gubernur Jatim ajak perkuat regenerasi dan ekosistem Reog Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelestarian dan regenerasi Reog Ponorogo. Kofifa menambahkan Reog Ponorogo bukan hanya pertunjukan seni, tetapi juga identitas budaya Jawa Timur yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Sementara itu, Ketua Tim Kesenian Kiai Lodra Joko Winarko berharap agar Reog Ponorogo terus berkembang sebagai ruang pengabdian para seniman, budayawan, akademisi, dan generasi muda dalam menjaga, mengembangkan, serta memajukan seni budaya Indonesia sebagai warisan bernilai luhur dan mendunia. Kawan, Presiden Prabowo ingatkan elit pentingnya persatuan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kerjasama antar pemimpin dan elit bangsa untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Prabowo menambahkan negara akan lebih mudah maju jika para pemimpinnya mampu bekerja sama dan mencari titik temu di tengah perbedaan. Sementara itu, Prabowo juga menilai stabilitas politik dan kolaborasi menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global ke depan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance Why Your Life. Kawan, di program City Report Weekend bersama saya Erika Rosa. Sore hari ini kembali kita pantau dulu untuk situasi lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Ini tadi ada Mbak Yesi. Sore Mbak Yesi, jam 5.01 menit ya. Tadi Mbak Yesi update informasi. Ini di sekitaran Jalan Gatot Subroto, Jembatan Warna-Warni. Itu terpantau ada potensi kepadatan. Ada videonya saya tampilkan di visual radio. Nah, ini di Jalan Gatot Subroto, kawan, jembatan warna-warni, itu kondisinya padat, ngantri panjang. Oh, ini yang ngantri panjang berarti yang dari Klenteng arah ke jembatan Berantasnya, Mbak Yesi ya. Kalau dilihat dari videonya, yang ngantri panjang itu yang arah ke utara. Antriannya cukup rapat antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Kondisinya padat merambat, jalan sangat pelan, kawan. Nah, ini mungkin yang juga mau mengarah ke utara, yang masih sampai di sekitaran Marta Dinata, atau mungkin juga yang ada di sekitaran Gadang, barangkali bisa jadi antisipasi ini ya. Bisa jadi atensi untuk Anda yang lagi perjalanan. Kalau yang arahnya Mbak Yesi, ini yang arah ke selatan, itu terlihat kondisinya lebih lancar, bahkan lebih lengang. Yang arah ke selatan tidak terlalu banyak volume kendaraan, sementara yang ke arah utara itu kondisi padat kendaraan. Lalu lintasnya padat merambat dan jalannya sangat pelan. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan di sore hari ini. Lalu ada lagi, ini tadi informasi dari Pak Erianto. Selamat sore Pak Eri, jam 5.01 tadi ada beberapa info yang disampaikan oleh Pak Erianto.
1: Ya, Bu Mega, tilangan wes bisa cek entek. Apa Mega?
0: Arjo Sari lagi ini ya.
1: Laporan dok. Morono hilang begitu saja.
0: Ya, lagi-lagi ini bis yang ngetem di luar terminal Arjosari. Ini kayaknya sudah berapa bulan ya setelah diberlakukan aturan resmi di terminal Arjosari. Kayaknya kok dari 2025 kemarin ya. Dari pihak terminal Arjosari, pengelola terminal Arjosari, ini kan memang sudah menata beberapa fasilitas yang ada di terminal, ada pembaharuan infrastruktur juga di sana, kemudian juga sudah tegas ada aturan, kalau bis itu tidak diperbolehkan menurunkan maupun juga menaikkan penumpang di luar terminal. Semua aktivitas menaikkan maupun juga menurunkan penumpang itu harus di dalam terminal. Tapi memang realitanya sampai dengan hari ini, ya begitu, masih saja ada yang bandel. Pak Eri, terima kasih loh Pak, diingatkan tadi ada videonya juga cukup lengkap infonya. Saya play lagi untuk videonya, tadi baru voice note-nya yang saya play.
2: Harapan baru.
0: Nah, ini bisnya sangat jelas juga.
2: Harapan baru.
0: Nah, ini sudah ngetem di luar terminal, ngetemnya di pintu keluar lagi ya. Otomatis
2: platnya
0: menghalangi.
2: AG7644UZ.
3: Polkeri. Terus wes, terus.
2: Ada restu N709UC.
0: Ada lagi di depannya ini ya. Wow, ada berapa bis ini Pak total? Kalau dari videonya itu total ada 4 bis ya yang ngetem di luar terminal. Sudah sangat lengkap Pak Erianto menyampaikan laporannya disertai dengan video, kemudian tadi juga disebutkan plat nomor dari bisnya. Ini kita sudah dibantu oleh teman-teman di newsroom, kita sudah meneruskan laporannya ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Terima kasih banyak Pak Erianto untuk laporannya.

0: Ya, kawan, soal laporan yang tadi disampaikan terkait dengan Terminal Arjosari ya. Ini tadi teman-teman di Newsroom sudah menyampaikan laporannya ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Sudah ada jawaban juga ya, teman-teman ya. Mungkin boleh dibantu update juga teman-teman yang ada di Newsroom. Jawaban dari Bu Mega, sudah ada update dari Bu Mega?
1: Iya, ini sudah ada update ini Erika ya. Dari Bu Mega, ini katanya siap kami tindak lanjuti begitu untuk laporan informasinya dari Pak siapa tadi ya?
0: Dari Pak Erianto ya.
1: Ah, betul itu.
0: Baik, sudah dijawab ya, sudah direspon sama Bu Mega ya. Ya,
1: sudah aman Erika.
0: Iya, semuanya akan segera ditindaklanjuti, itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Nah, tindak lanjut seperti apa? Coba nanti kita juga tanyakan ke Bu Mega. Tadi kami juga menyampaikan dalam dokumentasi yang terlampir itu sudah terlihat jelas nama PO bisnya dan sudah sangat jelas juga plat nomor dari bisnya. Beberapa kali ada laporan terkait dengan bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Ini ada juga berbagai masukan ya dari masyarakat ya. Salah satunya bagaimana ketegasan dari personil itu yang dari petugas maksudnya. Dari petugas dinas perhubungan, barangkali dengan kepolisian, lalu juga terutama pengelola di Terminal Arjosari. Itu yang seringkali diharapkan oleh masyarakat ketika ada laporan terkait dengan bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Beberapa waktu yang lalu dalam wawancara kita bersama dengan Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira, Bu Mega juga menyampaikan sebenarnya terkait dengan masih adanya bis yang ngetem di luar terminal itu sudah menjadi atensi tersendiri dari pengelola Terminal Arjosari. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola terminal, termasuk juga salah satunya ini terkait dengan keterbatasan personil. Infonya memang sudah ditindaklanjuti, ada yang PO bisnya itu sudah dipanggil, bahkan juga ada peringatan tegas untuk sopir dan kernetnya. Lalu juga dari petugas yang ada di lokasi itu sudah seringkali memberikan himbauan-himbauan, termasuk menggunakan papan pengeras ya, menggunakan alat pengeras suara. Yang jadi problemnya itu double sebenarnya, bagaimana ketidakdisiplinan dari PO bis, bukan PO bisnya sebenarnya ya, apa sopir dan kernetnya barangkali, ketidakdisiplinan dari bis itu sendiri yang mereka masih saja berhenti, baik itu untuk menurunkan maupun juga menaikkan penumpang di luar terminal. Lalu yang kedua, dari penumpang itu sendiri, penumpangnya juga banyak yang nunggu di luar. Nah, ini sama-sama ya, ada dua problem terkait dengan kenapa kok masih banyak bis yang ngetem di luar terminal. Waktu itu juga ada yang menyampaikan harusnya memang juga ada papan himbauan kalau penumpang itu tidak diperbolehkan untuk nunggu di luar terminal. Kalau beberapa bulan yang lalu kita tanya ke Bu Mega, sebenarnya sudah pernah ada papan himbauan, tapi kemudian terlepas dan belum diperbaiki lagi papan himbauannya. Kalau untuk sekarang ini bagaimana? Barangkali juga tindak lanjut yang akan dilakukan nanti.

0: setelah Bu Mega menjawab laporan tadi, barangkali kita tanya untuk lebih detail ya, terkait dengan tindak lanjut seperti apa ini yang memungkinkan dilakukan. Bahkan dalam wawancaranya beberapa bulan lalu bersama dengan kami, Bu Mega ini juga merencanakan beberapa strategi ya untuk mendisiplinkan bis-bis supaya mereka tidak lagi ngetem di luar terminal. Di antaranya ini dengan melibatkan personil TNI, kemudian juga koordinasi dengan perangkat daerah yang ada di daerah tersebut, termasuk koordinasi dengan kelurahan dan juga dengan kecamatan. Ini yang disampaikan oleh Bu Mega Perwira. Tapi ya sampai dengan hari ini kondisinya demikian. Apa barangkali yang masih menjadi kendala dan bagaimana barangkali juga upaya-upaya berikutnya yang memungkinkan untuk dilakukan ya. Tapi kalau Anda sendiri barangkali yang sering kali mobilitas di sekitaran Terminal Arjosari, memang setiap hari tetap begitu kawan ya? Atau gimana? Pernah lihat ada pendisiplinan dari petugas? Atau mungkin Anda pernah merasakan sehari saja, ada tidak ya, satu hari saja bis-bis ini tertib tidak ngetem di luar terminal? Atau memang tiada hari tanpa pelanggaran? Ya memang setiap harinya selalu ada bis yang ngetem di sana. Nah barangkali ini ada yang juga lumayan sering ya, atau bahkan setiap hari, apalagi teman-teman dari driver online, ini kan hampir setiap hari barangkali ada yang seringkali mobilitas di sekitaran Terminal Arjosari, boleh loh ya, memberikan update cerita bagaimana kondisi Arjosari hari-hari ini ketika kita berbicara terkait dengan bis yang ngetem di luar terminal. Itu mungkin juga boleh kawan bisa bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Ada lagi tadi informasi dari Pak Yudi Hermanto, ini bergabung di jam 5 lebih 9 menit, ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Selamat sore pendengar City Guide.
0: Selamat sore Pak
1: Yudi. Untuk info lalin, jembatan Ranu Grati yang arah kota padat lancar, sebaiknya yang dari kota mau ke Sawu Jajar lumayan lancar. Demikian sekilas info, salam City Guide.
0: Baik, iya siap, terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Di Ranu Grati ya, yang mengarah ke kota, ini barangkali juga bisa diwaspadai ada potensi kepadatan.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

Iya, selamat sore menuju petang kawan ya. Kita informasi lalu lintas terlebih dahulu di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar ini ya di beberapa dua arah seperti di Getol, Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraan juga masih terlihat ramai lancar ini ya. Begitu pula untuk kondisi exit maupun entry tolnya masih terpantau sama ya, ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan kawan. Untuk arus lalinnya juga masih terlihat ramai lancar juga. Sementara untuk memasuki area ke Japanan menuju ke arah Porong, ini juga arus lintasnya terlihat lancar. Dan untuk pantauan sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar.
5: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Ya kawan, ini tadi kita sebenarnya juga ingin on air langsung bersama dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira terkait dengan bis yang lagi-lagi ngetem di luar terminal. Tapi sayangnya karena Bu Mega lagi dinas luar jadi tidak memungkinkan untuk on air. Ini tadi Bu Mega hanya menyampaikan, tadi kita juga komunikasi lagi ya ke Bu Mega ya, ketika Bu Mega dapat laporan bahkan ada video yang jelas jenis bisnya apa, kemudian plat nomornya. Untuk bis yang melanggar aturan, mereka ngetem di luar terminal, tadi sudah dokumentasinya sudah lengkap kita sampaikan ke Bu Mega Perwira. Nah, Bu Mega menyampaikan siap untuk ditindaklanjuti. Lalu kami juga menanyakan tindak lanjut seperti apa yang barangkali akan dilakukan oleh Kepala Terminal Arjosari maupun juga oleh pengelola Terminal Arjosari. Barangkali bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat ya. Bu Mega menyampaikan tindakan yang akan dilakukan ini berupa tindakan tilang. Nah, ini salah satu yang sudah dilakukan atau yang pernah dilakukan itu ada bis Pelita Mas, nomor polisinya N7556UA, ini juga sudah secara jelas ditindak secara tilang oleh petugas yang ada di Terminal Arjosari. Bu Mega juga mengirimkan beberapa bukti, termasuk juga dokumentasi, ada petugas yang melakukan penilangan, kemudian juga ada bukti surat tilangnya. Kalau yang tadi dikirimkan oleh pendengar ya, Pak siapa tadi, saking banyaknya laporan saya lupa nih. Oh, Pak Erianto. Tadi Pak Erianto mengirimkan dokumentasi berupa video. Kalau bisnya itu ada bis Harapan Baru, kemudian ada bis Restu, dan sudah jelas juga plat nomornya ya. Kami juga menanyakan kepada Bu Mega apakah beberapa bis yang tadi terekam di video termasuk yang dikirimkan oleh pendengar itu akan ditilang seperti bis-bis yang sebelumnya. Bu Mega menyampaikan demikian, ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk tilang kawan. Dan tadi kami juga tanya lagi ke Bu Mega, memangnya kalau pengelola Terminal Arjosari ini kan dari Kementerian Perhubungan ya. Kalau dari Kementerian Perhubungan, dari Dinas Perhubungan atau dari pengelola Terminal Arjosari khususnya, itu apakah boleh langsung menilang atau harus kepolisian yang melakukan penilangan? Bu Mega menyampaikan dari pengelola Terminal Arjosari itu sangat memungkinkan untuk melakukan penilangan secara langsung asalkan itu dilakukan di dalam terminal. Asalkan proses penilangannya itu dilakukan di dalam terminal ya. Ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tadi sudah ada buktinya.

0: Ya, kita nanti juga update kepada Bu Mega. Semoga beberapa bis yang tadi sudah dilaporkan itu benar-benar segera ditilang. Semoga jadi efek jera untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan hari ini. Terima kasih tentunya Pak Erianto. Ini tadi Pak Erianto juga menambahkan komentarnya kawan. Ada voice note ya di jam 5 lebih 12 menit.
1: Petugasnya belakangnya posisi oleh Kak. Perjo mending ngomong mulai ya Mbak.
0: Gitu Pak Eri ya, sebenarnya ada loh petugasnya ada di belakang pos. Kata Pak Eri kalau petugasnya ini tidak bisa mendisiplinkan, tidak bisa kerja, mending pulang saja. Pak Eri terima kasih, voice note-nya sudah langsung kita kirim ke Bu Mega. Semoga selain bisnya yang jadi evaluasi dari jajaran terminal Arjosari, petugas yang ada di lokasi itu barangkali juga mungkin bisa dievaluasi ya, ketika memang kinerjanya dinilai masih belum optimal. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama dengan kami di sore hari ini. Ada lagi Pak Tihadi, tadi jam 5 lebih 12 menit juga menyampaikan informasi kawan. Bersama dengan kami ada voice note yang disampaikan.
2: Halo City Guide, Arjosari lagi. Kalau menurut saya sulit sekali Arjosari itu diselesaikan. Mana bisa diselesaikan Arjosari? Sementara penumpang banyak yang turun di luar, kemudian mampir Indomaret dulu beli-belilah, kemudian naik dari Indomaret. Kalau Indomaret itu dipindah di dalam lokasi terminal, kemungkinan salah satunya cara itu kemungkinan akan berkurang bis ngetep, bisa ditertibkan. Penumpang turun di luar karena harus beli oleh-oleh dulu, beli minum, beli apa di Indomaret, kemudian nyekat bis di situ. Kalau bis tidak boleh berhenti lah, terus gimana? Bisnya juga bingung dapat uang. Kalau nggak boleh diambil, mereka juga repot. Itu dilema yang sulit diselesaikan. Mungkin kepala Arjosari terminal sendiri juga pusing menyelesaikan itu. Itu yang saya lihat pengalaman ngantar penumpang, mereka mampir di Indomaret dan mereka akan naik dari situ.
0: Terima kasih Pak Tihadi sudah ikut berkomentar. Ada lagi Pak Yudi ya, tadi Pak Yudi menyampaikan sepertinya Bu Mega ini pusing tidak bisa mengatasi. Ayo bantu tertibkan yang punya bagian menertibkan. Salah satunya barangkali bisa dibantu dari kepolisian. Terima kasih Pak Yudi sudah ikut berkomentar juga. Ada Pak Rahmat yang juga mau bergabung lewat on air ya. Saya coba bantu sambungkan. Tadi kita jeda dulu Pak Rahmat karena ada beberapa yang juga berkomentar. Kita urutkan Pak dari yang paling bawah. Kita bantu sambung lewat newsroom saja Pak Rahmat. Barangkali untuk teleponnya bisa dimatikan. Ya, ini kita masih bantu untuk sambungkan kembali Pak Rahmat yang juga ikut yang mau ikut berkomentar ya. Lalu ada Pak Amin tadi juga mengirimkan komentar. Ini terkait dengan Terminal Arjosari tadi kirim lewat voice note. Nanti Pak ya, setelah ini kita putarkan. Saya mau sambung dulu bersama dengan Pak Rahmat. Selamat petang, Pak Rahmat.
3: Selamat sore, selamat petang, Pak.
0: Nggih, Pak Rahmat. Gimana, Pak? Arjosari ya. Ini, Pak ya, soal Arjosari.
3: Ini kebetulan karena saya dengar itu tadi langsung lewat.
0: Oh kok ini ya, apa namanya, terputus sambungannya ya sama Pak Rahmat ya. Kita coba bantu sambungkan lagi. Tadi Pak Rahmat mau sambung kemudian terputus. Ya halo Pak Rahmat, tadi kok terputus
3: ya,
0: Pak?
3: Iya gak tau.
0: Silakan
3: Pak. Kalau mau ngabsen satu-satu ya 99,99% pasti ngabsen Pak.
0: Semua bis Pak.
3: Dan itu hari-hari. Iya. Itu kan juga ya seperti yang sebelum-sebelumnya udah komen, itu lingkaran setan antara penumpang, kondisi terminal, petugas, semua itu berperang ya. Cuman menurut saya ada celah yang mungkin bisa dicermati Bu Mega ya. Itu kan sebenarnya dari flow-nya juga amburadul Mbak.
0: Flow apa?
3: Kebetulan saya kan dulu juga pernah cerita flow penumpang Mbak.
0: Oh flow penumpangnya.
3: Ketika saya turun dari bis, Ya, itu kan hampir semuanya diarahkan untuk keluar.

0: keluar, Mbak.
1: Yang mengarahkan siapa ini, Mbak?
0: Lah yang nggak tahu itu cara alamnya atau secara apa, saya nggak paham, Mbak. Karena gini, saya pada saat itu tuh saya order waktu itu motor ya, motor online, ojek online. Mereka tuh nggak mau masuk dengan bermacam alasan, nunggunya harus di pos biru. Itu baik mobil maupun motor ya. Biru kan punya ada posnya salah satu brand taksi online di situ. Nah, otomatis orang yang turun dari bis kan dia ke kiri, terus dia arahnya pasti keluar. Baik yang dijemput oleh keluarganya maupun naik taksi online, naik ojek online, itu mereka pasti keluar, Mbak. Nah, langkah baiknya kalau misal menempatkan petugas untuk mengarahkan, karena sebenarnya saya pernah ngobrol sama salah satu marketingnya Maxim ya, Mbak. Memang flow-nya di situ itu nggak jelas ya, seperti yang saya sampaikan itu. Dia orang turun dari bus, dia mesti arahnya keluar. Ini kan nggak pernah ada diarahkan dia itu harusnya kemana gitu loh. Kalau memang di dalam ya harusnya kan diarahkan ke dalam, Mbak.
1: Yeah.
0: Mbak pernah kan naik bus dari turun di terminal Jasari, pernah nggak?
1: Saya seringnya mengantarkan, Mbak. Kalau naik turun udah lama nih, Mbak. Saya kebetulan nggak naik bus.
0: Lah mungkin kapan kita coba kan bingung nanti.
1: Teman-teman
0: kita mau naik pun bingung. Kalau dari petugas disup diarahkan ke lobi. Lobi itu kan parkir yang berbayar itu, Mbak. Yeah. Kan tidak, memang tidak semua taksi online mau karena kan berbayar. Sedangkan yang baru, jalur baru yang jalur satu itu kan free.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa tidak diarahkan ke sana? Itu kan ada dua lokasi, yang tengah-tengah yang dulu tempat menurunkan, dan satu lagi yang tempat menurunkan ujung dekat bis ngetem itu. Bis apa mau diberangkat itu loh, Mbak.
1: Iya, yeah, betul, Mbak.
0: Nah, kenapa tidak diarahkan ke sana? Mungkin, tapi kalau memang bisa numpuk lah itu, kenapa tidak memanfaatkan yang sekarang ditutup itu? Jadi ada jalur yang ke sana itu di internalnya terminal lah. Saya nggak paham situasinya di situ. Mungkin bisa ini salah satu apa ya, pemikiran aja, mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bu Mega. Jadi itu kan ada area kosong yang sekarang masih bingung mau diapain kan? Mau dikelola siapa? Nggak ada yang
1: area
0: mau.
1: Area kosong itu yang dulu parkir kemarin. Itu, Pak ya?
0: Iya, kan alangkah baiknya itu dimanfaatkan untuk flow-nya penumpang, Mbak. Nggak tahu nanti di, tapi yang nggak usah naik, model yang sekarang kan ada tangga naik itu kan ya nggak dimanfaatkan kan?
1: Iya.
0: Jadi mospro seharusnya, Mbak. Jangan jadi mospro seperti itu gitu loh. Flow-nya aja diatur, misal pagarnya itu dibuka begitu dia keluar, dia harus di sisi sebelah mana, jadi mau tidak mau dia harus turun di dalam. Begitu juga kalau naik. Naik pun kalau pagi, Senin pagi, pemandangan biasa itu.
1: Rebutan bis, Pak.
0: Gimana? Ya kan masih sepi jalannya. Orang naiknya tidak dari Indomaret. Dari pintu keluarnya. Langsung dari, turun dari motor, dari mobil. Langsung dia naik, karena bisnya akan berhenti di... Itu pemandangan hari-hari, Mbak. Bukan sekarang aja, tadi
1: iya,
0: apa. Ya memang seperti itu.
1: Baik, siap.
0: Karena memang kuncinya itu sebenarnya kalau mau apa menempatkan petugas ya kasihan, Mbak. Petugas itu enggak kurang-kurang teriak-teriak itu, ayo berangkat itu enggak kurang-kurang, Mbak. Karena memang ya orang kita itu kan the power on double, Mbak. Semua itu kayak pasar kebalen, terus lagi itu
1: veteran, Mbak.
0: Veteran, terus belum ada lagi, Mbak, yang mungkin belum ada yang komen, tapi saya sering kali ngelus dada. MOG, pintu keluar yang di Jalan Tenas, itu kan ada rambu S coret. Tapi penumpang sering kali naik taksi online dari situ, turun dari situ. Kalau cuma satu minggu macet kan makin menggila macetnya, kan ada berhenti di situ lah. Itu kan ya karena double, Mbak. Ya susah kalau malam double ya, yang biasanya ya harus dicarikan solusi. Kalau masalah saya untuk Bu Mega ya itulah, flow-nya penumpang itu jangan sampai keluar ke terminal. Nggak tahu gimana caranya.
1: Baik, pembenahan secara internal ya, itu juga itu jadi aja kuncinya, Pak ya. Bagaimana
0: iya, karena
1: sistem
0: kalau,
1: yang ada di
0: kalau
1: sana.
0: Kalau memaksa untuk Bu Mega hilang dan sebagainya ya terlalu ruwet, Mbak. Apalagi kan kewenangannya ini kan kalau Indomaret pun itu di luar, sudah di luar terminal. Pasti nggak bisa. Ya paling bisanya obrak-obrak, tapi yang diobrak-obrak yang dablek itu tadi. Akhirnya yang keluar dari terminal seringkali kalau pas long weekend itu kan penuh dan keluarnya kesulitan, apalagi sekarang jalannya kan kecil.
1: Ya, baik.
0: Ya, mungkin siap itu bisa Rahman dipikirkan oleh Bu Mega untuk flow-nya itulah diatur. Kalau mau mau naik beli minum, turun beli minum, ya di dalam juga banyak minuman.
1: Betul.
0: Di sepanjang masuk itu kan banyak minuman, itu alasan yang enggak berdasar sebetulnya.
1: Makanan-makanan juga macam-macam, Mbak ya.
0: Lah ya itu, Mbak. Ini kalau saya lihat itu malah ada minimarket yang mau dibangun itu di salah satu gedung yang agak dekat posnya sepertinya loh sudah ada rak-raknya tuh.
1: Baik, siap.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Bukan Koperasi Merah Putih sih.
1: Kayaknya nggak mungkin nah, yang bayar
0: ide,
1: dalam
0: ide yang Indomaret untuk memindahkan itu loh tadi agak gimana ya, ya mereka sudah kontrak sudah suruh mindah kan dia tidak masuk akal juga. Terus toh makanan minuman juga banyak. Mau makan di mentok yang dekat masjid itu juga ada warung.
1: Baik.
0: Nggak tahu legal apa ilegal saya nggak paham, tapi yang penting kalau cari makanan di dalam, cari minuman di dalam nggak kurang kok.
1: Ya, siap ya, Pak Rahmat, yes, terima kasih.
0: Aja. Terima kasih, semoga bisa dipikirkan Bu Mega dan tidak bikin lebih pusing. Yang penting ada solusi lah, Mbak. Kalau seperti ini terus kan ya, ya kasihan juga lah. Siapapun yang memimpin di situ akan dihujat orang, termasuk saya. Ya, ya. Terima kasih untuk semuanya.
1: Kasih
0: selamat
1: kembali.
0: Sore,
1: selamat
0: bertugas, selamat beristirahat, selamat malam minggu juga. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Pak Rahmat. Selamat sore. Itu tadi komentar dari salah satu kawan pendengar City Guide. Ya, ada Pak Rahmat kawan. Dan ini tadi ada beberapa juga yang mau on air, tapi kita jeda dulu. Setelah ini saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Ada Heri Prasetyo, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan stigma negatif terhadap pesantren harus dijawab dengan prestasi bukan perdebatan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Heri, silakan.
3: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai stigma negatif terhadap pesantren tidak boleh dibiarkan menjadi penghambat kemajuan lembaga pendidikan Islam tersebut. Menurutnya, cara terbaik untuk mematahkan anggapan itu adalah dengan menghadirkan prestasi dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
4: Ya, itu bagian dari yang mestinya menjadi pendorong bagi pesantren untuk semakin berkualitas, semakin dekat dengan masyarakat, semakin bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mereka akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Tadi misalnya, Ananda Gita Koriah tadi itu juara dua loh di tingkat internasional loh. Cuman kan memang, mohon maaf, dikarenakan media mungkin juga gak banyak mengekspos. Berakibat kepada masyarakat tidak tahu bahwa ternyata dari pesantren banyak sekali sumber daya manusia yang sangat berkeunggulan. Menghadirkan lulusan-lulusan yang sangat berkualitas. Saya juga alumni pesantren. Saya alumni pesantren, saya pernah menjadi ketua MPR. Gus Dur juga alumni pesantren, menjadi presiden. Dan begitu seterusnya. Jadi dalam konteks Indonesia, saya tidak melihat pemerintah mengecilkan pesantren. Pemerintah justru mengakomodasi adanya pesantren, bahkan ada undang-undang tentang pesantren, bahkan akan ada direktur jenderal pesantren di Kementerian Agama. Jadi pemerintah cukup apresiatif terhadap pesantren. Kalaupun ada stereotyping semacam itu, ya itu tantangan pesantren untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti itu.
3: Lebih jauh, kawan Hidayat Nur Wahid menilai pesantren kini tidak hanya dituntut menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah, tetapi juga mampu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, keberadaan pesantren akan semakin dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi lengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: City Guides Inside.
6: Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
7: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan perapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
6: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
8: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya. Apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi,
6: pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi Pandu Setia mengatakan, rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
9: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
6: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting, serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
10: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota
9: Kota Batu itu sangat besar sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan adalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun penyusun ya, walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat, masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
6: Dakting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
12: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian,
11: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
16: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, masih di program City Report Weekend. Kita kembali lagi ke beberapa catatan yang tadi masuk di kami ya. Ini mayoritas beberapa yang masuk di kami masih soal Terminal Arjosari. Tadi ada juga Pak Amin yang bergabung di jam 5 lebih 19 menit.
1: Sore, City Guide.
0: Selamat sore, Pak.
1: Tentang Arjosari. Nah, kan sering itu dilaporkan itu sama City Guide, tim City Guide, dan mendapat respon dari kepala terminal akan ditindaklanjuti gitu kan ya. Kalaupun ditindaklanjuti biasanya ada petugas dishub yang nyamperin bus-bus tersebut. Nah, nyamperinnya diimbau. Kan tapi diimbau kan juga nggak langsung jalan. Ya merambatnya keong gitu. Kecuali kalau mengimbau itu polisi ditilang sekian menit, sekian detik ditilang, atau mungkin bodinya dipukul aja itu, brak brak brak kan maju dia. Ya kalau enggak ya gitu, ya diem aja di situ. Paling pindah tempat maju dikit. Habis itu belakangnya keluar lagi, yang keluar dari terminal dari antrian karena urutan jam. Nah, yang depannya maju, belakangnya ngeker lagi kayak semut tak keong jalannya. Terus ya gitu. Ya pokoknya tadi itu, jangan pernah ada penumpang dari manapun di pinggir jalan itu. Harus masuk terminal itu. Ini harus ditemukan caranya ini. Ngundang ilmuwan atau apa untuk merancang lokasi terminal itu. Supaya orang nggak dipikir jalan itu, tidak ada satupun, udah di Indomaret juga nggak pernah, jangan pernah ada, harus masuk terminal udah.
0: Baik, siap Pak Amin, itu tadi ya komentarnya dari Pak Amin ya, terkait dengan Terminal Arjosari. Terima kasih banyak Pak. Oh tadi belum semuanya ke play, coba saya lanjutkan lagi.
1: Biarin numpuk di dalam, jangan pernah ada di depan itu. Mau angkot, mau bus, nggak bisa naikin. Itu baru bisa, kalau enggak ya gitu terus. Ya mungkin capek ya kepala terminalnya kalau dilaporin City Gate terus itu. Ya karena ya enggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali polisi atau tentara itu langsung ditonjok aja supirnya. Itu mungkin baru cedek jera ya. Kalau enggak ya terus itu. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Amin sudah bergabung untuk beberapa masukan dari Pak Amin, apalagi tadi lewat voice note ya. Terima kasih Pak sudah menyampaikan beberapa masukan dan juga tadi ya pendapatnya terkait dengan Terminal Arjosari. Kita teruskan Pak Amin apa yang tadi disampaikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Tapi tentu kita juga apresiasi, alhamdulillahnya. Walaupun laporan terkait dengan Terminal Arjosari ini sudah sering kali masuk lewat Radio City Guide, kemudian kita teruskan kepada Kepala Terminal Arjosari Bu Mega. Bu Mega ini selalu menyampaikan respon dengan baik, dalam artian tidak menolak berbagai masukan dari masyarakat dan selalu menjawab ketika kita menyampaikan berbagai laporan ya. Nah ini paling tidak kita juga apresiasi, kan ada tuh ya beberapa pejabat yang terkesan barangkali tertutup dengan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk juga laporan yang masuk lewat media seperti Radio City Guide. Kalau Bu Mega termasuk yang sangat terbuka dengan berbagai masukan, dengan berbagai laporan. Hanya saja itu tadi kawan, barangkali belum ditemukan ya bagaimana strategi yang pas begitu untuk menyelesaikan persoalan bis yang ngetem di luar terminal. Kalau tadi ada Pak Herianto, ada Pak Tihadi, lalu ada Pak Rahmat, ini tadi barusan ada Pak Amin. Masukannya kan beragam ya, ada yang harapannya, ya pokoknya intinya tidak ada penumpang lah ya di luar terminal. Ada juga yang bagaimana pengelolaan di dalam terminal, itu juga harus benar-benar difikirkan, diperbaiki. Ada yang menyoroti soal ketegasan petugas, perlunya evaluasi dari petugas, adanya peringatan, dan lain sebagainya. Masukannya banyak, semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi pengelola Terminal Arjosari. Terima kasih banyak untuk Anda kawan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat yang sangat peduli.

0: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, Wali Kota Malang mendukung program bedah rumah dari Gerakan Pramuka. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan siap mendukung penuh program satu gugus depan satu bedah rumah tak layak huni. Program itu dijalankan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Malang. Wahyu menekankan program bedah rumah sejalan dengan misi Pemkot Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat gotong royong dan kepedulian sosial. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo juga menyampaikan program bedah rumah tidak hanya untuk memperbagi rumah, tapi jadi media pendidikan karakter. Harapannya para anggota Pramuka mereka bisa bermanfaat lewat aksi nyata di masyarakat. Kawan, Pertamina pastikan pasokan aman dan tambah distribusi di sejumlah SPBU Jatim. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Pertamina Patra Niaga Ahad Rahedi mengatakan Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan percepatan distribusi ke wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Ahad menambahkan selain menambah pasokan dari terminal terdekat, Pertamina juga mengoptimalkan armada mobil tangki agar distribusi lebih cepat. Maka dari itu langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrian di SPBU dan membuat pasokan BBM aman, BBM kembali normal. Kawan, Menteri SDM ajak kampus percepat riset energi untuk dukung ketahanan nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan para peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mendukung ketahanan energi nasional. Bahlil menambahkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan produksi minyak dan gas untuk menjaga pasokan BBM serta mengurangi ketergantungan impor melalui hilirisasi dengan pengembangan energi alternatif. Sementara itu, Menteri Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan riset dan teknologi menjadi kunci agar target pembangunan sektor energi bisa tercapai lebih cepat. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: Hot News.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, tadi banyak informasi yang belum terbaca di segmen sebelumnya. Nggak cukup waktunya kawan ya. Nah kita coba urutkan ini kawan ya. Ada dari Pak Rudi. Pak Rudi menginformasikan lewat voice note tadi. Sebentar kawan, kita coba cek ya. Oke, kita cari dulu jadinya Pak Rudi ini di database tadi ya. Oke, ini sudah ketemu kawan.
1: Selamat sore, Kak.

0: untuk ke Malang ya. Nah, biasanya di Terminal Bungurasi itu di pintu keluar tuh juga banyak sekali bis-bis yang ngetem di sana ya kak. Nah itu tapi sekarang sudah tidak ada karena udah dikasih pembatas. Jadi mereka tidak bisa ngetem karena keluar dari terminal itu cuma bisa cukup untuk satu bis saja. Jadi kalau misalkan mereka ngetem di situ, maka bis yang di belakangnya tidak bisa jalan. Nah, pasti yang di belakang akan komplain. Ya, jadi itu dikasih pembatas sampai hampir ini ya Bundaran Waru pembatasnya itu. Jadi keluar dari terminal Bungurasi itu hanya bisa dilalui oleh satu bis saja. Nah, jadi mereka nggak bisa ngetem, cuman itu aja. Kak, mungkin bisa untuk masukannya untuk disampaikan. Terima kasih, selamat sore, selamat bekerja. Salam sehat selalu.
1: Oke, terima kasih untuk sarannya Pak Rudi. Jadi kalau misalkan kita lihat memang ada pinggirannya gitu ya. Jadi yang otomatis hanya muat satu bis saja kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan juga ya bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Lalu ada informasi juga tadi dari Pak Dodi. Pak Dodi menginformasikan di mana ini Pak? Kita coba lihat kawan ya Pak Dodi. Informasinya bagaimana Pak Dodi? Ah, manusia silver di TL Kaliurang katanya. Tadi sore ini kawan ya. Sekitaran 30 menit yang lalu, 40 menit.
2: Saya tampilkan juga di visual.
1: Nah, ini tadi kawan. Sore tadi ya, menjelang maghrib. Nah, ada manusia silver. Tapi ini sebenarnya manusia silver yang sedikit niat kawan ya, karena biasanya itu badannya celonteng-celonteng, tapi ini benar-benar se-silver itu ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Dodi. Mungkin nanti akan kami teruskan ke pihak terkait ya, ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Dan kalau kita cek sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom tadi langsung dan belum ada balasan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Pak Daiwa ya mengenai kondisi Terminal Arjosari. Kenapa ini Pak Daiwa? Kalau misalkan kita lihat ada video yang dikirimkan tadi juga ya.
3: Hari ya, ini tadi teman-teman di newsroom sudah menyampaikan.
1: Oh, langsung ada
3: ke kepala terminal.
1: Bis ini tentrem.
3: Mega Perwira.
1: Aduh, sayangnya ketutupan mobil ya, tidak bisa ada platnya.
3: Boleh dibantu update juga teman-teman yang ada di newsroom?
1: Ada mobil, ada siapa bis lagi ngetem. Bis apa ini? Akas Green.
4: Ya, ini
1: bis Akas Green punya Hartria Akas Green Sejahtera. Nah, ini terlihat ini kalau nggak salah. Kita coba lihat ya, apakah bisa di zoom N72? Ah, tidak terlalu jelas kawan ya.
4: Katanya siap kami tindak lanjuti untuk.
1: Nah, ada juga apa ini Diana? Diana. Lalu ada lagi Kosayu. Oh, banyak sekali nih ya bis-bis yang memang ngetem. Ada lagi ini apa ini? Bunga April atau apa itu ya? Tidak terlalu jelas kawan. Karena bergerak-gerak ya. Terima kasih Pak Daiwa. Banyak banget ini yang ngetem. Lalu ada lagi kawan, satu lagi yang cukup baru. Harapan Baru ya.
3: Ada beberapa kendala.
1: Luar biasa banyak sekali bis-bis yang ngetem yang diinformasikan oleh Pak Daiwa ini. Kalau Pak Daiwa mengatakan kawan, ini komentar dari Pak Daiwa ya. Logikanya kalau himbauan-himbauan tidak bisa ya berarti petugasnya tidak becus ya, atau mungkin tidak tegas kata Pak Daiwa. Copot saja. Masa berapa lama itu diperingatkan aja. Kalau aturan tegas, peneguran tegas enggak mungkin selama itu. Strategi disiplin itu percuma kayaknya petugasnya kayak gitu. Coba disidak sering-sering petugasnya kayak apa kerjanya. Disampaikan ke Pak Wali Kota aja kalau misalkan bisa. Saya siap kalau datang untuk menyampaikan. Siap menemui Wali Kota ya Pak Daiwa. Baik, terima kasih Pak Daiwa. Lalu ada Pak Arifin menginformasikan tadi ya. Kalau misalkan kita lihat nanti saja nih kita coba cek kawannya. Lalu ada Pak Aris. Kita fokus ke pembahasan soal terminal dulu kawan. Pak Aris.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menanggapi tentang Terminal Arjosari.
1: Oke.
5: Sebenarnya itu kalau menurut saya sih simpel ya, kalau Terminal Arjosarinya mau ya.
1: Gimana itu Pak?
5: Nah ini Terminal Arjosarinya mau apa enggak? Saya kasih sedikit saran saja di gerbang

0: Masuk terminal Arjosari itu kalau bisa dikasih tulisan yang gede. Jadi penumpang wajib masuk di dalam terminal, atau kalau nggak gitu penumpang dilarang naik di luar terminal. Kasih tulisan itu aja, simple. Jadi saya sebagai driver online itu bisa ngasih tahu ke penumpang lebih enak agar tidak debat. Nah, okay. Biasanya kan kalau orang yang nggak tahu, yang biasanya di luar itu mintanya emang di luar, nggak mau masuk ke dalam. Tapi okay, kalau semisal dikasih tulisan itu mungkin bisa sedikit membantu lah, sedikit membantu. Mungkin nggak sedikit sih, kalau menurut saya lebih membantu dibaca. Jadi kita sebagai driver itu nggak perlu debat lagi sama penumpang. Dikasih tulisan, penumpang wajib masuk di dalam terminal, atau ini, penumpang tidak boleh naik di luar terminal. Itu aja, simple sebenarnya. Kalau itu terminal Arjosarinya mau.
1: Oke.
0: Sekian, baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Aris untuk komentarnya. Lalu ada Pak Haryanto menginformasikan, selamat malam. Apa ini ya? Kita sebentar, kita coba lihat kawan Pak Haryanto ini komentar. Oh, selamat malam, masukkan saja mengenai kerjanya tentang Terminal Arjosari. Kalau maksudnya bis dari arah utara, sebaiknya keluarnya dari arah selatan. Semua penumpang pasti masuk di terminal harus dirombak, dibuka jalan yang arah selatan untuk pintu keluar. Contohnya seperti di Terminal Mojokerto. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk komentarnya. Lalu ada Pak Dimas Kurniawan yang juga berkomentar kawan tadi lewat newsroom ya. Kalau misalkan kita lihat, kita akan move ke newsroom. Mengenai Pak Dimas yang tadi sempat telepon on air bersama Pak Budi tadi ya. Oke, kita pindah ke Ilham.
2: Iya, Iqbal, ini tadi Pak Dimas juga sempat telepon ke newsroom ini ya, bahwa mengabarkan pantauan arus lalu lintas itu di daerah Sukun sampai Soekarno-Hatta itu lancar jaya, tidak ada hambatan halangan apapun, Iqbal. Begitu katanya Pak Dimas Kurniawan. Begitu, okay. Iqbal.
1: Baik, lalu Pak Budi juga tadi informasinya soal Arjosari ya. Oh, di Baerika tadi ya. Oke, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan nanti kawan kita akan akomodir beberapa informasi lain. Ada Pak Dodi tadi yang ingin on air juga. Kita akan coba akomodir di segmen selanjutnya ya. Tunggu sebentar Pak Dodi. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk petang hari ini. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi yang masuk kawan, dari beberapa kawan pendengar ya. Ada Pak Anton menginformasikan antrian di SPBU terusan sulfat katanya. Padat sekali ya. Panjang sekali kawan antriannya. Luar biasa. Ini yang perlu Anda waspadai untuk kali ini. Baik, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Lalu tadi ada Pak Dodi yang ingin telepon ya. Oke, kita coba hubungkan dengan Pak Dodi terlebih dahulu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita cek kali ini, Pak Dodi tadi ingin mengomentari masalah terminal kawan ya. Nah, sudah terhubung dengan Pak Dodi. Halo, selamat malam Pak Dodi.
1: Malam Mas Iqbal, malam. Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas, selamat ya. Di jalan juga Pak, gimana Pak, ada informasi apa?
1: Tadi ini sebenarnya udah dibahas ya, udah banyak, hampir sama sebenarnya apa yang saya sampaikan. Cuman intinya tadi ada juga yang Bapak Objek Kolen itu menyarankan kasih tulisan, mengingatkan itu. Intinya gini, itu sebenarnya kan udah ada pos Pak, itu keluar itu.
0: Iya, nah, pos apa ini
1: kalau
0: Pak?
1: Kalau perlu, yang di yang di Arjosari itu, ya kan kalau di Arjosari itu di pintu keluar itu kan udah ada pos.
0: Ya.
1: Seharusnya petugas itu kan bisa mengingatkan bis-bis yang ngetem-ngetem, ya kan. Nah, tapi di sini itu dan petugas itu kemarin saya lihat malam itu mereka juga bekerja ya.
0: Ya.
1: Ya. Cuman kadang-kadang kucing-kucingan. Nah, intinya tadi juga udah banyak sampaikan. Intinya gini Pak, penumpang itu harus diturunkan di dalam.
0: Oke.
1: Okay. Ya, harus diturunkan di dalam. Jadi baik itu mikrolet maupun apalagi ojek online ya, itu harus mutlak turun dalam.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan apa? Di dalam ini terminalnya bagus kok. Ya, yeah. Tinggal kita memaksimalkan. Ya, ini Bung Mega ini saya kasih jempol ini. Yang dulu waktu musim hujan saya pernah komplain masalah tenda biru itu ya. Ya, tenda biru itu nggak ada 2 minggu langsung bersih udah. Nah, ini kan salah satu responsif lah pembekas selaku kepala terminal Arjosari. Nah, Arjosari dalamnya bagus Pak, saya lihat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan sekarang rute untuk penurunan di dalam terminal juga bagus. Ya. Nah, intinya apa? Tinggal kita ini ojek online ini jangan ditegur itu PO-nya Pak. Kalau udah PO itu percuma kita tegur. Ya. Jadi ojek online ini yang wajib kita tegur untuk benar-benar menurunkan penumpangnya di dalam terminal. Nah, terus yang kedua, ojek online itu juga jangan boleh ngetem-ngetem di luar Pak.
0: Okay.
1: Itu kan banyak itu di mana namanya di ada sekolahan perguruan tinggi itu ya.
0: Okay.
1: Kan ngetem-ngetem jalan. Sedangkan mereka itu kan bisa ngetem di dalam Pak. Kalau berbayar 3.000 ya itu enggak masalah lah. Kan 3.000 bisa dibebankan kepada penumpang ya. Nah, tapi kan penumpang lebih nyaman mereka menunggu di lobi yang udah disediakan oleh Terminal Arjosari. Lobinya kan cukup bagus. Nah, jadi mobil itu parkir mobil ojek online bisa parkir dalam nunggu penumpang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kan berbayaran cuma 3.000.
0: 3.000 saja.
1: Jadi intinya gini, Pak. Garis besarnya ya saya menggaris besar ya ojek online ataupun mikrolet itu tidak boleh menurunkan penumpang yang memang tujuannya naik bis. Ya kan kelihatan yang mau turun di luar itu apakah mau naik bis atau memang dia mau ngambil memang rumahnya dekat-dekat sana kan kita bisa bedakan. Nah, itu mungkin ada satu petugas yang ditaruh di Indomaret. Ya, satu petugas memang ini kerja ekstra nanti dari Dishub.
0: Iya, betul.
1: Memang untuk beberapa saat aja kalau memang ini udah terbiasa ya. Itu kan masalah habit aja ini.
0: Betul.
1: Masalah habit aja. Nah, sehingga nanti kalau udah terbiasa orang itu akan lebih seneng turun di dalam terminal. Karena mereka ini enggak tahu di dalam terminal nyaman gitu loh. Saya lihat tuh bagus lah gitu loh. Saya lewat itu.
0: Nah. Kok bisa enggak malah enggak mau ini Pak ya?
1: Yang harus ditekankan sekarang ya.
0: Malah enggak mau di dalam malahan padahal nyaman di dalam ya.
1: Nyaman di dalam. kan sama saja di dalam itu juga apa namanya ada mungkin jualan itu agak mahal mungkin mungkin ya saya nggak tahu ya mungkin jualan itu agak mahal dibandingkan Indomaret yang di apa di luar ya itu relatif lah kita ngomong relatif tapi kalau mereka mendapatkan sesuatu yang lebih di dalam ngapain nggak di dalam gitu loh atau cuma turun aja mereka juga langsung bisa naik ke bis yang dituju kan gitu sebenarnya lebih nyaman karena mereka nggak tahu aja karena mereka belum apa namanya aja. Belum pernah belum memahami ya gitu. Baik. Jadi intinya sekarang ojek online atau apa ya mau nggak mau harus masuk gitu loh. Terus yang kedua ojek online juga nggak boleh parkir di apa
0: pinggir jalan
1: di luar
0: di luar
1: gitu. Nah, mereka kan nunggu juga gitu loh.
0: Ya
1: kalau kita ngomong pak berbayar bayarnya saya kemarin cuma 3.000 apa kalau 3.000 kan bisa dibebankan ke penumpang saya kira gitu pak.
0: Oke
1: baik. Ya, sekarang ulasannya hampir sama semua terima kasih selamat malam Pak Iqbal selamat bertugas
0: selamat bertugas juga Pak Dodi, hati-hati di jalan ya. Dan kalau misalkan kita lihat komentar dari Pak Dodi ini cukup unik kawan ya. Jadi tidak hanya bis aja yang disuruh masuk, tapi penumpang, intinya penumpang. Jadi kalau misalkan saya ingat komentar Pak Dodi ini mengingatkan saya kepada hukum supply and demand kawan ya. Jadi kalau misalkan

demand-nya di dalam, otomatis bis-bis yang memang menyediakan supply-nya ini ya, permintaannya ini tinggi di dalam, ya otomatis orang yang menyediakan untuk permintaan ini akan masuk ke dalam juga gitu. Jadi cukup bagus ya komentar dari Pak Dodi, dan mungkin Anda bisa komentar juga kawan mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Lalu ada Pak Arifin ini, Pak Arifin menginformasikan, izin melaporkan

0: saluran perkemihannya sehingga dia tidak mampu untuk pipis begitu. Nah, apa dampaknya secara langsung ke pemiliknya? Yang pastinya secara finansial ya, ini pasti nah, karena lebih banyak nanti dipakai untuk treatment. Sedangkan untuk treatmentnya itu memang tidak sedikit ya. Salah satu yang paling sering dilakukan ketika dia ada sumbatan, maka kita harus lakukan membuka saluran itu dengan, atau bukan bukan membuka juga sih ya, kayak membuat lancar saluran itu dengan pemasangan kateter. Belum lagi nanti pengecekan yang lain-lain yang perlu diperlukan. Kemudian belum juga kalau memang dia ternyata sedimennya cukup banyak, kita juga harus lakukan flushing ya melalui kateter itu. Dan kalau memang lebih buruk lagi, ternyata sumbatannya sudah tidak mampu untuk kita selamatkan dan tidak bisa untuk dipasang kateter begitu, maka ada resiko dilakukan pembetinaan itu.
1: Apa
0: begitu.
1: Itu dong?
0: Jadi resikonya justru kalau ke manusianya ya atau ke pemiliknya, pastinya kita juga merasakan gak enak karena hewannya sakit ya, karena sampai lemas bisa juga, atau bahkan sampai kondisi yang lebih buruk kalau memang penanganannya lebih lama atau telat gitu, dan pastinya lebih ke arah ke finansialnya gitu.
1: Baik, nah dok, kita kembali lagi tentang FLUTD ya. Kalau ini adalah berupa gejala, tadi sudah jelas. Kemudian kalau untuk lebih lanjut lagi mengetahui diagnosa nih dok, ketika sudah tahu si hewan kita ini mengalami FLUTD, apa yang kemudian harus dilakukan oleh si pemiliknya?
0: Jadi yang pertama dilakukan pastinya adalah kita lebih aware dulu ya terhadap kondisi tersebut. Artinya memang kalau memang hewannya sudah menunjukkan gejala yang tadi sudah kita bahas ya, maka segeralah untuk berkontak ke vet atau dokter hewan kesayangan Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi jangan ragu atau bahkan jangan menunggu sampai dia itu lebih buruk lagi dan sampai tidak mau makan minum. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun dia sudah ada gejala tadi, maka dilakukan disarankan memang yang pertama kita lihat adalah pemeriksaan fisiknya dulu ya, seperti apa. Kemudian juga kalau memang dia sudah sampai dehidrasi, ya pastinya kita akan lakukan pemasangan infus. Belum lagi kalau tadi, kalau ternyata sumbatannya masih bisa diselamatkan dengan pemasangan kateter, maka kita lakukan pemasangan kateter. Tapi jangan lupa juga, karena dia kan saluran perkemihan tadi sudah saya sampaikan ada mulai dari ginjal dan lain-lainnya. Maka ketika ada gangguan pada kantung kemih atau bahkan saluran setelahnya, maka itu juga bisa berdampak ke dalam ginjalnya. Maka harus dilakukan pengecekan darah untuk lebih pasti ya apakah ini juga mengarah ke ginjalnya begitu. Karena kalau misal pun diberikan obat apapun, ternyata dia ginjalnya bermasalah tanpa dilakukan pengecekan, kan kita nggak bisa tahu nih ginjalnya masalah apa enggak gitu kan. Terus ya udah nanti obat apapun ya terasa kurang maksimal, karena obat kan harusnya disaring dan dimetabolisme juga oleh selain hati ya, maka dimetabolisme juga oleh ginjal gitu kan. Tapi kalau ginjalnya terkena ya sama aja kita menambah beban dari ginjalnya atau menambah kerusakan pada ginjalnya. Kemudian untuk memastikan bagaimana kondisi dari kantong kemihnya, seberapa banyak sedimennya, kita juga lihat di gambaran USG atau bahkan urinalisis ya. Urinalisis itu pengecekan urin ya. Jadi urinnya nanti kita lihat di lab, di mikroskop paling mudah ya. Jenis sedimennya itu apa? Batuan itu kan ada dua jenis. Ada yang strofit karena terlalu basah pipisnya, atau bahkan sebaliknya kalau terlalu asam namanya ada nanti batuan yang terbentuk namanya oksalat begitu. Jadi okay, memang harus komprehensif ya atau lebih lengkap ya untuk pengecekannya supaya kita juga tahu oh ternyata masalahnya setelah kita cek tidak hanya di sini saja, dia juga berdampak ke organ-organ yang lainnya.
1: Oke, kalau begitu berarti diagnosis yang tepat ini jadi penting banget dok ya, untuk bagaimana ketepatan pengobatan berikutnya.
0: Ya, betul. Jadi saya harap sih memang Bapak Ibu sekalian, kan ada beberapa statement ya yang menyatakan kalau, oh kalau misal ke dokter nanti pengecekannya banyak, atau kayak, maaf ya, saya ini mungkin untuk cari keuntungan aja dari dokter.

0: Nah, begitu. Padahal memang pengecekan yang lengkap kita pakai untuk melihat bagaimana kondisi hewannya secara detail. Jadi, bukan berarti kita mencari keuntungan dalam hal yang kalau misal ditujukan dalam konteks ini adalah finansial, bukan seperti itu. Tapi keuntungan yang kita dapat adalah bagaimana ketepatan diagnosa untuk kasus yang memang masuk ke dalam klinik begitu. Jadi kita juga akan lebih mudah untuk pemberian obatnya. Misal, gampangnya adalah kalau saya kasih obat yang ternyata dia cocok untuk kasus ekor UTD, tapi dia itu ginjalnya bermasalah begitu. Padahal obat ini juga side effect-nya nanti akan berefek ke ginjalnya juga. Kan jadi malah kita kayak ngobatin gak ngobatin ya jatuhnya. Dan pastinya nanti juga akan berefek terhadap kesembuhan hewannya yang paling utama. Karena semakin kita beratkan tugasnya ginjal padahal ginjal bermasalah begitu, atau bahkan ternyata obatnya kurang cocok karena kita kurang tepat untuk melakukan diagnosa, itu juga kan hewannya yang lagi-lagi kena imbasnya ya, atau kena masalah selanjutnya begitu.
1: Oke, dok, nanti kita masih ada beberapa segmen lagi tentunya untuk ngobrol bersama dengan dok Dia. Kita jeda dulu sejenak kawan. Malam hari ini di program Kawan Animalia kita masih bicara tentang FLUTD, itu gejala atau diagnosa.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut, karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan kebetulan kita buktikan mereka. Dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya. Dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Benar kan juga untuk masyarakat menggunakan untuk air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang haus dan tidak harus membeli gratis. Dan itu dirusak, yang ini sama sekali.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja. Tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka. Ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Biasanya biasanya berpengaruh dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut, kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang yang terlihat di situ, 2 orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor

0: mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
4: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
3: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
4: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
3: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
4: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
3: Kalau ternyata katarak?
4: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
3: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
4: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Tapi saya mau ke beberapa catatan dulu. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan dari arah Batu, kemudian tadi lewat jembatan Begawan, itu lalu lintasnya agak padat di malam hari ini. Terima kasih Pak Ardian. Ada lagi Pak Agung, tadi juga membagikan update informasi, termasuk ada video yang disampaikan. Oh, tadi ada beberapa info ya, termasuk ada video. Lalu ada juga share lokasi. Saya mau putarkan dulu informasi dari Pak Agung Hari. Oh, ada apa nih Pak? Ada kegiatan ya?
1: Pendengar City Guide di mana berada, perlu kami informasikan untuk pendengar yang akan ke arah Bromo, kami mohon untuk menghindari daerah Tulus Besar Tumpang.
0: Okay.
1: Karena jalur sangat macet sekali. Jadi kami arahkan untuk mencari jalur alternatif. Demikian, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Jalur yang mau mengarah ke Bromo ya. Hati-hati kawan, ada pertunjukan di sana. Pak Agung, terima kasih banyak untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Nah, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Nah Dok, bicara soal apa yang menjadi penyebab utama dari FLUTD, kebanyakan barangkali ini juga dari pengalamannya Dokter Diah, itu sebenarnya penyakit utamanya karena apa Dok? Kok bisa terjadi FLUTD?
2: Ya, jadi untuk gangguan FLUTD sendiri itu kan memang banyak faktornya. Salah satunya bisa karena memang faktor daya pakan. Yang paling jadi masalah adalah ketika makannya itu terlalu banyak, tidak diimbangi dengan minum yang banyak juga. Jadi kalau untuk standarnya kan memang di hewan itu atau di kucing ya, untuk dewasa itu per 1 kilogramnya itu kebutuhannya adalah 60 mili. Jadi nanti tinggal dikalikan saja tergantung berat badannya masing-masing. Ternyata pada kasus-kasus yang mungkin dia itu setelah makan dia langsung rebahan begitu kan, nggak terbiasa minum, kemudian aktivitasnya juga rendah ya, kayak kita aja lah, kalau kita banyak makan nggak banyak gerakan jadinya nggak haus juga ya, jadi itu yang akhirnya jadi penumpukan mineral atau bahkan apa protein yang berlebihan juga bisa, dan itu yang ada terjadi pembentukan sedimen. Kemudian faktor dari pasirnya atau litter box-nya ya. Kalau bersihin mungkin 1 minggu sekali atau 2 hari sekali lah atau bahkan lebih dari itu, karena memang pasirnya tiap kotor cuma ditumpuk sama pasir baru. Sedangkan standarnya adalah memang lebih baik untuk litter box itu dia diisi pasir sedikit aja, karena biasanya kalau untuk kucing itu dia bisa yang penting ada pasirnya aja kan. Nah terus habis itu nanti setelah itu, setelah kena pup atau pipis begitu, ya udah dibuang, artinya bukan diisi dengan yang baru, karena kan yang baru berarti cuma menumpuk aja ya, bakteri yang dari bawahnya itu kan bisa naik begitu. Jadi dicuci dulu, diisi lagi. Kemudian juga karena faktor yang tadi kaitannya dengan stres juga, makanya harus betul-betul stress free. Nanti juga dihindari apa yang nanti mulai diamati ya, apa yang membuat hewannya stres, karena ini adalah faktor utama yang paling besar justru kaitannya terhadap gangguan pada perkemihan di kucing begitu.
0: Baik, oke Dok. Kemudian kalau untuk meringankan gejala FLUTD sendiri, ini biasanya apa saja yang dilakukan Dok?
2: Sebetulnya memang ada beberapa metode ya yang bisa dilakukan selama di rumah untuk mengamati apa yang sudah mengarah ke gangguan ini. Misalnya kan mungkin para owner ini udah tahu ya, atau bapak ibu ini sudah hafal ya, oh bau pipisnya hewan ya kayak gini, nggak yang terlalu bau amonia. Tapi ternyata pada kondisi FLCD itu kan amoniaknya tinggi sekali, baunya menyengat sekali. Maka pada kondisi itu ditambah juga dengan pipisnya mulai keruh atau bahkan pipisnya dikit-dikit tapi sering banget. Nah itu nanti tolong udah mulai aware, jadi langsung diamati lebih detail begitu. Kemudian juga kaitannya dengan pakan, memang ada beberapa pakan yang sudah diformulasikan khusus di mana dia itu untuk mineral yang sudah mulai dikurangi, proteinnya juga mulai dibatasi begitu, karena memang hal-hal yang menyebabkan gangguan itu kan memang tingginya mineral atau bahkan protein itu sendiri ya. Kemudian pastinya juga dengan penambahan air minum yang bersih ya, dan itu yang cukup baik, cukup banyak juga begitu. Jadi minimal cukup lah, kalau misal berat badannya 1 kilo aja, kita anggaplah 2 kilo deh paling gampang. Berarti 2 kali 60 mili, 120 mili, ini kebutuhan minimalnya ya. Kalau misal lebih dari itu, karena memang makannya juga banyak, maka lebih sangat-sangat bisa disarankan begitu. Jadi sebenarnya ini mudah kalau misal sudah tahu ya di awal, oh ini gejalanya udah mengarah begini, udah langsung aja. Saran dari saya, daripada nunggu lebih buruk lagi atau bahkan tanya ke Google, tanya ke AI begitu, langsung konsultasikan saja ke vetnya supaya dapat penanganan lebih awal. Nanti kalau misal sudah lebih buruk, pastinya kan juga akan lebih sulit lagi atau bahkan lebih banyak lagi yang harus kita perbaiki, dan Bapak Ibu juga harus perbaiki lebih.
0: Baik, nah dok, apa resikonya ketika penanganan ini atau mungkin juga deteksi tadi dari awal ya, itu tidak aware begitu untuk pemiliknya, kemudian penanganannya terlambat, resikonya sampai sejauh mana nih dok, yang memungkinkan terjadi?
2: Ya, sebagai informasi, di klinik ini, di Satu Sehat sendiri itu, kita lagi banyak-banyaknya di bulan ini kasus FLUTD, dan itu sehari kita juga bisa sampai 3 pasien datang ke klinik dengan gejala atau kondisi yang sama. Makanya materi ini diangkat sebetulnya untuk memberikan edukasi ya ke tiap Bapak Ibu sekalian begitu kan. Karena memang kondisi yang paling buruk yang bisa terjadi pada kasus ini pastinya bisa menyebabkan ke arah kematian, itu yang paling buruk karena memang kondisinya telat kali penanganannya. Tapi yang paling sering dilakukan ya pastinya adalah harus sampai kateterisasi, dan itu juga kan pastinya akan membuat hewannya tidak nyaman ya, berbeda dengan manusia yang dia bisa dikontrol, oh nggak boleh gerak, oh nggak boleh pegang ya kateternya. Sedangkan kalau di hewan kan kita juga harus pasang, kalau tahu ada Elizabeth collar yang kayak corong itu, terus belum lagi kita pasang kateter dan juga selang yang lainnya, dan itu pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Dan bahkan pada kondisi tertentu kita juga lakukan pembedahan, kalau batunya sudah bisa kita dorong dulu supaya kateternya bisa masuk, kita bisa lakukan pembedahan untuk membedah atau membuka kantong kemihnya, kita ambil secara manual. Tapi ternyata pada kondisi tertentu yang sumbatannya justru ada di area dekat dengan arah keluarnya air seni, bisa kalau jantan ada penisnya atau bahkan kalau untuk betina ada vaginanya. Kalau yang betina pasti tidak dibetinakan ya, tapi kalau yang untuk jantan bisa ke arah pembetinaan. Jadi salurannya sudah diganti dengan saluran betina, jadi bukan lagi jantan. Meskipun secara fisiologi normalnya dia tetap jadi jantan, cuma untuk anatominya pastinya akan berganti ya, atau struktur tubuhnya di area perkemihan itu akan diganti dengan betina begitu.
0: Oke, sampai segitunya dok ya ternyata ya, dampak yang bisa terjadi dari FLUTD ini.
2: Ya, betul sekali, apalagi kalau memang kasusnya banyak owner yang ya mungkin dia mau makan, akhirnya dikasihkan makan terus, oh ya udah los aja, makan aja yang banyak, tapi tidak diperhatikan setelahnya, minumnya, aktivitasnya, gitu.
0: Oke, dok, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Tapi kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia FLUTD. Itu gejala atau diagnosa, itu yang kita bahas malam hari ini.
3: Vibes for your life. City Guide FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, di segmen terakhir program Kawan Animalia, saya Erika Rosa. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Hari ini kita bicara FLUTD, gejala atau diagnosa. Tadi bahas banyak ya yang kita bahas malam hari ini kawan. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang lagi perjalanan, karena memang momennya momen weekend, jadi ada beberapa titik yang memang kondisinya masih cukup padat, termasuk yang mau masuk ke Kota Malang. Ini dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC, itu terpantau ada antrian yang cukup panjang, lalu lintasnya cukup padat di sana. Kemudian yang dari Karanglo arah ke Karangploso, ini juga masih ada potensi kepadatan, hanya saja tidak sepanjang tadi sore. Untuk kepadatan malam hari ini, mulai dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo. Setelah itu untuk yang arah ke Batu, kondisi lalu lintasnya sudah relatif lancar. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Dok, barangkali memang sudah kita bahas berkali-kali, tapi ini mungkin penting juga untuk selalu kita sounding. Supaya hewan kita terhindar dari FLUTD, apa saja yang harus kita lakukan, apalagi dalam situasi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini?
1: Ya, jadi kalau untuk gangguan FLUTD ini memang kan dia sebetulnya akumulasi dari beberapa hal yang sebetulnya kita bisa cegah dari awal. Salah satu yang pastinya jadi saran yang utama adalah untuk memastikan hewannya, pertama hindari stres berlebihan, entah itu dari lingkungannya atau bahkan perubahan suhu atau bahkan gangguan yang mulai muncul di sekitarnya, begitu kan. Supaya dia juga tidak jadi menahan pipis. Kemudian yang kedua, evaluasi juga kaitannya dengan pakan yang sudah masuk. Apakah jenis pakannya itu dia seimbang kandungannya? Karena beberapa pakan yang sifatnya komersil dan lebih ekonomis, dia mineralnya terlalu tinggi dan itu yang justru akan menyebabkan adanya timbunan sedimen di kantong kemihnya dan akhirnya ada penyumbatan pada saluran perkemihannya. Kemudian tidak lupa juga dilihat untuk jumlah minum yang masuk. Harus dengan minum yang baik, bersih juga. Tidak harus dengan merek-merek tertentu, tapi fokuslah pada air minum yang bersih dan matang ya, begitu kan. Kemudian juga dilihat kaitannya dengan kebersihan dari litter box ya. Itu jadi salah satu hal yang paling penting biasanya untuk mencegah adanya kejadian pada FLUTD di kucing begitu. Mungkin itu sih empat hal yang paling utama kita bisa cek ya di awal begitu.
0: Baik. Oke, itu beberapa tadi ya masukan dari Dok Diah ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian Dok, ketika kita sudah tahu kalau hewan kita ini didiagnosa FLUTD, apa yang sebaiknya mungkin juga dilakukan oleh owner, pet owner?
1: Ya, jadi kalau misalnya nantinya memang ada gejala-gejala yang sudah mengarah pada gangguan perkemihan, salah satunya adalah paling sering di kucing itu dia pipis dan tidak keluar atau bahkan pipisnya jadi dikit-dikit tapi sering atau bahkan kayak dia sampai merejan berlebihan bahkan sampai ada pipis yang berdarah, maka sangat disarankan untuk segeralah ke dokter hewan supaya bisa dilakukan penanganan lebih cepat begitu. Karena kalau memang sudah masuk ke kondisi yang lebih buruk lagi, penanganannya akan lebih banyak lagi begitu. Jadi jangan malu, jangan ragu gitu kan untuk berkonsultasi ke vet, karena memang pastinya dari setiap dokter hewan itu mau untuk membantu ya bagaimana penanganannya pada kondisi tersebut begitu. Karena kalau sudah semakin buruk ya itu juga akan beresiko terhadap hewannya juga.
0: Baik. Oke, itu tadi dari Dok Diah. Terima kasih banyak Dok ngobrolnya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, tentu dengan berbagai topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Sehat selalu Dok Diah, selamat malam.
1: Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam.
0: Itu tadi kawan, program Kawan Animalia bersama dengan Dok Diah dari Satwa Sehat Malang. Saya juga kembali lagi, ini saya cek ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Diono menyampaikan di ITN 2 sampai dengan Karangbloso itu ada potensi kemacetan, ada karnaval Suroan, arus lalu lintas merambat, tadi barusan lolos dari kemacetan. Terima kasih banyak Pak Diono. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi melintas ya, apalagi yang hari ini mungkin mau mengarah ke Kota Batu dari Karanglo lewat di Karangploso, atau yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Itu tadi catatan dari Pak Diono. Terima kasih banyak Pak Diono. Nah kawan, untuk Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Anda boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

3891 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, ada beberapa kendala yang dihadapi Pemkot Batu untuk mewujudkan digitalisasi sampai ke desa. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan beberapa kendala itu diantaranya banyak perangkat desa masih pakai aplikasi yang berbeda-beda. Kondisi itu membuat sistem tidak saling terhubung dan data antar perangkat daerah tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, kata Heli, masalah lain juga soal banyak lembaga yang masih bergantung pada pihak ketiga dalam pengelolaan sistemnya. Dia menilai ini berisiko pada kedaulatan data pemerintah daerah. Heli menegaskan kedepannya Pemkot akan mencari strategi di mana data pengelolaan sistem akan melibatkan ahlinya, tapi kedaulatan data tetap ranah pemerintah daerah. Kawan, DPRD Jatim menyoroti kondisi darurat sampah di Jawa Timur serta mengajak masyarakat lebih aktif dalam pengelolaan sampah. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Atika Banowati, mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengatasi persoalan sampah. Atika menambahkan pengelolaan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, dia juga mengajak masyarakat Jawa Timur mulai mengelola sampah di lingkungan masing-masing. Kawan, Bapanas klaim stok beras nasional aman hingga 2027. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan hingga semester pertama 2026, produksi beras nasional mencapai 19,2 juta ton. Sarwo menambahkan jumlah itu masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi yang diperkirakan mencapai 15,4 juta ton. Sementara itu, stok beras pemerintah yang tersimpan di Bulog saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton dan tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ke depannya. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani perjalanan Anda di malam hari ini ya, di program City Report di jam 8 malam kawan. Dan tentunya untuk pantauan cuaca pada malam hari ini juga terpantau tidak ada hujan turun sama sekali ya di area Tologomas. Jadi mulai siang sampai malam ini aman, tidak ada intensitas hujan yang turun di area Tologomas. Dan sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas di seputar Tologomas sendiri, dari Batu turun ke mau ke Malang Kota melewati Tologomas ini juga terpantau cukup ramai ini ya, ramai lancar kawan. Nah, ini bagaimana untuk pantauan kondisi arus lalu lintas di daerah Anda di malam hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
7: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
8: For your life. City Guide FM.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan Anda pada malam hari ini kawan. Dan kita move dulu ini ya. Sudah ada beberapa masuk laporan dari kawan-kawan pendengar ini ya. Ada Pak Elius Hendy kawan. Ini juga mengabarkan, selamat malam, tolong dibantu sampaikan ke Dishub dan juga dinas terkait ini ya, di Jalan Ayani ada penumpukan parkir di Bakso Solo Kidul Pasar. Nah, di Kidul Pasar, City Trans dan juga Venue Padel, parkir memakan jalan, bahkan sampai di trotoar. Nah, ini Pak Elius Hendy, ini mengabarkan begitu. Dan lalu tadi kawan, sudah diteruskan oleh kawan-kawan yang berada di newsroom. Kita teruskan di Kabid Parkir di Subkota Malang, Rahmat Hidayat, beserta Kasih Pengawasan Parkir di Subkota Malang, Heri. Ini juga sudah kami teruskan kawan ya. Nah, itu lalu tadi untuk Pak Rahmat Hidayat juga sudah mengabarin ya, sudah membalas WhatsApp dari kita. Ini katanya Pak Rahmat Hidayat, kita coba cek dulu ya karena petugas terbatas ke pompam veteran dan juga kayu tangan kawan.

Lalu kembali mengakomodir ada Pak Diono juga ini mengabarkan kawan di jam 20 lebih 9 menit. Ini infonya dari Pak Diono, hindari sekarang penutupan total jalan alternatif Sekar Gadung dan juga jalan H. Alwi arah Mendit ada giat masyarakat. Oke, begitu. Ini Pak Diono, sayangnya nggak ada foto ini ya. Oke, terima kasih untuk Pak Diono informasinya. Lalu ada Pak Dani juga mengabarkan kawan, ini di daerah Kayu Tangan full penuh pengunjung, PKL juga odong-odong, dokar juga parkir sekalian. Waduh, ini nih. Malam minggu kawan ya. Oke, ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Nah, ini bisa Anda laporkan kepada kami kawan di 0811 36 911. Nah, ini bisa juga Anda laporkan cuaca, juga bisa arus lalu lintas yang Anda lalui pada malam hari ini juga bisa Anda informasikan kepada kami kawan. Pokoknya tetap stay tune di CityGate 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

Iya kawan, komposisi lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani ini ya, biarlah menjadi kenangan yang sudah menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 29 lepas dari jam 8 malam. Terus saja komposisi lagu ini juga mengusung nuansa pop balad ya, dengan tempo yang pelan dan juga emosional. Ini permainan piano yang menjadi produksi utama ya, yang kemudian diperkuat oleh string sectionnya dari arrangement orkestral yang membuat suasana lagu itu terasa megah namun juga tetap hangat ini ya. Karakter vokal Raisa juga lembut berpadu dengan warna suaranya Abang Ahmad Dhani ini yang kuat dan juga khas, menciptakan chemistry-nya yang menggambarkan dua sudut pandang dalam sebuah kisah perpisahan. Nah, untuk maknanya sendiri kawan dalam lagu ini, biarlah menjadi kenangan, bercerita tentang dua insan yang sebenarnya masih saling mencintai namun ini ya harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka ini tidak bisa dilanjutkan, tidak ada kemarahan, tidak ada saling menyalahkan, yang ada justru penerimaan dan juga keikhlasan untuk melepaskan kawan. Terus saja beberapa lirik-liriknya pun pasti sudah menggambarkan ya, proses berdamai dengan keadaan, bahwa tidak semua kisah cinta itu harus berakhir dengan kebersamaan. Ada kalanya seorang itu memilih menyimpan cerita indah dan cerita indah yang pernah ada dan juga menjadikannya sebagai kenangan yang akan selalu dikenang ya. Mungkin itu juga yang membuat lagu ini terasa dekat ya dengan banyak beberapa pendengar, karena hampir semua orang ini berada di fase ketika harus merelakan sesuatu yang sebenarnya masih ingin

0: Ilham, tadi ada informasi dari Pak Dani ya, mm-hmm, mengenai adanya kepadatan di sekitaran Jalan Gajayana. Mm-hmm. Oh, Jalan Gajayana, maksudnya di sekitaran Stadion Gajayana. Mm-hmm. Nah, di Stadion Gajayana itu katanya di depan stadionnya ada banyak motor-motor parkir. Uh-huh. Ada apa ya katanya gitu? Apakah ada acara? Tapi kok kelihatan sepi untuk stadionnya. Mm-hmm. Nah, terus saya bilang juga kemungkinan kalau MOG padat pasti biasanya parkirnya di situ. Tapi biasanya yang parkir di situ mobil. Nah, bukan motor, nih, hanya motor-motor saja yang cukup ramai. Dan mungkin untuk Anda yang mengetahui ada apa kawan ini kepadatan yang terjadi di Stadion Gajayana, boleh bagikan ke WhatsApp kami ya. Apakah memang ada acara atau mungkin ada perkumpulan-perkumpulan apa gitu ya, bisa bagikan di 0811 3600 911. Seperti itu Ilham.
1: Ya, baik, terima kasih Iqbal untuk informasinya. Itu tadi kawan, informasi dari Pak Dani. Mungkin kawan-kawan bisa menambahkan informasi yang diberikan Pak Dani ya. Nah, ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: City Guides Inside. Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah. Tapi, terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Ari Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
3: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan rapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
2: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
4: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi,
2: pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi Pandu Setia mengatakan, rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
5: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang

0: 1250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya, dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang, dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
2: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali itu. Ya, tinggal kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan katalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Ducting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan Anda di malam hari ini kawan ya. Tentunya penentuan lokasi dapur dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini juga dinilai perlu mendapat perhatian yang lebih serius ini ya. DPRD Kota Malang meminta agar Badan Gizi Nasional ini melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan titik dapur MBG agar distribusi makanan kepada penerima manfaat ini bisa lebih efektif kawan ya. Dan tentunya anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi juga menilai bahwa penutup penempatan dapur itu tidak

0: 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
1: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
2: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
1: Terus
2: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
5: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
4: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
5: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
4: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
5: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
4: Kalau ternyata katarak?
5: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
4: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
5: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya keberadaan pos pantau untuk mengawasi aktivitas pedagang kaki lima ataupun PKL di Kota Malang ternyata juga sudah menunjukkan hasil kawan, meski baru beroperasi beberapa hari ya. Satpol PP Kota Malang menilai keberadaan pos tersebut juga mulai berdampak terhadap kepatuhan para pedagang. Ini kata Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas dua pos pantau yang telah dioperasikan, dan untuk hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar kawan apakah perlu dilakukan penambahan pos di lokasi lain, termasuk di kawasan Jalan Surabaya yang selama ini cukup sering menjadi sasaran penertiban. Namun demikian, ini ya, Heru juga menegaskan bahwasannya pengawasan ini bukan bertujuan untuk melarang masyarakat untuk mencari nafkah. Yang menjadi perhatian khusus adalah aktivitas berjualan yang berpotensi mengganggu fungsi jalan dan kepentingan umum, kawan. Menurutnya, pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak dilarang tidak akan ditindak. Bahkan jika ada laporan dari masyarakat, langkah pertama yang dilakukan adalah mediasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dan sementara itu di kawasan Jalan Cibugu tetap menjadi perhatian khusus juga karena telah ditetapkan sebagai area yang harus steril dari aktivitas PKL. Lokasi ini

merupakan jalur alternatif yang cukup padat dan menjadi akses menuju ke berbagai fasilitas publik ini ya, mulai dari kawasan pendidikan, perhotelan hingga pusat perbelanjaan kawan. Ini Satpol PP juga menyebut nih penataan kawasan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai keluhan masyarakat terkait kemacetan serta permintaan penataan lingkungan di sekitar kampus Universitas Brawijaya. Meski demikian, ini pemerintah juga tetap membuka peluang solusi jangka panjang dengan salah satunya menyediakan lokasi yang lebih tertata bagi para pedagang dan selama seluruh pihak memiliki komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Nah, untuk mendukung pengawasan, dua pos pantau saat ini juga dijaga selama 2 shift ya setiap harinya, mulai pukul 7 pagi hingga 11 malam, dan masing-masing pos ditempatkan 10 personel yang bertugas secara bergantian. Nah, penataan kawasan memang menjadi tantangan bersama kawannya. Harapannya aktivitas ekonomi masyarakat ini tetap berjalan, namun ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan ruang publik juga tetap terjaga kawan. Nah, malam hari ini kalau Anda mempunyai pendapat lain, nah bisa Anda informasikan ataupun sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: abundance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

Sidiket 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan Anda pada malam hari ini kawan. Dan kita pantau dari pemantau traffic ini ya, di kawasan area Kayu Tangan Heritage. Ini juga lalu lintasnya padat sekali kawan. Nah ini bagi kawan-kawan yang mau melintasi kawasan Kayu Tangan Heritage, ini kalau perlu dihindari dulu ya, karena ini padat, mungkin juga karena efek malam minggu ini ya. Nah, atau kawan-kawan yang sedang melalui

0: di Kota Malang ya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi serta perubahan pola konsumsi masyarakat, volume sampah rumah tangga juga terus mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari masyarakat, komunitas lingkungan, hingga dunia pendidikan. Dan saat ini, berbagai upaya juga terus dilakukan untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Salah satunya melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Nah, ini sampah organik seperti sisa makanan dan juga daun-daun ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat kawan untuk pertanian maupun penghijauan. Dan sementara untuk sampah anorganik seperti plastik, kaca dan juga logam dapat didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Ini para pengamat lingkungan menilai bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengolahan sampah, karena sebaik apapun sistem yang disiapkan kawan, hasilnya tidak akan maksimal tanpa keterlibatan warga. Maka dari itu, kebiasaan sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung program daur ulang ini dapat menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Ini melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas dunia pendidikan dan juga masyarakat Kota Malang diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih dan juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kita move ke WhatsApp informasi yang sudah kita dapatkan dari Pak Agung Hari Karunianto. Nah, ini Pak Agung juga mengirimkan sebuah video, kawan, kita bisa lihat di visual radio kita.
1: Pendengar City Guide dimanapun berada, perlu kami informasikan acara selamatan desa di daerah Tumpang, tepatnya di daerah Tulus Besar, sudah berakhir. Jadi jalanan sudah mulai dibuka dan berangsur-angsur mulai berjalan kembali seperti semula. Untuk pendengar yang mau berwisata ke Bromo, mungkin berangkat lebih diundur karena sambil menunggu jalanan normal kembali. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Agung Hari Karunianto yang sudah mengabarkan informasi terkini. Nah, untuk kawan-kawan, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lewati malam hari ini? Bisa Anda informasikan kepada kami ya di 0811-36911 atau juga bisa di media sosial kita at cityguide911fm.
2: City Guides Inside. Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Ari Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
3: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan rapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan.

0: dan ruang-ruang yang ada di kota wisata Batu.
1: Asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan, migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
2: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya. Apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya. Apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi,
1: pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi, Pandu Setia, mengatakan rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
3: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu. Kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting, serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
4: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat besar sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan adalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib pakai karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza ya, menemani perjalanan Anda pada malam hari ini di menit 49 lepas dari jam 9 malam, kawan. Nah, kolaborasi antara program RT Berkelas dan juga Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kelurahan Tulus Rejo ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang ini, Wahyu Hidayat. Apresiasi tersebut tentu saja disampaikan saat Wali Kota menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Tulus Rejo di Kecamatan Lowok Waru. Nah, ini dalam kesempatan itu Wahyu juga meninjau langsung sejumlah program yang telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya menjadi perhatian ini adalah pengelolaan sampah organik berbasis RT. Nah, ini melalui program RT Berkelas, warga mengusulkan pengadaan alat pencacah sampah organik yang kini dimanfaatkan untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos ini. Yang menariknya, hasil kompos tersebut kemudian dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan sehingga tidak hanya membantu mengurangi sampah lingkungan saja, kawan, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ini menurut Wahyu Hidayat, kolaborasi ini tentu saja menjadi contoh bagaimana program pemerintah pusat dan juga daerah bisa berjalan beriringan untuk kebutuhan warga secara langsung. Ini selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat, program ini dinilai mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha berbasis potensi wilayah, kawan. Pemerintah Kota Malang sendiri juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan melalui KKMP Tulus Rejo dalam menghadirkan layanan serta unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, ini sinergi seperti ini juga diharapkan, kawan, bisa menjadi contoh bagi wilayah lain ya, karena ketika masyarakat, pemerintah dan juga koperasi bisa bergerak bersama, manfaatnya pun tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan saja, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga, kawan. Nah, kawan, ini jumlah penerima makan bergizi gratis yang berada di Kota Malang ini ternyata juga berpotensi berkurang ya. Kemungkinan itu selaras setelah pemerintah pusat lewat Badan Gizi Nasional ini juga berniat mengevaluasi penerima dari jenjang SMA sederajat, kawan. Dan di sini jumlah penerima dari jenjang itu di Kota Malang mencapai 30.000 orang. Ini berdasarkan informasi yang dihimpun. Penyesuaian penerima manfaat dilakukan agar MBG ini lebih tepat sasaran. Ini sekolah yang memiliki siswa dengan ekonomi di atas rata-rata akan dicoret dalam daftar penerima MBG. Nah, ini pada 18 Juni lalu, kawan, BG juga resmi mengumumkan 76 SMA atau SMK tidak lagi mendapatkan MBG. Namun, nama-nama sekolahnya ini juga belum dijabarkan lebih lanjut, kawan ya. Kemungkinan jumlah itu bisa bertambah dengan evaluasi yang dilakukan BGN pada libur semester ganjil saat ini. Nah, ini Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPP atau SPPI Kota Malang, Muhammad Atohilah, menyampaikan ini dari 76 sekolah yang dicoret ternyata juga belum ada informasi yang terkait nama sekolah di wilayahnya. Nah, ini kemungkinan evaluasi juga masih dilanjutkan sehingga pengumuman nama sekolah yang masih menunggu proses itu tuntas. Dan Atohilah menambahkan ini ya, SPPI akan mengikuti instruksi dari BGN. Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis terkait evaluasi MBG untuk siswa jenjang SMA. Atohilah menambahkan, hingga Juni ini, kawan, penerima MBG jenjang SMA sederajat di Kota Malang mencapai 30.000 orang dan jumlah itu mencakup 17% dari total penerima MBG di Kota Malang. Nah, ini jika dilakukan pengurangan penerima, pasti dia yakin ya tidak berdampak signifikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, terlebih lanjut, saat ini SPPG juga diminta untuk menambah sasaran penerima manfaat dari kategori 3B ini ya, ibu hamil ibu menyusui dan juga balita. Sampai Juni ini kawan, realisasi untuk kategori 3B mencapai 34%, dan sementara total warga yang termasuk kategori 3B di Kota Malang ini mencapai 50 ribu orang. Itu kawan. Dan tentunya jumlah warga yang sudah menerima MBG baru 17 ribu orang. Nah, ini mungkin bisa anggarannya dikurangi atau dialihkan untuk 3B karena capaiannya masih di bawah 50% kawan. Dan nanti untuk keputusannya kata Anto ini juga menunggu dari pusat BGN. Begitu kawan. Nah, untuk malam hari ini bagaimana informasi arus lalu lintas malam hari ini yang sedang Anda lalui? Bisa Anda informasikan kepada WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm kawan.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. 60 desa di Kabupaten Malang diusulkan dapat bantuan budidaya ikan. Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan 60 desa sebagai calon penerima bantuan program ikan air tawar dari KKP yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiri, mengatakan desa penerima nantinya akan mendapatkan bantuan berupa kolam beton, benih ikan, dan pakan dengan diprioritaskan untuk desa yang sudah memiliki kegiatan budidaya ikan seperti lele dan nila. Nantinya, setiap desa ditargetkan bisa menghasilkan hingga 10 ton ikan per siklus produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan kelompok pembudidaya setempat. Kawan, ada 35.000 lebih guru ASN di Jatim sampai sekarang belum menerima THR dan gaji ke-13. Dari data yang dipaparkan Komisi EDPRD Jawa Timur, total ada 35.680 guru ASN yang belum mendapat tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Mereka terdiri dari guru jenjang SMA, SMK, dan juga SLB. Ketua Komisi EDPRD Jatim, Sri Untari, mendesak Pemprov Jatim lewat Gubernur terus memperjuangkan hak para guru ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya ini penting karena menyangkut kesejahteraan. Kawan, Indonesia diprediksi jadi negara dengan inflasi medis tertinggi di Asia pada 2026. Laporan MMB Asian Health Trends 2026 menunjukkan Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan tingkat inflasi medis tertinggi di Asia pada 2026 dengan inflasi mencapai 17,8%. Angka tersebut melampaui rata-rata kawasan Asia yang berada di level 12,5% dan perlu menjadi perhatian semua stakeholder di tengah tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor kesehatan. Lebih lanjut, kenaikan biaya kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tapi juga meningkatnya biaya tindakan medis, penggunaan teknologi canggih, harga alat kesehatan, biaya obat-obatan, dan ketergantungan impor produk kesehatan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor kayu tangan heritage deh ya. Ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini, kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19-25 tahun. Dan yang lebih miris lagi, sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha. Bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya.
di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang itu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya. Atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitu lah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city_guide911FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Tali. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
5: Waduh iya, siap-siap Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Deka bergembira.
2: Apa sih heboh banget?
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas

0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa?
2: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
0: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
0: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
0: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total, lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan, entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi. Mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia.

modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan. 5 menit langsung cair uangnya, gitu intinya. Nah, kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama, dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah, mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya. Jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi, kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah, itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan, kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan, kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur, kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan, kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua, kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas, kawan, di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami, kawan, di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Harung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Pemkot Batu bakal menggelar nonton bareng Piala Dunia di area Balai Kota. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia rencananya bakal digelar di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu. Heli menyampaikan agenda nobar Piala Dunia juga sebagai tindak lanjut instruksi yang disampaikan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. Menurutnya acara nobar di Gedung Geraha Pancasila dipastikan segera digelar tapi tidak untuk setiap hari. Heli menekankan nobar cuman akan difokuskan untuk pertandingan tertentu yang dinilai punya daya tarik tinggi. Rencananya Pemkot Batu bakal mengambil momen laga semifinal dan juga final. Kawan, PLN ungkap 2 PLTU besar Pulau Jawa alami gangguan teknis. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo mengatakan 2 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dia menambahkan gangguan teknis tersebut disebabkan oleh pembangkit independent power producer yang menyebabkan kedua pembangkit itu keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Maka dari itu, Darmawan berharap semoga perbaikan 2 PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga kedua pembangkit tersebut bisa segera pulih dan kembali memasok listrik di Pulau Jawa. Kawan, Bank Indonesia naikkan BI rate hingga 100 basis point dalam sebulan. Bank Indonesia atau BI pada beberapa waktu lalu melakukan pengetatan moneter tercepat dalam beberapa tahun terakhir dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate hingga 100 basis point hanya dalam waktu 1 bulan. Kenaikan tersebut dilakukan bertahap sejak Mei hingga Juni 2026 dari 4,75% menjadi 5,75% dan dilakukan untuk mempertahankan nilai rupiah yang tertekan oleh dolar Amerika Serikat mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau RII, Bambang Ekajaya mengatakan, kenaikan BI rate secara cepat bisa memberikan dampak besar bagi sektor properti dan konsumen kelas menengah. Kata Bambang, bunga KPR diprediksi menjadi lebih mahal dan menekan daya beli masyarakat karena biaya hidup yang meningkat. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja, tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut. Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, trend fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampir nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tanks Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
1: Waduh iya ii, siap-siap bu, tak cek ya siap. Ya Allah, sopo ini dari kasur dek drainase ii. Anggitnya kos-kosan dah ii.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo kak ngono, ini kira gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoi, sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, Jumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Jumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu, kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja, kan biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO, kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO, kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan, kawan, untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media, kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan Irais. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk bersantai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo, hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini.

0: setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-jalan yuk ke kawasan permandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan permandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: jualan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan Irais. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indrokilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

tidak hanya menarik karena alamnya, tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang

0: mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Klotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Klotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di Desa Bedalisodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat Kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dalisodo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu, kacek bira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe, gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Terus ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

yang menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburiku tah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikti Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi.

0: Isodo Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tanks Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk bersantai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guide in for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisunani. Pagi hari ini kembali kita masuk di program Ijen Talk Jumat 24 April 2026. Pagi hari ini kita akan membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi sudah banyak ya kawan City Guide juga yang bergabung menyampaikan tanggapannya, termasuk juga ada sejumlah apresiasi yang disampaikan begitu kepada dinas tertentu yang memang dirasa cepat gitu ya menangani permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Anda bisa join juga kawan pagi hari ini karena saya akan diskusi bersama Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dr. Andes Dandung Jo Haryanto, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, dan dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi. Anda bisa gabung mengirimkan voice note maupun langsung on air begitu ya, langsung telepon di 0811 3600 911.

0: 93.9 FM Garden for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisnani. Pagi hari ini di program Ijanto kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi ada beberapa kawan Citygate gitu yang sudah menyampaikan tanggapannya, termasuk yang sharing juga. Saya coba bacakan dulu sebelum kita mulai ya. Ada Pak Anto tadi menyampaikan suara rakyat di Malang yang dirasakan oleh Pak Anto hanya Dinas PUPR PKP yang bisa mendengar keluhannya sebagai pengguna jalan atau driver gitu ya, karena setiap laporan jalan berlubang dengan cepat dan responnya akan segera menindaklanjuti dengan menambal jalan yang berlubang. Ini menyampaikan apresiasinya juga untuk rekan-rekan Dinas PUPR PKP Kota Malang. Nah, Pak Anto juga memberikan kritiknya gitu ya. Ini beda dengan respon yang disampaikan oleh Satpol PP. Kurang dirasa lambat gitu ya. Jadi kurang cepat untuk menanggapi, merespon keluhan masyarakat. Kemudian tadi juga ada Pak Teguh yang menyampaikan warga sebenarnya tidak perlu komplain dan tidak perlu sakit hati karena keluhan tadi ditanggapi gitu ya, kalau pejabatnya proaktif melayani warganya. Misal proaktif keliling kota, lihat mana yang harus diperbaiki gitu ya, sampai ada keluhan-keluhan lainnya seperti itu. Nah, Anda juga masih bisa ikut join ya. Saya utamakan untuk yang mengirimkan voice note dan juga on air kawan selama talk show berlangsung ya, di 0811 3600 911. Pagi hari ini saya juga sudah tersambung bersama tiga narasumber saya kawan, ada Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dr. Andes Dandung Jul Haryanto. Selamat pagi Pak Dandung. Ya, Pak Dandung bisa di-unmute dulu untuk audionya.
1: Oke. Selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi Mas Rio, Dr. Rima. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat dan pendengar 911 yang tercinta.
0: Waalaikumsalam. Amin, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dandung sudah gabung bersama Citygate pagi hari ini. Selain itu juga ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Selamat pagi Pak Trio.
2: Selamat pagi Mbak Nisa, Pak Dandung, Pak Imam, dan seluruh pemirsa Radio Citygate.
0: Baik, ada kegiatan apa nih pagi hari ini Pak Trio?
2: Kegiatannya ini, lagi di luar kota Mbak.
0: Oh, oke, okay. Lagi kunjungan kerja ya sepertinya.
2: Ya, siap.
0: Oke, okay, selain itu juga ada dosen via Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi. Selamat pagi Pak Imam.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Tedio dan Mbak Anissa serta semua pendengar Citygate.
0: Oke, okay. Baik, sehat selalu Pak Imam ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, saya juga kembali mengundang Anda kawan yang ingin gabung menyampaikan pertanyaan Anda atau yang ingin sharing juga gitu ya terkait dengan keluhan maupun laporan-laporan yang selama ini Anda sampaikan, nanti bisa on air ya di 0811 3600 911, atau Anda bisa kirim voice note karena nanti yang akan saya utamakan adalah yang mengirimkan voice note maupun yang on air. Saya kembali ke Pak Dandung dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Tadi sudah ada apresiasi yang disampaikan oleh kawan Citygate ya, ada Pak Anto yang merasa terbantu ketika laporannya segera ditanggapi begitu. Nah Pak Dandung, mungkin boleh disampaikan begitu ya kepada masyarakat, ketika ada laporan yang masuk ya apapun itu, termasuk juga soal jalan berlubang, bagaimana sih prosesnya sampai kemudian ada solusinya gitu ya, sampai kemudian ada perbaikan yang dilakukan, seperti apa Pak Dandung?
1: Terima kasih Mbak Anissa. Jadi terima kasih juga saya sampaikan Pak Anto atas apresiasinya kepada kami. Ini tentunya semacam cas bagi kami khususnya di DPUPR PKP untuk bisa lebih mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Malang khususnya yang telah memberikan masukan kepada kami, yang telah menyampaikan keluhan-keluhannya, pengaduannya kepada kami. Mbak Nisa, jadi kami itu di pemerintah Kota Malang, menurut saya di pemerintah Kota Malang khususnya di DPRP, UPKP ini kan sangat terbatas. Sangat terbatas, baik sumber daya manusianya, jangkauan kami terbatas. Kami memang mempunyai tim, siap mempunyai tim untuk ke lapangan, untuk memonitor memonitor berbagai permasalahan, berbagai kondisi infrastruktur di wilayah khususnya. Namun seperti kami sampaikan tadi, kami terbatas sekali. Nah, oleh karena itu kanal-kanal masukan dari masyarakat ini kami sangat berterima kasih sekali. Jadi oleh karena itu begitu ada informasi dari masyarakat, entah itu terkait dengan kondisi jalan yang kurang bagus, kondisi drainase yang kurang bagus, kemudian kondisi PJU yang bermasalah, tidak berfungsi dan lain sebagainya, yang menjadi kewenangan DPO/PKP, ini secepat mungkin, sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Nah, minimal paling tidak kami segera menurunkan tim untuk meninjau ke lokasi, untuk melakukan melakukan analisa sebagai bahan diskusi apakah ini bisa segera diselesaikan atau bisa segera dilaksanakan penanganan ataukah harus menunggu, karena banyak faktor. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di sana. Jadi kalau memang itu tidak membutuhkan, kalau di kami, kalau di DPO/PKP itu kan seringkali orang-orang bilang, teman-teman juga di dalam guyonannya, DPO/PKP ini salah satu salah satu perangkat daerah yang menghabis untuk infrastruktur bilang. Jadi kami akan saksikan dengan teman-teman kalau memang biayanya sudah ya, agar sedia segera kami lakukan penanganan secepatnya. Coba kan dalam hari itu juga kami lakukan penanganan, khususnya terutama misalnya yang jelas itu terkait dengan apa, terkait dengan penanganan PJU yang mati. Itu kan biasanya hanya karena setting timernya yang sudah berubah, kemudian lampunya yang mati gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu saat itu juga bisa kami segera kami lakukan penanganan. Nah, ini jadi masukan, informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, sepahit apapun, saya harus jujur memang kadang pahit mendengarnya, Mbak Anissa. Tapi itu akhirnya manis. Pada akhirnya jadi manis setelah kami bisa melakukan penanganan, kami bisa menanggapi keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat itu terasa manis bagi kami. Ya, cuma ya itu, kita kan namanya manusia, Mbak Nisa ya. Jadi, ya kita kadang mendengar juga sih, ada yang cara penyampaiannya itu, ya kalau menurut kami ya bikin apa ya, bikin agak panas telinga gitu ya. Tapi itulah, namun kami kami melihat dari sisi positifnya, kami merasa terbantu sekali. Oleh karena itu pada prinsipnya kami akan selalu mendengar, kami akan selalu merespon, menanggapi semua aspirasi, semua masukan masyarakat, bagaimanapun cara penyampaiannya. Karena saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu tentunya untuk kebaikan paling tidak bagi kami di DPP-DPP ini merupakan suatu bisa menjadi koreksi.
0: Oke, baik Pak Nandung. Saya kembali ke Pak Trio dari DPRD Kota Malang. Kalau Anda melihat dari sudut pandang dari sisi DPRD sendiri, bagaimana Anda melihat kondisi penyerapan aspirasi masyarakat saat ini? Apakah menurut Anda masyarakat sudah merasa didengar begitu suaranya oleh pemerintah atau seperti apa, Pak Trio?
2: Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita lihat, pasti sekarang ini dengan era digital, mudahnya saluran komunikasi dan juga era masyarakat bisa melaporkan terkait apapun kondisi di lapangan ya. Jadi kita ya semua sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD dan juga pemerintah daerah sendiri ya, jajarannya ya mau gak mau ya tetap kita harus senantiasa yang menjalankan peran dan fungsinya sebaik mungkin gitu. Yeah. Nah, kami yang ada di DPRD sebagai mitra strategisnya pemerintah gitu. Artinya segala masukan dari masyarakat, karena tugas kami juga menyerap aspirasi melalui berbagai kanal ataupun saluran, bisa langsung japri kami, bisa kemudian melalui aspirasi apa serap reses ya, kemudian melalui bersurat. Artinya kami yang ada di DPRD seringkali secara rutin memang menerima audiensi dari masyarakat terkait apapun. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, masalah mungkin apa yang tentang apa tempat hiburan malam yang menjamur dan lain ya, tentang masyarakat yang mungkin menolak jalan tembus ya, itu berbagai macam aspirasi itu kami terima. Sehingga pada dan biasa karena ada fungsi pengawasan kami terutama yang ada di komisi-komisi itulah yang kemudian kita akan membahas itu dan berkomunikasi dan juga menyampaikan aspirasi kepada dinas terkait gitu. Kalau Pak Dandu mungkin sudah sering itu bolak-balik dari komisi C ya kan, kiring bahkan sidak dan sebagainya itu sudah keseharian yang dilakukan dan apapun kami menyadari memang kadang tidak bisa maksimal juga ya, artinya begitu banyak sehingga ya kita sangat terbuka apabila juga masyarakat mengkritik mungkin DPRD, tapi itu bagian yang kami juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan peran dan fungsi kami yang di DPRD itu Mbak.
0: Oke, baik Pak Trio, tadi kan Anda juga menyampaikan DPRD juga menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya, dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Kemudian bagaimana peran DPRD agar sampai tataran solusi itu muncul Pak Trio?
2: Ya, karena kami tiga fungsi ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Kalau pengawasan melalui komisi-komisi, jelas itu secara rutin apabila ada masukan dari seluruh komponen masyarakat, baik komunitas, pribadi, lembaga, ataupun lingkungan ya, itu menjadi bahan kemudian dijadwalkan ya. Audiensi itu kadang bisa mendengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, atau langsung bersama-sama dengan pemerintah. Karena harapannya di dalam audiensi itu ada solusi apa yang harus dilakukan. Bahkan setiap rapat pasti di DPRD itu akan memberikan rekomendasi, catatan. Karena ini bukan keputusan ya, jadi kan mekanismenya berbeda. Kalau mungkin seperti pembahasan perda nanti memang ada keputusan menyetujui, tapi kalau ini sebagai fungsi pengawasan, kita hanya memberikan rekomendasi ya, beberapa catatan yang harus dilakukan ataupun yang harus dikerjakan dan difasilitasi dari aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak terkait gitu Mbak.
0: Oke, baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, walaupun ada banyak kemudian apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat begitu ya, terkait dengan kinerja, tapi tidak dipungkiri juga ada kritik ya yang disampaikan begitu terkait dengan laporan yang mereka merasa kok tidak didengar gitu atau diabaikan. Nah, menurut Anda idealnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah dan masyarakat gitu? Kenapa kok masih sering muncul persepsi kalau suara masyarakat ya, suara rakyat itu diabaikan gitu oleh pemerintah, Pak Imam?
3: Terima kasih. Jadi saya mempunyai pandangan yang berbeda ya. Jadi saya kira pandangan dari Pak Dandung dan Pak Trio ya cukup bagus. Jadi kira-kira itu begini, public policy maker ya, itu kan memimpin ya, memimpin pengambilan keputusan. Kita mesti tahu bahwa administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, layanan publik itu berorientasi pada tujuan
0: ya,
3: bukan berorientasi pada problem ya. Jadi goal oriented bukan problem oriented. Saya ambil contoh, kesejahteraan rakyat itu adalah tujuan, kemiskinan atau poverty itu adalah problem. Nah, sebenarnya jika semua unsur publik ya, ya government, civil society, private sector, termasuk yang perwakilan dari civil society yaitu legislatif, itu orientasinya itu semuanya pada tujuan, maka mengatasi problematika itu sebenarnya itu adalah keniscayaan. Jadi jangan kita semuanya berorientasi pada problem, berorientasi pada problem gitu ya. Misalnya saja problem infrastruktur, jalan, jembatan, sebenarnya itu adalah keniscayaan saja ketika kita semuanya itu berorientasi pada tujuan dan tujuan itu tercapai. Nah, karena itu public policy maker dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi dari public administration. Misalnya kalau di tingkat daerah itu wali kota atau bupati, terus di tingkat atasnya itu gubernur sampai juga presiden, itu mesti mempunyai visi atau wawasan yang jauh ke depan dan luas. Karena itu para administrator publik itu semestinya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, yang kemudian visi atau wawasan ini kira-kira kemudian disampaikan atau dimusyawarahkan kepada organisasi-organisasi di bawahnya dan organisasi-organisasi di bawahnya yang dipimpin ya, dipimpin oleh para pemimpin yang kompeten. Itu juga demikian, harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Jadi bukan sekedar, maaf saya kasih tanda kutip, bukan sekedar mengatasi problem, mengatasi problem, mengatasi keluhan masyarakat, mengatasi keluhan masyarakat. Ketika kita semuanya itu orientasinya itu pada tujuan ya, goal oriented tadi, kira-kira problem-problem itu hanya bagian kecil saja yang akan sangat sedikit muncul, bahkan tidak muncul sama sekali. Ya, jadi kira-kira landasan filosofisnya itu seperti itu. Minta tolong ini difahami oleh para pemimpin ya. Jadi para pemimpin itu tugasnya bukan sekedar mengatasi problematika yang saya kasih tanda kutip itu
0: ya,
3: yang kecil-kecil, tapi mesti mempunyai visi dan wawasan yang jauh ke depan.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Imam, kemudian apa indikator kalau pemerintah ya, para pejabat gitu benar-benar mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan dari masyarakat, Pak?
3: Nah, sebenarnya para pemimpin itu kalau mempunyai visi tadi itu, kira-kira kemudian keluhan atau problematika masyarakat itu kira-kira itu akan kecil saja. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kalau menurut saya para pemimpin itu ya semestinya ya turun ke bawah ya, datang ke masyarakat ya, bukan berarti datang yang apa istilahnya itu ya, datang yang dibuat-buat begitu atau omong-omong saja, tapi betul-betul datang ke masyarakat kemudian berusaha mengatasi problematika masyarakat. Tapi mengatasi problematika masyarakat itu tidak dengan, saya menyebutnya itu hal-hal kecil
0: ya.
3: Hal-hal kecil itu misalnya saja, oh kok kekurangan buku sih, kok ngadapi problem pendidikan, kok mengalami problematika infrastruktur, misalnya saja dikasih anak dikasih buku, atau orang dikasih kaos, atau jalan ditambal. Tidak demikian. Mm-hmm. Kalau public policy maker itu tatarannya itu pada policy ya.
0: Yeah.
3: Tataran pada policy itu kira-kira misalnya saja rakyat menghadapi problem pendidikan, dibuatlah kebijakan ya, dibuatlah kebijakan. Kebijakan itu misalnya saja, oh karena rakyat kekurangan biaya untuk menempuh pendidikan, kalau begitu pendidikan itu digratiskan. Oh rakyat menghadapi problem dalam kesehatan, kalau begitu kesehatan digratiskan. Dan ini semuanya itu sebenarnya itu harusnya itu berbasis pada riset ya.
0: Yeah.
3: Basis pada riset itu tidak sekedar mendengar keluhan dari satu dua orang atau sedikit orang, tapi berdasarkan riset ya, berdasarkan penelitian. Kira-kira demikian.
0: Oke, okay. Baik, kita jeda dulu sebentar kawan, Anda juga bisa ikut join ya, bisa langsung call in di WhatsApp kami 0811 3600 911.
4: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, masih di program Ijen Talk ya. Pagi hari ini kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Ini ada kawan City Guide yang akan sambung di line telepon. Tapi sebelumnya kawan, saya punya satu informasi untuk Anda. Ya, ingin tidurnya jauh lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center kawan menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru shape latex dan nano shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik dan tidur jadi lebih sejuk. Kemudian ada Therapedic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Saya sapa dulu, ada Pak Raffi Udin yang sudah tersambung di line telepon ya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengar suara saya? Ya, jelas Pak Raffi Udin, silakan, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
2: Yang pertama mungkin ke Bandung ya, Pak Jandung sebagai PUPR ya.
1: Ya.
2: Ini kan masyarakat benar atau enggak gitu. Mungkin pertanyaan saya langsung, yang paling didengar oleh PUPR Pak Kandung melalui apa saran kita atau keluhan kita itu, melalui kotak saran yang bapaknya atau melalui City Guide?
1: Oke.
2: Nah gitu ya, yang pertama kan begitu Pak Kandung ya, kan gitu. Kalau memang mau mendengarkan masyarakat, mana yang paling didengar? Atau no viral no justice, apa itu yang dipakai dan begitu hanya itu perlu jawaban dari itu. Yang kedua, saya berpikir kalau UPR ini, bayangan saya ini di situ ada tenaga ahli yang bisa mendesain. Tadi dibilang tadi apa ya tadi ya, aliran sungai ya, aliran sungai lah apa kan itu. Konstruksi dam misalnya kan, atau bendungan kan, itu yang ada di pikiran saya kan seperti itu. Cuman kan masalahnya kan ada dua ini Mbak. Cuman yang ingin saya tanyakan ke Pak Dandung ini, Pak, di situ ada nggak Pak Dandung, kalau saya sebagai masyarakat ini minta dibuatkan atau mungkin jasa atau nggak apa-apa lah kalau ada biayanya kan, dibuatkan kebetulan di tempat saya ini selalu longsor ini Pak Dandung gitu, walaupun Pak Dandung di kota, tapi kalau kabupaten pun saya kira tidak ada masalah kan, cuma beda wilayah kan gitu. Di situ ada nggak tenaga ahli yang bisa kita minta tolong supaya membuatkan RAB atau bentuk lengsengan yang kuat supaya tidak longsor lagi misalnya gitu Pak Dandung. Karena di tempat saya ini sering longsor nih, sampai sekarang pun masih longsor karena sudah bolak balik tapi juga tetap longsor ini. Yang saya pikir, saya teringat dari ilmunya ini mungkin ada di PUPR ini, mungkin yang dipikir saya kan begitu. Benar tidaknya mungkin, makanya saya tanya sekarang. Seperti misalnya pengairan di situ, mungkin di situ, kalau pun enggak, mana yang ada yang kayak gitu. Sehingga kita buatkan RAB sesuai dengan kekuatannya. Karena memang ada dua nih Pak Anies, kalau misalnya suatu bangunan dibuat oleh PUPR misalnya gitu kan, mungkin ilmunya sesuai dengan akademisnya ada. Tetapi yang kedua ini yang sering mungkin, ini saya mudah-mudahan sama. Berikutnya lagi, begitu pelaksanaan, itu tergantung dari anggaran. Nah itu, oke ya apa ini betul nggak seperti itu Pak Gantung ya kan, kayak gitu kan. Kan ya wis kayak gini aja kan, mungkin anggaran segitu. Tapi mungkin ada dua tadi yang kami, yang sesuai betul-betul betulan gitu maksudnya itu. Betulan dibuatkan sesuai ilmunya, sehingga kalau ada medan seperti ini, dibuatkan mungkin lengkungan kuatnya seperti ini. Apa desain arsiteknya lah istilahnya kalau Mbak Indonesia, kalau apa ya. Itu bisa nggak kita minta tolong atau minta data ke Pak Dandung misalnya, mungkin di juga ada tenaga ahli, sehingga kita masyarakat ini mungkin bolak-balik ini oh boleh dicicilai, tapi gambarannya juga jelas sesuai dengan tenaga ahli dari PUPR. Kalau bupat kayak ini pas bupat insya Allah kuat gitulah maksudnya.
1: Oke.
2: Apakah ada di situ gitu Pak Dandungan gitu? Emang berikutnya lagi emang Pak Dandung seperti balik lagi kepada sahabat Najib. Nah, pertanyaannya mungkin bisa langsung aja mungkin sekarang sekalian prioritas skala prioritas

0: banyak berlubang lah katanya kan gitu. Saya tidak mau menentukan di sana sih, tapi mungkin lebih kepada programnya saja lah selama setahun. Program ini di mana saja wilayah kota, karena Pandeglang kan kota, kalau kabupaten nanti kan bupati ya, atau PUPR kabupaten kan gitu kan. Kalau kota karena juga orang kabupatennya juga, kalau ke Malangnya lewat kota kan gitu. Mungkin secara spesifik programnya Pak Danung selama satu tahun program ini apa kan gitu kan. Seperti kalau saya lewat di Sasanpu itu udah masuk mana Sasanpu, dalam Sasanpu itu kota masih kabupaten itu ya, saya nggak tahu itu sudah parah juga di situ jalannya. Waduh, luar biasa, ditambal sulam, tambal sulam saja berapa bulan sudah pada meropoli semua. Saya nggak tahu itu wilayahnya kota atau kabupaten, atau tapi saya kira tupoksinya sama gitu kan, gitu kan, programnya sama, saya kira sama kayak gitu. Berikutnya yang ke Pak Tua lah juga sebagai putra ya, sebagai fungsi kontrol ya, pengawasan nggak sama ya kan, gitu kan. Selama ini mungkin mana yang kira-kira yang perlu Pak awasi, misalnya contoh misalnya apakah di depan Polinema gorong-gorong yang begitu besar itu sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan kan, kayak gitu contohnya. Apakah sudah ada uji coba atau nunggu hujan lebat dulu nanti tahun apa tahun berikutnya kan, musim berikutnya kan begitu. Saya juga sama pertanyaan dengan Pak Trio kan, gorong-gorongnya itu bagaimana kan. Mungkin dulu saya lihat di Jalan Galunggu, kemudian juga dan di panggung itu juga sering ngembek lah istilah airnya gitu loh, apalah namanya kan, artinya kan mengganggu perjalanan. Apakah sudah itu pernah juga Pak Tio mungkin apa namanya sudah atau pernah disentuh supaya bagaimana mengatasinya kan?
1: Oke. Okay.
0: Yang terakhir memang kepada Pak Imam, memang saya kira saya setuju, saya sepakat ya, keluhan itu muncul kalau menurut saya itu karena dinas terkait itu tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal kan gitu kan. Kenapa mengeluh? Berarti ada sesuatu yang tidak jalan, ada sumbatan-sumbatan di situ yang tidak terurai, mungkin kan seperti itu. Saya kira kalau semuanya berjalan lancar, saya kira tidak akan ada keluhan ya kan gitu kan. Keluhan dengan tupoksinya, kenapa? Orang yang ada di instansi itu, saya yakin sesuai dengan kemampuannya kan gitu kan. Memang cakleknya ya memang itu keniscayaan, tupoksi itu harus dikerjakan ya kan gitu kan. Makanya kalau kita ya, kita juga mengapresiasi kalau satu insan itu bekerja sesuai tupoksinya, ya memang juga seharusnya begitu, kita apresiasi, terima kasih kan gitu kan. Tetapi permasalahan kalau muncul tidak sesuai itu lah yang menjadikan orang itu mengeluh kan,
1: okay.
0: Gitu kan. Nah, balik lagi ke judulnya, didengar yang mana ya, mungkin balik lagi kan, kembali lagi kepada anunya kan gitu kan. Mungkin kalau misalnya Pak Tri, mungkin Pak siapalah gitu kan, ya kalau DPR mungkin acak apa namanya pilihnya mungkin kan gitu kan, kan itu kan konstituennya kan gitu kan, kan itu aja sebetulnya. Dan kembali kepada naluri masing-masing, saya kira itu saya kira hal-hal yang sifatnya mungkin kembali ke kepentingannya kan. Tapi secara besar harusnya memang sebul dia memang harus mendengarkan semuanya, dan tidak hanya mendengar begitunya, sebetulnya setelah mendengar ya dikerjakan itu menjemar apa kerobohannya. Masyarakat itu kan hanya melihat actionnya kan gitu. Kalau bahasa Maduranya itu hanya action speak louder than words kan gitu kan ya. Okay. Apa yang dikerjakan itu lebih sebetulnya daripada apa yang dikatakan. Jadi apa yang kita katakan harus sempurna dengan apa yang dikerjakan.
1: Yeah.
0: Saya kira mungkin itu Mbak Anissa. Terima kasih yang meresponnya di Bapak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Raffi Udin. Saya langsung ke Pak Dandung ya, menanggapi tadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Raffi Udin ya. Yang pertama terkait dengan kanal apa yang sekiranya paling banyak kemudian dilaporkan gitu ya oleh masyarakat yang digunakan, yang paling didengar gitu. Pak Dandung silahkan. Oke.
2: Terima kasih Mbak Anissa, juga terima kasih Pak Raffi Udin, masukan yang bagus bagi kami di DPPR PKP. Jadi kalau ditanya kanal mana yang banyak, yang paling banyak memang melalui sedikit dengan samping juga masih melakukan lain,
1: yeah.
2: Misalnya melalui medsos.

0: Bahkan disampaikan ketemu atau untuk warga masyarakat yang mempunyai nomor saya disampaikan langsung ke saya. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak direspon, semuanya kami respon. Jadi kami tidak membeda-bedakan ini disampaikan oleh ini, disampaikan melalui kanal ini. Semuanya kami respon secara seimbang.
1: Ya.
0: Kami ya, jadi di DPR PKP kami punya sumber daya manusia, tenaga di dalam yang menyusun kebutuhan pokok dan biaya ini yang disampaikan oleh Pak Wabilin. Jadi kalau kita contohkan saja ya, terkait dengan misalnya membangun pelengsengan, itu tidak hanya sekedar katakanlah pasangan batu dan atau pasangan bata gitu, tapi tentunya perlu lihat wilayahnya, kemudian jenis tanahnya dan lain sebagainya. Ini jadi pertimbangan kita.
1: Yeah.
0: Hanya saja terkait dengan pelaksanaan, ini yang perlu, karena kalau tadi dicontohkan Pak Rafaudil, sudah kita rencanakan, sudah kita buat RAB-nya, tapi terbentur dengan anggaran. Memang ini ya, karena kan kalau kita lihat usulan itu lebih banyak daripada ketersediaan anggaran. Mbak Anissa, pemirsa yang saya hormati, sampai saat ini, kalau boleh kami informasikan, sampai saat ini pun di DPOPR PKP ini masih ada kurang lebih 150-an proposal yang masih harus kami kondisikan, yang harus kami perhatikan. Tentunya ini tidak bisa bersamaan, makanya kami juga melihat prioritasnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kewenangan. Karena seringkali juga keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kewenangan penangannya tidak berada pada pemerintah Kota Malang, tapi bisa jadi ada pada pemerintah provinsi, misalnya untuk penanganan infrastruktur di sepanjang saluran irigasi. Kemudian ada yang berada kewenangan pusat, dalam hal ini BPWS, Balai Besar untuk wilayah Sungai Berantas, itu terkait dengan penanganan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kita ada 5 sungai besar yang ada di Kota Malang ini. Memang kalau secara kewilayahan, ini yang sering kami diskusikan dengan dengan masyarakat yang juga dengan instansi-instansi terkait, memang untuk penanganan itu ada dua hal. Satu terkait dengan kewilayahan dan kewenangan kan di sana. Secara kewilayahan memang masuk wilayah Kota Malang.
1: Yeah.
0: Masyarakat Kota Malang kan seperti itu. Sehingga tapi apapun kami tetap merespon masukan masyarakat. Jadi seandainya itu misalnya ada permasalahan, misalnya laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak dan ternyata itu merupakan jalan provinsi atau jalan nasional, ini kami langsung koordinasikan dengan pemilik kewenangan. Kebetulan di Kota Malang ini kan ada UPT jalan provinsi, kemudian ada UPT jalan nasional, sehingga kami bisa secara langsung mengkoordinasikan, termasuk juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangan yang berada pada kewenangan provinsi maupun kewenangan kota.
1: Oke.
0: Itu Mbak.
1: Baik, saya geser ke Pak Trio dari DPRD. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rafidin terkait dengan kontrol gitu ya, ketika suatu program itu sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh DPRD begitu, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Imam ya sangat sepakat sekali ya. Ya, kita di dalam menjalankan fungsi ini pun juga berorientasi kepada tujuan, visi jangka besar kita. Karena kita punya dokumen yang menjadi panduan kita untuk membangun kota ini, baik yang skala menengah RPJMD maupun RPJP, yang semuanya itu harus inline dengan cita-cita nasional ya, yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi itulah yang menjadi semangat kita. Jadi di dalam pelaksanaan pun yang terbaru seperti kita melakukan fungsi pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota. Sehingga secara umum ya kita membandingkan terkait apa yang sudah dicanangkan di dalam RKPD. Mm-hmm. Ya, kemudian kita bandingkan dengan pencapaiannya ya, seperti apa hasilnya ya, itulah secara umum, baik dari indikasi makro ya kan, kemudian maupun outcome maupun KPI ya, target-target terkait semua aspek pembangunan itu menjadi catatan kita kan gitu, seperti bagaimana tingkat pengangguran terbuka Kota Malang sudah seberapa pencapaiannya, kemudian angka kemiskinan kan, kemudian semua target-target indikator pembangunan itu yang menjadi menjadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga hal-hal yang kecil itu kan sifatnya memang ya imbas juga ya, implikasi ketika mungkin di dalam capaian targetnya secara jangka panjang menengah kemudian tidak bisa sepenuhnya ya, terkali lagi kadang menjadi kendala kita ya, memang ada juga keterbatasan anggaran, jadi antara apa yang ingin kita capai kadang tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu yang membutuh waktu. Tentunya kayak seperti mungkin PUPR sudah membuat master plan drainase, tapi saya pikir nggak bisa dikerjakan hanya dalam satu waktu karena itu membutuhkan anggaran yang besar, termasuk bagaimana kita harus bisa mendapat support dari pusat, dari provinsi, dan juga dari anggaran APBD kita sendiri, termasuk pembangunan pasar juga kan seperti itu, nggak bisa sepenuhnya menggunakan APBD kita, apalagi di tengah efisiensi saat ini, itu yang harus pintar-pintar ya dinas ini juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dengan keterbatasan anggaran. Saya juga menjadi bahan kita kadang dengan hearing seperti dengan PUPR, apakah anggaran insidentalnya untuk perbaikan jalan itu cukup nggak sampai nanti PAK gitu. Kalau tidak ya bagaimana ini kan, kita harus memprioritaskan di situ. Seperti itu Mbak. Nah, terkait dari kewenangan, mungkin sekilas tadi menyampaikan ya, kalau itu menjadi seperti drainase suhat, ya secara kewenangan sepenuhnya memang itu menjadi tanggung jawab provinsi. Biasanya kami pun akan komunikasi baik juga secara dengan dinas terkait di dalam hearing, biasanya kemarin mungkin Pak Danung di Komisi C sudah menyampaikan Mbak ya perkembangannya, tapi kami juga menyampaikan ke jalurnya, jadi alat anggota dewan yang ada di provinsi ya terkait, karena itu menjadi kewenangan provinsi ya di dalam membuat drainase tersebut kan. Nah, tapi itu tetap karena kami pun harus karena juga kami nggak bisa mengevaluasi yang dilakukan oleh pekerjaan provinsi. Hanya kita bisa memberikan masukan, aspirasi seperti apa, dan harapan kita memang ya ada tindak lanjut. Karena kalau dilihat ini belum sepenuhnya berjalan optimal, ada beberapa hambatan-hambatan yang saya pikir perlu penanganan juga ya secara keseluruhan agar bisa.
1: Ya.
2: Gitu Mbak.
1: Baik, Pak Trio, kemudian bagaimana Dewan juga merespon kalau ada dinas yang terkesan membiarkan aduan masyarakat normatif gitu ya, terkesan lambat. Apakah ada punishment tertentu untuk dinas, Pak?
2: Ya, Yang jelas di DPRD ini kan ada beberapa mekanisme ya Mbak ya. Jadi kalau seperti hal umum fungsi kita seperti itu tadi. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kan Dewan itu juga mempunyai hak ya, yang terkadang itu memang bisa kita gunakan seperti hak interpelasi, yaitu meminta keterangan. Tapi ini sifatnya lebih kepada secara aspek kebijakan strategisnya yang dilakukan oleh kepala daerah gitu. Jadi yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada hak angket, kita menyelidiki sampai yang terakhir itu hak menyatakan pendapat gitu. Tapi kalau dalam hal ini sifatnya mungkin beberapa dinas tertentu ya, kami ya pertama ya kita akan menyampaikan di dalam audiens kita hearing. Apabila itu tidak mempan ya berarti kita bisa bawa ke dalam penyampaian pendapat fraksi ya, di dalam paripurna. Itu biasanya juga menjadi. Kemudian ya kita juga berkomunikasi langsung dengan kepala daerah terkait dengan kinerja OPD tersebut gitu. Agar kiranya nanti ya kepala daerah bisa memberikan. Selama memang itu dilakukan secara objektif, saya pikir kepala daerah siapapun, kepala dinas tersebut bisa menerima. Artinya yeah, kita harus dahulukan untuk berkomunikasi dengan menggunakan jalur ataupun kewenangan yang kita miliki gitu Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ketika suara aspirasi masyarakat itu kemudian terkesan dibiarkan, tidak didengar gitu ya, kemudian muncul krisis kepercayaan publik pada pemerintah. Nah, bagaimana kemudian sikap pemerintah seharusnya gitu ya menghadapi krisis ini Pak Imam?
3: Ya, terima kasih. Saya berpendapat bahwa keluhan masyarakat ya, keluhan atau aduan masyarakat itu ya memang harus diperhatikan. Akan tetapi sebenarnya bukan bagian penting dari tugas public policy maker jika mereka itu mengatasi komplain atau keluhan dari sedikit orang ya. Jadi bisa jadi komplain itu adalah problematika individu, bukan public problem. Bisa jadi itu bagian saja dari masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat. Karena itu dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sebenarnya public administrator itu mesti mampu membedakan antara problematika individu dengan public problem. Ya. Nah, jika keluhan atau problematika individu ini representasi dari public problem, maka harus diperhatikan.
1: Ya.
3: Kira-kira demikian ya. Tapi percayalah kita semuanya bahwa pemimpin yang mempunyai visi dan melaksanakannya secara amanah, itu maka komplain atau keluhan itu tidak ada atau sedikit sekali. Nah, kira-kira demikian ya.
1: Oke. Baik, saya kembali ke kawan Siti Gat ya. Ini ada yang kirim voice note, tadi ada Bu Mulyani.
4: Selamat pagi semua. Saya sangat mengapresiasi kinerja PUPR Kota Malang dalam hal perbaikan jalan berlubang. Banyak sekali laporan dari saya selalu ditanggapi dengan cepat. Yang terbaru itu puluhan lubang, laporan saya tentang puluhan lubang di Danau Maninjo Raya sudah ditambal semua dengan cepat. Malah dapat bonus, lubang-lubang yang di Danau Sentani Raya juga sudah ditambal semua. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya untuk Pak Dandung ya, yang langsung gercep menanggapi laporan saya. Harapan saya ke depannya bukan hanya jalan berlubang yang diperhatikan, tapi juga drainase di tepi jalan utama yang banyak tertutup sehingga menyebabkan banjir. Itu perlu juga segera ditangani Pak, meskipun harus bertahap. Sekali lagi terima kasih Pak Dandung, tetap sehat dan selalu semangat menanggapi laporan warga Malang. Salam kenal dari saya Bu Mulyani. Jangan bosan mendapat laporan dari saya ya Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Mulyani. Silakan Pak Dandung, tadi ada satu apresiasi termasuk juga catatan gitu ya terkait drainase Pak Dandung.
0: Ya. Terima kasih Bu Mulyani. Supportnya ini bagaimana transisi seperti kami untuk lebih bersemangat di dalam mengenai ya ini bagaimana jadi untuk kita
1: Ya, Pak Dandung, ini suaranya putus-putus di kami, Pak. Mungkin kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu, Pak, supaya lebih stabil sinyalnya.
0: Masih putus-putus. Ini saya sudah bergeser.
1: Nah, ini sudah lebih stabil, Pak Dandung.
0: Bisa.
1: Oke, tadi sempat terputus ya. Nah, oke, silakan Pak Dandung.
5: Iya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk penanganan saluran kami di DPO PRPKP ini setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi kami liburnya hanya istirahatnya di hari Minggu. Itu kami mempunyai tim Satgas itu untuk normalisasi dan pembersihan saluran.
1: Ya.
5: Baik baik itu kalau memang diperlukan, termasuk yang saluran-saluran irigasi yang sebetulnya itu kewenangan provinsi. Dan ini kami juga dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan stakeholder yang ada, ini kami untuk sebagai realisasi, jadi implementasi dari program Pak Presiden Prabowo Indonesia Asri, kemudian juga arahan dari Bapak Wali Kota Malang, ini kami sekarang mengadakan gerakan Jumat Gas. Jadi Jumat gerakan angkat sampah dan sedimen. Meskipun sekarang juga kebijakan baru berlaku WFH, tapi kami tetap laksanakan kegiatan di lapangan seperti hari ini. Jadi seperti hari ini kita melaksanakan bersama dengan masyarakat Jumat Gas itu di wilayah Kelurahan Gunul Rejo. Kemudian minggu kemarin kita laksanakan di Kelurahan Mulyorejo. Dan nanti akan bergantian setiap Jumat itu di masing-masing kecamatan, kemudian kita akan agendakan lagi. Nah, ini kenapa kami lakukan, meskipun sebetulnya kegiatan normalisasi, kegiatan pembersihan saluran itu kita laksanakan secara rutin, namun kami ingin bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua stakeholder yang ada. Sehingga dengan demikian kami harapkan kita bersama-sama bisa lebih mencintai saluran yang ada, sehingga saluran yang ada itu bisa berfungsi secara maksimal. Juga kami informasikan ini sudah kurang lebih dua mingguan kami menangani sedimentasi di saluran di sungai sepanjang Jalan Lejen Sutoyo sampai dengan ini, untuk merespon keluhan masyarakat, untuk merespon masukan dari masyarakat, apresiasi dari masyarakat, karena beberapa kali, terutama beberapa waktu yang lalu, wilayah Ciliwung, Kedawung tergenang pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Demikian, Bu Mulyani, Mbak Anissa, dan pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Dandung. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, untuk menutup diskusi kita di pagi hari ini, apa rekomendasi Anda gitu ya untuk para pemimpin, para pejabat untuk lebih empatik dan responsif ke depannya? Silakan Pak.
3: Terima kasih. Yang pertama, pemimpin di semua tingkatan itu harus mempunyai visi, misi, dan melaksanakannya sebaik-baiknya secara amanah. Ini akan mencegah adanya keluhan-keluhan atau komplain dari masyarakat. Terus yang kedua, para pemimpin betul-betul harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya saja itu riset atau penelitian, untuk memahami kira-kira situasi dan kondisi real di masyarakat, termasuk adanya keluhan-keluhan. Demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Imam. Pak Trio, terakhir catatan apa yang ingin Anda sampaikan baik untuk pemerintah termasuk juga untuk masyarakat ya, terkait dengan aspirasi yang disampaikan. Silakan Pak.
2: Ya baik, terima kasih. Saya pikir untuk mensukseskan pembangunan ini perlunya kerjasama dari seluruh komponennya. Jadi kita punya istilah hexahelix yang saat ini artinya perlu bahu-membahu. Karena nggak mungkin juga pembangunan ini atau kita bisa mencapai target itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Jadi butuh sokongan dari akademisi, dari media, dari pengusaha, dari komunitas, ya, dari seluruh dan masyarakat, ya, termasuk apapun. Jadi upaya yang dilakukan seperti Pak Dandung ini yang melakukan gas dengan seluruh komponen masyarakat itu juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan tersebut. Dan saya juga berharap kita semua itu bisa memanfaatkan seluruh saluran yang kita miliki untuk berkomunikasi. Jadi nanti menjadi bahan juga buat kami, ya, agar mungkin dalam merespon keluhan, aduan, ya, pemerintah benar-benar, ya, bisa kalau di luar, kalau di Jakarta kan ada JAKI itu, ya, yang biasanya sangat efektif juga. Nah, ini juga bagian, kalau di PDAM sudah memiliki untuk aduan pelanggan, ada real time-nya, ada berapa lama dikerjakan. Nah, saya berharap juga di PUPR juga bisa seperti itu, misalnya ada aduan di mana, ya kan, kemudian ada laporannya dari siapa, progresnya kemudian dilaporkan juga agar sama-sama diketahui, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ataupun fasilitas publik yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat apabila belum dan sudah diperbaiki, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Dandung, komitmen apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat juga merasa lebih didengar ke depannya? Silahkan Pak Dandung.
5: Ya, terima kasih Mbak Anisha. Yang pertama, kami masih sangat mengharapkan informasi dari seluruh komponen masyarakat. Ini kami sadari karena keterbatasan pada kami, sehingga melalui informasi dari masyarakat dengan berbagai kanal yang ada, baik melalui media radio, kemudian melalui media sosial, juga melalui kanal-kanal yang lain. Kami juga mohon maaf manakala masih terdapat, masih banyak masukan, aduan maupun keluhan dari masyarakat yang belum kami respon. Namun kami tetap berkomitmen bahwa kami akan menanggapi, merespon, dan memperhatikan setiap masukan, setiap aduan, setiap keluhan, dan setiap aspirasi dari masyarakat kepada kami. Demikian Mbak Anisha.
1: Oke, baik, terima kasih luar biasa Pak Dandung, Pak Trio, dan juga Pak Imam. Tadi sejumlah insight juga sudah disampaikan gitu ya, bagaimana seharusnya kemudian merespon suara rakyat gitu ya, aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kawan saya Anisha Fisnani, selamat pagi, sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik, makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tabligh akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya? Ustaz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana lah. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati dimakan cacing tanah. Habis semuanya. Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong. Yang hari ini punya kuasa jangan bangga. Karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil. Dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang. Padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apa lagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang.
tak minum teh manis, diabetes meletus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit, apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Amin. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi Kapolri yang akan menjadi panglima tentara. Amin. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Dinilai akan menolong mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Ini nah jamaah ni, kita cerita mati dia ketawa pula. Okey, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ni bersih, mereka ni suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masa kalian dipaksa ini? Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, bapak bupati, wakil bupati hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Padan Lanal hadir, semuanya hadir, angkatan darat hadir, angkatan laut hadir, angkatan udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah itu kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut.
Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita. Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi, Pak Ustaz. Dabo Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabo Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali, guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat, yang datang aja. Tak datang, bilang ingat. Dulu dalam masjid, penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid. Dalam masjid, ramai. Di luar masjid, ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wajunubuhum, ke pundak mereka. Wazuhuruhum, ke belakang mereka. Wajunubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustaz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuma ingin ibu supaya bayar zakat. Ustaz ini ceramah apa pula ibu? Ibu yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustaz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok, mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP. Keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sifatnya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkep.
Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka lah yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah, habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki-laki. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Apalah sayang sama pemain gaple? Ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus pak, tak mau saya berzakat. Terus tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi. Jangan kondisi hati saya, belanja dari saya, jangan suruh saya berzakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar, lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang tobat bang, kalau tak aku pancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz Radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid, betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid.
Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Hayyala sholat. Lepak balakna. Hayyala sholat. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid, silakan. Yang aku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan sob, kata imam. Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu. Orang menegur dia. Hai, bapak kaya. Yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya. Yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan pak kaya, kau tidak lagi ditegur dengan pak hebat, tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang, abang tak jadi ke laut cari ikan. Tak usahlah dek, kita mati juga. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat, ma. Hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah. Anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulans siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak, semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya, tapi koran, ha, kuyak koran, ha. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat. Betul.
Segitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola, asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain, di Singkep, tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya? Bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Lo tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh utang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah.

saya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis. Sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu soleha. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu soleha dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren. Jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh elir. Balik ke rumah menengok bini, meleleh ematu. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, anda punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan.
Semuanya? Enggak, dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang dua biji. Bapak bawa dua rantang, ibu bawa dua rantang, abang bawa dua rantang, makcik bawa dua rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tuh. Permohonan yang bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mie? Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mie hod. Famay amal. Tertawa ibu tu membayangkan mihun dalam piring. Kata anak yatim. Famay amal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mi, jangan kecil hati. Mi itu nanti di akhirat tetap jadi mi juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya, Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jangan suara-suara. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang kan? Ah, dipancing ya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tu diambilnya batu karang, lemparnya ke kepala. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut, dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang tuh. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring, dulu orang menangkap ikan pakai tembak, dulu orang menangkap ikan pakai pancing, sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur, ikan-ikan mati, banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia, dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai

jangan bunuh ikan. Loh, kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan hidup lagi kita, Pak Ustaz. Ikan-ikan kecil biarkan besar, lobster-lobster kecil biarkan besar, setelah besar baru kita panen, setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudaraku yang mandri, tahu mandri makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insyaallah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf, beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim, Pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul, inilah ini. Ah, ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu. Mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Oma, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu anak-anak muda soleh pakai baju pink itu. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati, Pak. Kita ini semua akan mati, Bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep, mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP, celana pendek, rok pendek, lutut berkudis. Jam 12 cabut, cabut ke tepi laut, mabuk, pakai lem pula tu, dihirup lem, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Eh, jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tapi di Dabo Singkep, nauzu, sudah lama malaikat itu mau menggoncang.

0: dibinasakan karena pelaku perbuatan maksiat, yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas, kenapa dia tak jadi? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang berselawat di Dabu Singkep, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar.
1: Tanya pula apa nih yang lain katanya.
0: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Dabu Singkep, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riya pula. Hidupkan kamera.
1: Ah, baru sih. Astaghfirullah rabbal barat.
0: Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah kalau kita jaga ini akan selamat insyaallah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban anu Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Entah karpet siapa yang dipinjam. Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak sehat. Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan Syaban. Di bawah Syaban Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pelan. Nah, untuk engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ini, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati ibu, hati-hati pak. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya, bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua, almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, Mak, Dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Walaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua 30 hari tak puasa. Betul tuh mak, kata maknya, tak betul nak. Kenapa mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Kok berapa orang adik-beradik? Sebentar ya pak. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Ibu ingat bu, kalau ibu mati suami tak bisa menolong. Kalau ibu mati anak tak bisa menolong. Maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam bangun, masak sahur, niat nawaitu sauma qadha'in, aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu. Ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha, dapat pahala tiga. Pertama, qadha'nya lunas. Kedua, dapat pahala puasa hari Kamis. Ketiga, dapat pahala puasa bulan Rajab. Niatnya satu, niat puasa qadha. Yang pula tiga, aku berniat puasa qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa ini, sekaligus puasa ini. Itu namanya sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Ibu-ibu siap mengganti puasanya? Ibu-ibu siap mengqadha puasanya di bulan Rajab ini? Insya Allah kalau puasa ibu tinggal 90 hari, setahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat qadha, lunas. Kenapa? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, 90 hari. Satu tahun, lunas. Puasa, bagus. Badan, kurus. Banyak perempuan takut. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti malam nawaitu shoma qadin an diet lillahi ta'ala. Ibu banyak puasa sunnah. Ustaz dari tadi ibu ini aja disuruh puasa. Suami kami Pak Ustaz, lah yang tinggal puasanya 90 hari kan ibu. Pas ditanya bapak, ibu pulang ke rumah nanya, bang, bang, bang, bang. Iya. Kata Ustaz Soman, aku puasaku tinggal 90 hari. Betul? Abang tinggal berapa? Entah, dari muda tak pernah puasa. Rupanya abang tuh baru hijrah, bang. Jadi bang baru puasa sejak menikah sama aku. Iya Adinda, kau yang merubah aku hijrah dari orang tak baik menjadi baik. So sweet Adinda. Oleh sebab itu maka bapak-bapak yang puasanya dulu banyak tinggal, waktu masih jadi preman, waktu masih jadi penjahat, waktu masih garong, maka pak, bapak pun juga ikut puasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz ceramahkan tentang mengganti puasa ini, berkurang belanja kami. Tapi cemilan malam bertambah. Rupanya yang tadi siang dikodoknya pula di waktu malam. Ganti puasa. Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Siapa yang mati punya utang puasa? Soman huwaliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Hadis sahih. Siapa yang mati punya utang puasa, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Maka puasa ibu, puasa bapak yang sudah diqadha mesti dicontreng 90 hari. Sudah. Tak jadi. Belum. Gulung, masukkan ke laci di dalam kamar. Pas kita mati, anak kita buka laci mencari surat tanah. Dapatnya surat puasa. Diteleponnya lah adik sama abang. Abang, besok datang ke rumah ya. Ya, kakak datang ke rumah ya. Ya, apa ini? Ada yang mau kita bagi-bagi. Wah, dibagi-bagilah. Kau lima. Senyum semua.
1: 5 hektar? Enggak, 5 hari.
0: Apa ini?
1: Puasa mak kita.
0: Wah, aku tak mau anak lu puasa.
1: Bersimbah darah dia melahirkan engkau. Meregang nyawa dia mengeluarkan kau ke dunia. Berapa kali dia diusir orang gara-gara kau menangis. Sekarang 5 hari puasa pun kau tak mau. Neraka jahanam tempat.
0: Kau gendong emakmu dari Singkep ke kota Makkah. Kau gendong di Makkah tawaf sa'i dan umrah. Kau gendong dia dari Safa ke Marwah. Kau gendong dia dari Makkah ke Padang Arafah. Terus ke Muzdalifah. Tak dapat menebus sekali tetes darahnya saat melahirkan engkau. Betul? Ini yang tak mau berbakti kepada orang tuanya. Balik dari sini. Kau beli makanan yang paling enak. Kau beli makanan yang paling dia suka. Sampai ke rumah, solat maghrib sama dia. Suapkan ke mulutnya, peluk badannya, cium tangannya, kau cium keningnya. Segala kesulitan hidupmu akan dilapangkan Allah. Murah rezekimu, melimpah hartamu. Senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itu ungkapan dari Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah. Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Siap ibu, jangan nangis, jangan marah. Kalaupun marah, panggil dia dengan panggilan doa. Calon Bupati Lingga, sini. Calon Kapolres, calon Dandim, calon Danlanal, sini. Anak-anak sekolahkan sesuai bakat dia. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi ke sungai, masukkan angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana suka mau bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan fakultas kedokteran. 2 kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Siap menyambut Ramadan? Apa yang mesti disiapkan menyambut Ramadan? Mengganti puasa yang lalu-lalu. Catat, tulis. Apalagi yang perlu kami siapkan menyambut Ramadan, Pak Ustaz?
1: Beli Al-Quran.
0: Musabaqah tilawatil Quran. Ustaz suruh kami beli Quran. Quran kami sudah banyak, Pak Ustaz. Bukan Quran yang tak ada terjemahnya itu. Quran mesti ada 5. Ada tajwidnya. Idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, berwarna. Nun mati berjumpa dengan qaf. Min.
1: Ini banyak anak-anak tak tahu. Anak balik ke rumah bertanya sama emaknya. Mak. Nun mati berjumpa dengan qaf gimana? Qafnya lari, nunnya takut.
0: Kalau kita punya Quran, kita buka. Pertama, Quran ada tajwidnya. Kedua, Quran ada asbabun nuzulnya. Ketiga, Quran ada tafsirnya. Keempat, Quran ada terjemah potong-potong. Dulu, ini ayatnya, ini terjemahnya. Ini ayatnya, ini terjemahnya. Sekarang ayatnya langsung potong. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum bagi kamu. Siam, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan ala, kepada qablikum, sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi paham dia. Dengan itu insya Allah. Ini dibukalah Quran yang waktu mahar akad nikah tahun 70. Asal udah mau buka Ramadan, dibuka. Ditarik Quran, lepas sampul. Dibuka Quran, titik nun udah 3. Bertambah rayap 2. Apa ini? Ada pula orang seumur hidup buka Quran cuma 3 kali. Pertama buka Quran, waktu mau menengok mana mahar nikah. Yang kedua buka Quran, ketika menengok mau takziah. Ketika buka Quran, ketika mau sakratul maut tak mati-mati. Dah 2 hari 2 malam, dibuka atap tak juga mati. Buka jendela tak juga mati. Bukakan Quran, mati. Puasanya sudah diganti. Amin. Quran baru sudah dibeli untuk persiapan khatam Quran nanti Ramadan. Amin. Habis zuhur, 2 lembar. Habis asar, 2 lembar. Habis maghrib, 2 lembar. Habis isya, 2 lembar. Habis subuh, 2 lembar. 2 lembar x10, 1. 1 juz. Mata. Ibu sudah berapa juz? 3. Hah?
2: Baru Ramadan hari pertama udah 3 juz.
0: Iya Pak Ustaz, juz mangga, juz melon, juz. Ilaha illallah.

0: Lagu hantu tuh Pak Ustaz. Mengganti puasa sudah, beli Quran sudah, apalagi Bapak tambah budget belanja 2 kali lipat. Ibu setuju? Kenapa belanja 2 kali lipat ditambah? Padahal kita tidak makan siang, makan sahur kita sikit, makan buka cuma 2 kali. Kenapa belanja ditambah? Belanja ditambah bukan untuk kita, tapi setiap memasak buat 2 kali lipat untuk diantar ke masjid fakir miskin anak yatim panti jompo supaya bersodakoh. Di Maroko waktu saya kuliah Pak, saya tinggal di asrama, pergi saya ke masjid, sampai di masjid saya tengok ada 2 drum. Wah, ternyata nanti di Maroko mati lampu sudah siap drum minyak. Pas saya buka, bubur. Rupanya orang Maroko bersedekah bubur setiap bulan puasa. Bubur, nama buburnya Harira. Apa nama buburnya? Harira. Nanti Bapak Ibu pergi ke Maroko, makan bubur Harira. Tanya, mana Harira? Susah kita menceritakan rasanya. Amazing. Pergi pula saya kuliah di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal di Kajang. Kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pergi kami ke masjid. Begitu azan maghrib berkumandang, dibagi kurma gratis, makan bubur. Nama buburnya Lambu. Bubur Lambu. Oh, pergi pula ke Medan, di Masjid Raya Medan, kebanggaan orang Melayu, Melayu Delhi, Masjid Al-Masun, sampai sekarang makan bubur. Nama buburnya bubur pedas. Selama ini bubur manis, sampai di situ pedas. Begitu rupanya tradisi orang dari Maroko sampai ke Melayu Delhi Medan, sampai ke Malaysia Selangor, orang menambah sedekah di bulan puasa. Jangan budget belanja bertambah bukan sedekah tapi untuk kita. Jam 6 sore mulai gas sepeda motor. Bang, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Rupanya mau belanja, semua dibeli cendol, ini balik ke rumah 10 bungkus. Sampai tergantung di rem, di close, di gas semua tergantung. Balik ke rumah, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan korma 3 biji. Ha, tengoklah bang, abang Mubazir kan, tengok 10 bungkus tak termakan. Iya adinda, pergilah kau antarkan ke rumah anak yatim. Lupa, habis tarawih baru diantar. Lupanya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, ada beberapa kendala yang dihadapi Pemkot Batu untuk mewujudkan digitalisasi sampai ke desa. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan beberapa kendala itu diantaranya banyak perangkat desa yang masih memakai aplikasi yang berbeda-beda. Kondisi itu membuat sistem tidak bisa saling terhubung dan data antar perangkat daerah tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, kata Heli, masalah lain juga banyak soal lembaga yang masih bergantung pada pihak ketiga dalam pengelolaan sistemnya. Dia menilai ini berisiko pada kedaulatan data pemerintah daerah. Heli menegaskan ke depannya Pemkot bakal mencari strategi di mana pengelolaan sistem tetap akan melibatkan ahlinya, tapi kedaulatan data tetap ranahnya pemerintah daerah. Kawan DPRD Jatim menyoroti kondisi darurat sampah di Jawa Timur, serta mengajak masyarakat lebih efektif dalam pengelolaan sampah. Anggota Komisi D DPRD Jatim Atika Banuati mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengatasi persoalan sampah. Atika menambahkan pengelolaan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, dia juga mengajak masyarakat Jawa Timur mulai mengelola sampah di lingkungan masing-masing. Kawan, Bappanas klaim stok beras nasional aman hingga 2027. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan, hingga semester pertama 2026, produksi beras nasional mencapai 19,2 juta ton. Sarwo menambahkan jumlah itu masih lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi yang diperkirakan mencapai 15,4 juta ton. Sementara itu, stok beras pemerintah yang tersimpan di Bulog saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton. Sehingga pemerintah optimis, cadangan pangan nasional tetap mencukupi untuk kebutuhan masyarakat ke depan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Hot News.

Sirigetan 101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Happy weekend ya. Di hari Minggu 28 Juni 2026, hari Minggu, akhir pekan tapi di akhir bulan. Apakah hari ini akan juga cukup ramai ya pergerakan wisata, baik itu yang nanti mengarah ke Batu maupun juga yang arahnya ke Kabupaten Malang. Coba kalau kita lihat kemarin kan memang juga ramai ya edisi hari Sabtu itu karena arus kedatangan identik di hari Jumat maupun Sabtu, apalagi kalau sekarang ini momen libur sekolah juga bertepatan dengan momen libur sekolah. Nah, apakah hari ini akan intensitasnya juga tinggi, peningkatan volume kendaraan, atau hanya didominasi untuk arus balik saja, atau arus kedatangan juga masih cukup banyak, atau bagaimana kawan ya? Ini biasanya kalau hari Minggu sekitaran jam 12 ke atas tuh yang baru rame, tapi arus balik rata-rata, karena biasanya ngikutin jam ini ya, ngikutin jam check out-nya hotel, penginapan, villa, dan lain sebagainya. Jadi kalau pagi-pagi hari Minggu identik dengan perlambatan di beberapa titik, biasanya dekat dengan area Ijen karena area Car Free Day, kemudian juga di sekitaran pasar. Itu biasanya pasar Klojen maupun pasar Oro-Oro Dowo, jadi pasar yang paling ini ya, paling diburu tuh kalau hari Minggu. Saya mau cek dulu di CCTV Malang Kota, kawan, untuk pantauan di area Pasar Klojen. Kita geser dulu ya di Cokro Aminoto. Ini saya masih mau akses tapi masih agak-agak loading. Biasanya ada perlambatan tuh di perempatannya ya, baik yang nanti arah ke Rampal maupun juga yang arahnya ke pasar. Ternyata kameranya ini tidak mengarah ke area Pasar Klojen ya, kawan. Justru arahnya ke ini ya, ke Trunojoyo. Dan juga yang arahnya ke sekitaran Rampal. Cuman yang ke Rampal saya belum bisa akses sepenuhnya. Kalau jam segini masih aman ya. Tapi parkiran di sekitaran Pasar Klojen baru jam 6:13 sudah ini udah rame di sisi sebelah kiri. Kalau kanan kan biasanya dominasi R2 ya. Nah kalau saya lihat sekarang sih masih aman lah. Masih belum tuh kayaknya jam-jam tujuan baru mulai agak melambat ya di sekitaran sana. Termasuk Oro-Oro Dowo juga. Coba saya cek tercapture CCTV atau enggak nih sekitaran Pasar Oro-Oro Dowo. Nanti coba kita cek kembali ya. Karena kalau saya lihat sekarang sih kayaknya enggak tercapture begitu kawan. Kalau di Car Free Day gimana pagi hari ini? Apakah sudah ramai atau justru enggak ada Car Free Day? Coba kita cek dulu CCTV di Jalan Semeru. Oh ada ternyata. Saya tampilkan di Visor Radio. Ini terlihat masih sepi ya, Car Free Day jam 6:13 ini masih sepi. Tapi kalau saya lihat di Jalan Semeru itu sudah panggungnya sudah ini ya, standby. Lalu juga ada orang-orang yang menggunakan dress code yang bersamaan. Barangkali ada acara juga nih kawan, pada bawa balon juga tuh di sana. Tapi masih sepi ya, mungkin nanti itu 6:30 atau sekitaran jam 7 baru mulai ada peningkatan signifikan untuk pengunjung Car Free Day. Jadi antisipasi, ini sudah mulai terlihat peningkatan volumenya yang dari arah ini kawan, Jalan Bandung ya. Nah itu dari Jalan Bandung tuh sudah mulai ada peningkatan juga, termasuk sebelumnya Simpang Balapan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung call in kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life. Kawan saya langsung geser dulu ke beberapa informasi yang tadi dibagikan ya oleh kawan-kawan pendengar. Ada informasi dari Pak Suwito Hadi di jam 6 lewat 6 menit. Update-nya dikirimkan melalui video kawan pantauan di Jalan Tronojoyo pagi hari ini. Kalau memang ada event maraton katanya kenapa gak sekalian dialihkan saja lalinnya, bukan dengan menyetop kendaraan menunggu pelari habis. Hak jalan bukan hanya milik tentara katanya. Ini eventnya tentara kah? Coba saya cek dulu ya. Kiriman videonya Pak Suwito.
9: Ini bagaimana ini?
8: Oh iya ya.
9: Apakah ini menunggu pelari-pelari ini habis baru boleh jalan?
8: Ini tentara Pak? Atau gimana? Atau seperti apa? Oke, saya geser dulu ke newsroom, Iqbal.
10: Oke, Yola, itu ada event fun run, Yola. 5K, jadi memang itu sudah dilakukan dari jam 5.20 tadi ya, startnya. Dan kalau misalkan kita lihat memang itu punya tentara, maksudnya event dari tentara gitu.
8: Oh, eventnya tentara.
10: Iya, saya pernah baca itu ada cakra-cakra apa gitu, intinya seperti itu.
8: Oke, baik, itu dia kawan ya. Posisinya di Tronojoyo ini Pak Suwito ya, kalau dari kiriman video ini. Kadang ada beberapa event yang dia itu dapat izin untuk menutup jalan atau pengalihan arus, kadang tergantung skalanya juga ya. Nah ini kalau yang di pagi hari ini, kalau case-nya Pak Suwito berarti memang mereka tidak mendapatkan izin untuk menutup jalan, tapi diperbolehkan untuk bergantian dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Saya geser dulu ke Iqbal.
10: Oke, ini ada Cakra Fun Run namanya. Memperingati HUT Kostrad ke-65 Yola.
8: Oh,
10: dan ini tidak disebutkan di jalan mana saja yang memang akan dialihkan gitu ya. Tapi memang kemarin malam ini dikirimi oleh Pak Yuda di grup 22 lebih 17. Itu mengenai permintaan maaf Panitia Cakra Fun Run 2026 kepada masyarakat Kota Malang karena akan terjadi pengalihan rute dan penutupan sebagian ruas jalan di wilayah Kota Malang pada waktu acara berlangsung. Katanya seperti itu, Yola.
8: Tapi di sini tidak dijelaskan titiknya mana saja ya?
10: Tidak dijelaskan gitu.
8: Oke, baik, terima kasih. Itu dia kawannya, sangat disayangkan. Harusnya kalaupun juga ada permintaan maaf, dia juga menyertakan titik mana saja yang terimbas. Kalau cuma sebagian ruas jalan, orang-orang juga bingung gitu ya. Ini ruas mana nih yang kayaknya bakal dipakai? Oke, baik. Itu tambahannya kemarin dari Pak Yuda yang berkabar untuk permintaan maaf dari Panitia Cakra Fun Run 2026. Kemudian tadi di Trunojoyo ya, yang harus bergantian. Jadi pada saat pelarinya melintas di sana, kendaraan diberhentikan dulu. Tapi itu yang memberhentikan siapa, Pak Suwito? Panitianya sendiri kah? Atau petugasnya atau bagaimana? Karena kalau dari video ini saya lihat sih dari panitia sendiri kayaknya ya. Tapi kalau mungkin nanti ada tambahan-tambahan, mungkin petugas yang standby di beberapa titik boleh berbagi info juga di 0811-3600-911 atau bisa langsung mention kami kawan pagi hari ini di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 3366 6924. Instagram dan TikTok UT_Malang.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update cuaca juga dibagikan oleh Bu Husnul pagi hari ini. Katanya cuaca di Waca itu mendung, mendung dingin, mendengarkannya sambil leye-leye. Ayo olahraga Bu, mumpung hari Minggu ya. Tapi kalau di Malang tuh cuaca cerah kawan, cuma di Waca mendung katanya ya. Di Malang ini cerah sekali, saya lihat Batu kayaknya juga cerah. Karena tadi pada saat perjalanan melihat ke beberapa arah gitu, tentunya arah ke Batu, panorama Gunung Panderman maupun juga Arjuno itu jelas sekali, termasuk Semeru. Ini tadi kita juga dapat kiriman foto ya, Gunung Api Semeru, visual Gunung Api Semeru dari rekan-rekan pos pantau dari PVMBG. Sama cerah juga ternyata pantauan di sana kawan. Jadi hari ini cuaca relatif cerah ya. Yang mau olahraga, yang mau jalan-jalan atau mau wisata, startnya dari pagi sekalian monggo. Mengingat kalau makin siang pasti makin ini ya, makin rame dan ada potensi kepadatan juga, apalagi sekarang tuh bertepatan dengan momen libur semester. Kalau yang kampus belum semuanya libur. Kalau yang kita terima laporannya beberapa yang sudah libur itu ini ya kemarin ya, UB, terus UM, UM tuh juga sama sudah mulai libur. Kemudian beberapa kampus lainnya ada yang masih UAS begitu. Jadi kayaknya puncaknya memang di Juli ya, Juli pertengahan ke akhir tuh udah mulai serentak libur semua, tapi masuknya nanti beda-beda. Ada yang Agustus udah mulai masuk, ada yang nanti September begitu untuk masuknya sendiri. Biasanya kalau musim-musim liburan begini, yang mahasiswa memang minim. Kemudian juga untuk kafe maupun resto tuh kadang ada penurunan jumlah kunjungan. Hotel juga sama, kalau hotel enggak ya. Tapi kalau untuk kafe, resto, itu ada penurunan okupansi, ada penurunan kunjungan. Karena biasanya kan dipadati oleh mahasiswa atau mungkin worker begitu. Jadi ada yang work from cafe, kadang juga mahasiswa pada nugasnya di cafe. Tapi kalau lagi musim liburan tuh udah mulai minim. Tapi dipadati oleh keluarga biasanya seperti itu kawan. Biasanya itu gak resto-resto yang family friendly, kids friendly gitu. Nah itu banyak juga dikunjungi. Itu terima kasih Bu Husnul maupun juga kawan-kawan lain yang sudah berbagi info pagi hari ini. Sebelum saya jeda, saya juga punya rekomendasi kawan untuk Anda. Ini rekomendasi untuk Anda ganti provider. Kenapa kok tiba-tiba saya menyarankan ganti provider ya? Ini khusus untuk yang emosi kalau internetan. Kalau di rumah bawaannya pengen marah aja, atau di kantor mungkin karena internetnya lemot setiap kali scrolling atau mau browsing loadingnya lama banget. Nah, Anda bisa langsung pindah ke Captain Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya, dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat mudah, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, dan itu dirusak, yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala, yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas

0: publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
1: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sharmin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, saat ini di area Tlogo Mas, kalau tadi saya sempat sampaikan relatif cerah ya, sekarang mulai agak mendung juga ternyata di sini. Coba saya lihat dulu ya untuk perakiran cuaca. Memang ternyata kalau dari pantauan BMKG, itu potensinya agak berkabur katanya udara hari ini. Jadi relatif cerah berawan, tapi dominan ini kalau saya lihat di 5 kecamatan Kota Malang cenderung berkabur begitu. Tidak ada potensi hujan ya, tapi nanti menjelang siang hari coba nanti kita sampaikan lagi update-nya bagaimana, karena biasanya ada perubahan-perubahan ya dalam beberapa jam. Update lainnya, tadi saya angkat telepon kawan di newsroom ya, dari Pak Rahman. Pak Rahman ini katanya lagi liburan, warga Balikpapan yang lagi liburan ke Kota Malang. Kemudian pagi hari ini jalan-jalan lah mengitari Kota Malang, lalu berhentinya di area Alun-Alun Merdeka. Informasinya katanya sangat disayangkan, ini kok ada tumpukan sampah begitu, kenapa kok tidak dibersihkan? Sayang padahal banyak wisatawan katanya begitu. Nah ini saya masih menunggu ya, masih menunggu untuk kiriman fotonya. Karena biasanya pihak DLH juga menunggu ada kiriman dokumentasi gitu sebagai bukti. Tapi biasanya kalau untuk yang bersih-bersih itu bahkan dari sebelum jam 6 sudah standby di beberapa titik. Termasuk ini kan pusat kota ya, biasanya jauh lebih cepat juga gitu kawan untuk pembersihannya. Adakah juga yang melintas di sekitaran alun-alun? Nanti boleh berkabar juga kaitannya dengan tumpukan sampah yang dimaksud, karena sampai sekarang Pak Rahmannya belum kirim foto begitu ya, kita masih menunggu pantauan di lokasi seperti apa. Update lainnya kawan, ini saya geser dulu untuk update dari pos pantau Gunung Semeru. Ada update erupsi, ternyata baru saja ya erupsi di jam 6 lewat 32 menit setelah tadi dikabarkan Semeru cerah sekali. Lalu setengah jam kemudian langsung erupsi ya. Tinggi kolom abunya atau letusannya kurang lebih 500 meter kawan di atas puncak atau 4.176 meter MDPL. Kalau untuk status masih di level 3 siaga, jadi untuk penjalur pendakian pun juga ada pembatasan sampai dengan saat ini maksimal di Ranu Kumbolo saja. Lalu untuk durasi tadi erupsinya lumayan lama ya, di atas 2 menit kawan. Untuk pantauan terbaru ya saat ini dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Update lainnya, ada Bu Ika Wahyu. Unisma sudah mulai ada giat persiapan wisuda. Alhamdulillah pagi ini sudah ada petugas katanya, semoga lancar. Saya tampilkan di Visual Radio. Ini wisuda Unisma ya. Kalau pagi masih aman. Tapi nanti tuh jam-jam bubarannya, apalagi ini hari Minggu, posisi juga di area MT Haryono yang ini juga ya perlambatan biasa terjadi kalau siang hari itu yang dari arah Batu mau turun mau masuk ke Malang Kota. Nah ini kayaknya bakal ada perlambatan nih di sana, antisipasi saja kawannya, hindari di sana nanti siang. Kalau sekarang sih masih aman. Terima kasih Bu Ika untuk update-nya juga. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi info di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
1: Jalan-Jalan Plus.